0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility kan? Ya, visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
3: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: To deliver for our people, we must be able to turn.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling memborong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
8: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
9: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS
6: ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
10: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Murotal
14: telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
15: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
16: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
17: Jadi objektif gitu ya?
16: Mudah-mudahan seperti itu.
15: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
18: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
15: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
19: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
14: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
20: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
14: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
19: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
14: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak, dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisian dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
13: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
14: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31, Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran, MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah, diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang, atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan, dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
12: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
21: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
1: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
21: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi cuaca dari BMKG Tampa Padang. Pagi hari ini Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Ferdinand dari BMKG Tampa Padang. Rekan Ferdinand, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak, bagaimana kabarnya Mbak?
3: Alhamdulillah baik, rekan-rekan dari BMKG Tampa Padang, rekan Ferdinand, apa kabar pagi hari ini?
4: Puji Tuhan baik.
3: Oke, semoga semua dalam keadaan sehat, termasuk juga seluruh pendengar Pro 1. Dan kami persilahkan selanjutnya rekan Ferdinand untuk menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini, silahkan.
4: Ya, baik, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca hari ini pada tanggal 14 September 2026 di wilayah Sulawesi Barat sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat secara umum cerah berawan hingga berawan. Siang dan sore hari sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa sekitar Kecamatan Tabulahan. Untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan dari rentang 10 hingga 32 derajat Celcius, dan untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 38 hingga 98%, dan untuk angin diperkirakan bergerak dari rentang tenggara hingga barat dengan kecepatan 0 hingga 37 km per jam. Dan untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Dan untuk informasi tinggi gelombang dengan ketinggian gelombang 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan berpeluang terjadi di wilayah perairan Balanipa, Majene, Sendana, dan Polewali. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini, kami kembalikan ke rekan RRI Studio. Terima kasih, selamat beraktivitas.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Ferdinand atas informasi cuacanya di pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini. Mamuju pagi ini. Ruang opini publik.
5: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
6: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
7: Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
7: Saya Raffi Andi dari Tareluk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
6: Iya.
7: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
8: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
6: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
8: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak. Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar atau sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
9: Iya,
8: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara, kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
9: Betul.
8: Iya, oke. Sekian, Assalamualaikum.
9: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
2: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.
3: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita masuk dalam segmen Ruang Opini Publik di pagi hari ini edisi 14 September 2026. Pendengar, persoalan bahan bakar minyak atau BBM kembali menjadi perhatian masyarakat, ya salah satunya juga untuk kita yang ada di Sulawesi Barat. Beberapa hari terakhir pendengar muncul keluhan mengenai sulitnya mendapatkan BBM di sejumlah wilayah, termasuk adanya antrian dan juga persoalan ketersediaan BBM di SPBU. Ya, lagi-lagi pasti kondisi seperti ini menjadi perhatian karena ya BBM bukan hanya untuk kendaraan pribadi, tapi ini berkaitan dengan banyak hal, mulai dari transportasi, nelayan, pelaku usaha, distribusi barang, dan lain sebagainya.

ngantri beredar banyak video, potongan video di media sosial itu bisa jadi orang antri mulai dari jam 4 subuh, jam 6 pagi yang antriannya bisa berjam-jam. Nah, mungkin Anda ada juga yang merasakan hal yang sama, tentunya boleh bergabung di pagi hari ini bersama kami membagikan opini Anda terkait dengan isu ini di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Atau pendengar Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp, nanti akan kami bacakan opini Anda. Kami tunggu partisipasi Anda hingga dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Pada suatu hari, sekelompok anak sedang bermain-main di pinggir sungai.
1: Buamilah, buami cepat.
2: Iyo, buami saja. Tidak ada yang lihat.
3: Ece,
4: iya, mak.
3: Apa lagi kau buang ke sungai itu?
4: Mak.
3: Anu, tidak boleh itu membuang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai.
0: Stop, dilarang keras membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai adalah perilaku buruk.
5: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
6: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
7: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
8: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jika kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
7: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap

program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ingat, selalu gunakan helm setiap berkendara, walaupun tujuan Anda dekat, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan judul Dampak Kabut Asap Karhutla terhadap Kesehatan. Ini adalah paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju pendengar yang Anda juga dapat mengaksesnya melalui YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Untuk dialog nanti pendengar, narasumbernya adalah Bapak Marjono SKM. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426-2322-443 atau telepon WhatsApp 0822-9609-0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
5: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat.
1: Talk Show Halo Sulawesi Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Duwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Untuk hari ini edisi Kamis 3 September 2026. Di hari ketiga bulan September ini kita sudah memasuki hari ketiga. Namun hingga di hari ketiga di bulan September ini kondisi yang ada di sekitar kita ini masih mengalami musim kemarau. Nah, berbicara mengenai musim kemarau, tentunya dampak yang diakibatkan atau risiko yang ditimbulkan bukan hanya kebakaran hutan dan lahan saja, namun kualitas udara juga yang ada di sekitar kita. Untuk itu, di hari ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik kami yaitu dampak dari kabut asap karhutla terhadap kesehatan. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Bapak Marjono SKM, yang merupakan Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Nanti bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung, boleh nanti kami membuka ruang interaksi di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-996. Dan jangan lupa juga bahwa dialog interaktif Halo Sulawesi Barat ini bisa Anda saksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi saat Anda menyaksikan secara langsung nih pendengar dan juga pemirsa di Facebook dan juga YouTube dari RRI Mamuju, nanti boleh yang ingin bertanya meninggalkan pesan di kolom komentar yang nanti akan ditanggapi secara langsung oleh narasumber kita di pagi hari ini. Baik, kalau begitu langsung saja saya sapa terlebih dahulu nih Bapak Marjono yang dari tadi nampaknya sudah siap sekali nih ya Pak ya. Apa kabar Pak Marjono? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kabar baik Bu.
0: Kabar baik ya, Alhamdulillah ya Pak ya. Di pagi hari ini di hari Kamis 3 September 2026. Ini seperti yang kita ketahui bersama nih Pak bahwa kita masih mengalami kondisi kemarau panjang kurang lebih sudah 3 bulan ya Pak ya.
2: Siap, Bu.
0: Di sekitar wilayah Sulawesi Barat ini juga terdampak dari kondisi kemarau panjang. Kalau dari dunia kesehatan sendiri nih Pak, kita berbicara terkait dengan topik kita yaitu dampak kabut asap karhutla terhadap kesehatan. Namun sebelum kita membicarakan lebih jauh dampak karhutlanya sendiri, untuk beberapa penyakit sendiri nih yang terjadi di musim kemarau ini belakangan, apa saja nih Pak nih yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat?
2: Terima kasih Bu Duwita atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi dan salam sehat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Yang pertama ingin saya jelaskan ya, sebelum saya menjawab pertanyaan ya, saya ingin menyampaikan bahwa telah ada himbauan dari Bapak Gubernur Sulawesi Barat. Kemarin ada di media sosial sudah ada himbauan dari Bapak Gubernur Sulawesi Barat terkait dengan mitigasi. Seputar dengan topik kita hari ini, mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pada kesempatan itu beliau Bapak Gubernur Sulawesi Barat ini menjelaskan bahwa di provinsi kita ini, di Sulawesi Barat ini, ada sekitar 3.000 titik api, titik panas ya. Okay. Disebutkan bahwa ada sekitar 3.000 titik panas yang ada di Sulawesi Barat dan kurang lebih ada 155 kejadian kebakaran ya. Jadi sudah ada 155 kejadian kebakaran, baik itu kebakaran hutan maupun kebakaran pemukiman ya. Di dalam himbauan itu juga Pak Gubernur mengatakan, mengajak kepada semua masyarakat agar lebih memperhatikan keamanan lingkungan sekitar kita dengan mungkin mengurangi hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk menyebabkan
0: kebakaran
2: gitu. Seperti itu. Dan beliau juga secara spesifik menghimbau kepada petani dan pekebun agar ketika melakukan apa namanya aktivitas membuka lahan ya itu tidak dilakukan dengan cara membakar lahan, karena selain berpotensi untuk menyebabkan kebakaran juga ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di samping itu, Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama dengan 6 pemerintah kabupaten lain itu telah berupaya untuk membangun posko-posko, Ibu Dita. Okay. Membangun posko-posko sehingga diharapkan ketika posko-posko ini ada kebakaran, ya posko-posko ini akan dapat membantu mengatasi memadamkan api tersebut.
0: Okay.
2: Ya, ini merupakan gambaran kepada kita bahwa seberapa
0: kondisi terkini begitu ya.
2: Care-nya Gubernur Provinsi Sulawesi Barat terhadap isu kebakaran hutan dan lahan ini, Bu. Ya, mungkin ini perlu saya jelaskan karena saya merasa bertanggung jawab sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya,
0: jadi dari tadi disampaikan bahwa berdasarkan data kurang lebih sudah ada 3.000 titik api dan juga 155 kejadian kebakaran ya Pak.
2: Siap, ya.
0: Pasti angka ini juga angka yang cukup tinggi dan pasti berdampak pada kesehatan ya Pak. Silakan masuk dari sisi kesehatan
2: ya, sih, Pak. Ini yang saya baru mau masuk, Ibu Duita. Dampak dari sisi kesehatan, saya ingin melihat ini dari aspek kesehatan lingkungan. Karena saya seperti disampaikan tadi, saya ini adalah dari tim kerja kesehatan lingkungan. Dampak utama dari kebakaran hutan dan lahan itu adalah tentunya menyebabkan terjadinya pencemaran udara, Ibu Dita. Jadi asap dari hasil kebakaran hutan dan lahan itu menghasilkan gas-gas beracun. Gas-gas beracun seperti gas karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan gas-gas beracun yang lain yang dapat membahayakan kesehatan kita. Dan selain daripada gas beracun, ini yang paling berbahaya juga ini adalah asap dari kebakaran hutan itu juga mengandung partikel-partikel halus.
0: Okay.
2: Ya, partikel halus ada istilahnya PM2,5 dan PM10, Ibu Dita. Ini dari bahasa asing, particulate meter. Ya, PM2,5 ini ukurannya sangat kecil. Ya, disebut sebagai PM2,5 karena ukurannya itu sampai dengan maksimal 2,5 mikrometer.
0: Oke, ya, mikrometer ya Pak ya,
2: bahkan ya. Sebagai gambaran mungkin, sebagai pembanding bahwa rambut kita ini, Bu Dita, itu diameternya itu sekitar 50 sampai 100.
0: Berarti mikrometer. Ini lebih kecil
2: bisa 1/40 mungkin ya, di hitungan 140. Makanya dikatakan bahwa ini sangat berbahaya karena ukurannya sangat kecil, bisa ada bertebaran di sekitar kita namun tidak bisa kita lihat, dan tentunya karena ukurannya sangat kecil ini dapat dengan mudah untuk masuk ke dalam saluran-saluran pernapasan kita, bahkan bisa masuk ke dalam paru-paru. Juga ukuran yang paling kecil itu bisa bahkan sampai bisa ke pembuluh darah dan bahkan bisa sampai ke jantung. Dan tentu ini, Bu Dita, ketika hal ini terjadi ya, resiko kesehatannya ini ya tentu dominan menyebabkan ISPA ISPA, kemudian ada batuk, pilek dan lain-lain sebagainya. Kemudian dampak yang lain, saya sekali lagi dari aspek kesehatan lingkungan ini, kebakaran hutan juga ini menyebabkan selain tadi pencemaran udara, juga menyebabkan pencemaran air, Ibu Dita.
0: Okay.
2: Ya, karena debu-debu hasil sisa-sisa pembakaran itu berpotensi untuk masuk ke dalam mencemari air permukaan seperti sungai, seperti mungkin sumur yang digunakan sebagai air minum dan air-air permukaan yang lainnya, sehingga dapat memperkeruh atau mengganggu kualitas air. Kemudian juga dapat mengganggu kerusakan tanah dan mengganggu sanitasi dan lingkungan pemukiman. Kemudian kita masuk ke dalam dampak terhadap kesehatan, Bu Dita. Saya sudah singgung tadi secara singkat bahwa penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari kebakaran hutan ini diantaranya yang saya katakan dominan itu ISPA, dominan ISPA, batuk, pilek, nyeri dada, tenggorokan terasa perih, ya, kemudian serangan asma, ya, bahkan bisa memperburuk penyakit asma yang sudah ada. Dampak kesehatan itu paling banyak memang ditemukan pada saluran pernapasan. Bahkan Kemenkes pada bulan Agustus kemarin 2026 itu mencatat bahwa ada 13.400 sekitar itu kasus ISPA secara kumulatif yang dilaporkan terjadi di 63 kabupaten kota di 7 provinsi yang dengan kategori terdampak kebakaran hutan dan lahan. Selain itu dampak kesehatan yang lain selain daripada ISPA ini juga dapat mempengaruhi jantung dan pembuluh darah sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu yang PM2,5 yang ukurannya sangat kecil juga bisa menyebabkan iritasi pada mata dan kulit dan sebenarnya ini pada kelompok rentan.
0: Okay.
2: Ya, ada kelompok rentan yang tentu lebih beresiko untuk mengalami dampak buruk yang lebih berat dibanding kelompok yang bukan rentan, Ibu Dita.
0: Oke, okay. Sebelum kita lanjut tadi banyak sekali yang sudah disampaikan dan juga tadi ada kelompok rentan,
2: yeah.
0: Ya begitu ya Pak ya. Tadi sebelumnya juga disampaikan bahwa ini dampaknya ini bagi lingkungan ini banyak sekali ya Pak ya dari
2: siap.
0: Adanya kebakaran hutan dan lahan ini yang mengakibatkan asapnya ya Pak ya, asapnya ini yang berbahaya begitu ya.
2: Ya, asap dan yang saya katakan tadi partikel-partikel kecil itu. Bahkan Kemenkes dan WHO itu menyatakan bahwa dari semua yang dihasilkan oleh kebakaran hutan, yang paling berbahaya itu adalah yang partikel kecil.
0: Itu ya, yang partikel kecil
2: PM2,5.
0: PM2,5. Ya. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Marjono bahwa ini ukurannya lebih kecil daripada sehelai rambut,
2: ya.
0: Begitu ya Pak ya. Dan kalau kita melihat berarti ini amat sangat mudah ya Pak ya untuk masuk ke dalam tubuh
2: manusia.
0: Betul
2: Ibu Dita, ya. Ya, karena ukurannya sangat kecil, ya. Bahkan ketika kita menggunakan masker pun, ketika kita menggunakan masker dengan cara yang tidak tepat, misalnya masih ada celah di bagian atas atau di samping kiri, samping kanan, itu tetap berpotensi untuk masuk ke dalam saluran pernapasan kita.
0: Oke. Okay.
2: Ya, karena ukuran yang sangat kecil. Coba kita bayangkan, 1/30 dari ukuran rambut.
0: Wah luar biasa sekali nih, amat sangat mengkhawatirkan sebenarnya ya Pak ya.
2: Iya Bu,
0: iya. Iya karena ini kalau masyarakat umum tentunya belum mengetahui bahwa ada nih sebenarnya di luar dari asap tadi ada partikel tersebut yang saat ini mengintai begitu ya, ya Pak ya.
2: Iya.
0: Oke, dan tadi juga ada gas beracun dan di mana juga partikel halus atau PM2,5 ini juga bisa masuk ke dalam pembuluh darah.
2: Pembuluh darah, gitu. Ya, bagian PM2,5 yang paling meskipun PM2,5 yang tidak semua bisa masuk ke dalam pembuluh darah, tapi PM2,5 yang ukurannya paling kecil itu bisa menembus sampai ke pembuluh darah. Karena PM2,5 itu adalah di bawah ukurannya itu di bawah 2,5. Jadi tentu masih ada yang lebih kecil dari 2,5. Jadi ukurannya itu adalah di bawah 2,5, maksimal 2,5.
0: Iya. Ya. Dan kondisi ini apakah sangat berdampak pada yang tadi kelompok rentan yang akan disampaikan oleh Pak Marjono ini, Pak? Karena tadi juga sempat disampaikan bahwa akan mempengaruhi yang penyakit jantung dan juga pembuluh darah ini, Pak.
2: Iya.
0: Ini seperti apa? Jadi agar masyarakat lebih waspada lagi, Pak.
2: Kelompok rentan ya, saya jelaskan dulu bahwa WHO itu menyatakan bahwa ada beberapa kelompok rentan. Ya, kelompok rentan ini adalah orang-orang yang mempunyai faktor risiko yang lebih tinggi, mendapatkan dampak lebih buruk terhadap kesehatan dibanding orang-orang yang bukan kelompok rentan. Kelompok rentan itu misalnya anak-anak. Anak-anak itu kenapa disebut sebagai kelompok rentan? Karena sistem pernapasan mereka itu masih belum sempurna kalau anak-anak dan bayi ya belum sempurna masih dalam belum sempurna termasuk juga anak-anak ini ternyata mereka itu bernapas lebih banyak sehingga potensi partikel-partikel itu lebih besar terjadi pada anak-anak. Kalau perentan yang lain itu Bu adalah ibu hamil, ya ibu hamil, kemudian lansia dan yang saya katakan tadi adalah penderita asma, penderita penyakit jantung dan penyakit paru-paru lainnya karena bisa diperparah oleh menghirup asap tersebut. Selain itu juga ada tentu misalnya petugas yang bersentuhan langsung di lapangan dan kelompok pekerja di luar lapangan pada kondisi kebakaran hutan.
0: Ya. Jadi ini si partikel atau PM2,5 ini bisa masuknya, tadi kan sempat dikatakan juga bahwa petugas yang bertugas di lapangan, berarti saat mereka membersihkan kondisi kebakaran atau apa itu juga bisa
2: terkontaminasi gitu ya Pak? Berpotensi apabila ya sebenarnya sih tentunya mereka sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan tentunya seharusnya ya prosedurnya ketika mereka turun ke lapangan itu menggunakan APD yang standar seperti mungkin yang bisa kita lihat di dalam TV itu yang lebih
0: maskernya berbeda
2: harapannya itu APD seperti itu yang digunakan. Namun ketika mereka tidak menggunakan itu tentu ya ini akan sangat berdampak negatif terhadap kesehatan mereka. Dan satu hal yang saya ingin garis bawahi tentang kelompok rentan ini, Bu Duita, kelompok rentan ini diistilahkan sebagai orang yang memiliki faktor risiko yang lebih tinggi.
0: Okay.
2: Faktor risiko lebih tinggi untuk mendapatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Ya, ibaratnya saya analogikan ya, misalnya Ibu Duita, ada dua orang ini, yang satu lari-lari sambil lompat-lompat, yang satu berjalan kaki, tentu yang rentan atau yang memiliki faktor risiko yang lebih tinggi ini adalah orang-orang yang lari sambil lompat-lompat, memiliki risiko untuk jatuh, ya. Tapi tidak pasti bahwa orang-orang yang lari-lari sambil lompat-lompat ini sudah pasti terjatuh. Demikian juga orang yang berjalan biasa ini sudah pasti tidak terjatuh. Tidak seperti itu. Jadi demikian halnya kelompok rentan ini bukan dikatakan bahwa sudah pasti juga kelompok rentan ini akan terdampak buruk terhadap penyakit. Kita juga yang bukan yang kelompok rentan tetap berpotensi untuk mendapatkan dampak buruk terhadap.
0: Jadi semua ya Pak ya, semua ini berpotensi mengalami hal tersebut juga.
2: Ibu Dita.
0: Cuma mungkin nanti efeknya akan lebih berat bagi yang kelompok rentan.
2: Ya, faktor risikonya itu lebih tinggi daripada dari kelompok yang bukan rentan.
0: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, saya membuka ruang interaksi untuk Anda yang ingin bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini yaitu dampak kabut asap karhutla terhadap kesehatan. Nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pada pagi hari ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, boleh meninggalkan pesan di kolom komentar ya terkait dengan topik kita yaitu dampak dari kabut asap karhutla terhadap kesehatan. Nah, mungkin banyak ya yang ingin bertanya-tanya ya Pak, apalagi ini kondisi karhutla ini sedang terjadi belakangan ini. Kalau disebut tren ini harusnya amat sangat disayangkan ya Pak ya, karena ini tren yang kurang baik begitu, dan kita semua sih sebenarnya berharap tren ini bisa segera berakhir begitu ya Pak ya. Dan kalau kita melihat lagi dari dampak yang diakibatkan dari karhutla yaitu dari asapnya, apabila kita menghirup asap tersebut nih Pak, apa yang akan terjadi di dalam tubuh kita Pak?
2: Tentunya yang saya sudah sampaikan tadi, yang paling sering dan paling umum ditemukan itu adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan saluran pernapasan.
0: Saluran pernapasan ya?
2: Ya, batuk, ispa, kemudian asma, memperparah asma, penyakit pembuluh darah dan juga jantung.
0: Oke, ya. Jadi ini yang paling banyak terlihat atau yang paling nampak ini adalah dari ispa gitu ya. Kalau berdasarkan data sendiri Pak di Sulawesi Barat ini sudah, apakah sudah ada datanya berapa yang ispa atau seperti apa?
2: Kemarin sebelum saya kesini, mohon maaf Ibu ya karena kalau di kantor itu ada penanggung jawab memang untuk khusus untuk ispa.
0: Khusus untuk itu ya.
2: Saya berkoordinasi dengan penanggung jawab di teman di kantor. Disampaikan bahwa memang untuk kejadian penyakit ispa di Sulawesi Barat ini belum menunjukkan tren kenaikan, ya belum menunjukkan tren kenaikan. Jadi meskipun disampaikan bahwa tadi telah terjadi beberapa kali kejadian kebakaran dan lahan, kebakaran hutan dan lahan, namun itu belum spesifik, ya kita syukuri karena belum meningkatkan tren terhadap ISPA, peningkatan gitu ya, Pak, ya? Kasus ISPA. Meskipun tadi yang saya sebutkan, Kemenkes mengatakan bahwa ada sekitar 13.000 secara kumulatif kejadian penyakit ISPA di 7 provinsi terdampak Kalsutra.
0: Oke, ya. Baik. Jadi alhamdulillah ini sebuah kabar baik juga ya, Pak, ya, bahwa ya, untuk di wilayah Sulawesi Barat ini belum ada tren peningkatan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada juga yang terdampak dari ISPA tersebut, ya.
2: Iya, mungkin.
0: Iya, oke. Dan kayaknya kalau kita lihat nih yang paling sering di musim kemarau ini masalah ini, Pak, kayak seperti batuk, flu begitu ya, ya yang betul, sudah ya, mulai banyak dirasakan oleh masyarakat. Nah, baik, Pak Marjono, tadi juga selain dari pencemaran udara juga ada pencemaran air.
2: Ya.
0: Ini mungkin yang belum banyak juga diketahui oleh masyarakat, pencemaran air. Seperti apa nih, Pak, gambarannya, Pak, pencemaran air?
2: Iya, saya jelaskan bahwa tentu dari kebakaran hutan ini, ya ada debu-debu yang berpotensi berterbangan kemudian untuk mencari berkontaminasi dengan air, dan apabila air yang terkontaminasi itu konsumsi, ya ini juga akan menimbulkan dampak yang tidak baik buat kesehatan kita. Misalnya muncul penyakit diare, ya, dan penyakit-penyakit lain yang berbasis air.
0: Dari air, ya, gitu ya. Karena ya, berarti dari debu tersebut yang kemudian mengendap di air, ya, gitu ya.
2: Mencemari air permukaan, bahkan mungkin sumber air minum. Ketika tidak diolah dengan baik, kita dalam sebelum kita minum pengolahannya kurang bagus, ya itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan buat kita.
0: Jadi sebaiknya saat kita mengolah air tersebut seperti apa nih, Pak? Apakah memang sama sekali tidak boleh dikonsumsi atau masih bisa dikonsumsi asalkan misalnya harus mendidih 100 derajat atau seperti apa?
2: Ya, itu mungkin salah satunya, Bu. Ya, kita tentu pemasakan air itu, ya itu yang paling umum kita lakukan adalah kita memastikan air yang kita akan konsumsi itu kalaupun kita masak, ya harus dipastikan mendidih betul-betul 100 derajat Celcius sehingga diharapkan kuman-kuman yang ada itu dapat mati sebelum kita konsumsi.
0: Oke, ya. Dan mungkin juga bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat harus memperhatikan air isi ulangnya ya, Pak, ya?
2: Ya,
0: ya karena banyak juga nih yang menggunakan air isi ulang untuk di sekitar wilayah Sulawesi ya, Barat ini. Baik, nampaknya ada interaksi yang masuk tapi belum terdeteksi ini, di mana nanti mungkin boleh dicoba kembali di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Ada pesan yang masuk di WhatsApp kami dari Ibu Amina di Mamuju yang bertanya, katanya bagaimana kalau kita mulai mengalami gejala seperti mata perih atau batuk dan tenggorokan kering yang biasa terjadi nih, apakah sudah sebaiknya langsung pergi ke vaskes terdekat atau hal apa yang sebaiknya segera dilakukan?
2: Ya, tentu saja kita harus melihat gejalanya. Apabila gejala-gejala yang disampaikan tadi, batuk, iritasi pada mata, itu kemudian berkelanjutan, menetap, atau bahkan mungkin lebih parah, ya itu segera periksakan diri ke dokter atau segera mengunjungi fasilitas-fasilitas kesehatan yang terdekat, ya. Jadi kita kenali dulu gejalanya, kenali gejalanya seberapa berat gejala yang terjadi pada kita, dan jika itu kita sudah rasa berat, segeralah untuk periksakan diri ke dokter, ya.
0: Jadi jangan ditunda-tunda sampai parah, ya, Pak, ya.
2: Ya, betul, ya, jangan ditunda sampai parah, ya. Segera untuk melakukan pemeriksaan ke fasienkes terdekat.
0: Oke, ya. Baik. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda, kami jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.
3: Jangan main api di tempat situ, Nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
4: Banyak ini, Om, mengganggu ada pe.
3: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: boros amat nih nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendiri.

0: puntung rokok tak, jangan dibuang sembarangan pak.
1: Iya maaf bu, iya bu, iya bu. Gimana bu, sudah siap berangkat kerja?
0: Iya pak, kita berangkat sama-sama ya pak.
1: Iya. Eh bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya bu ya.
0: Iya pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.
3: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
4: Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
5: Iya, tuh aku buang.
4: Kamu jangan buang sembarangan.
5: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
4: Justru itu bahaya. Puntung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
6: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat. Stasiun produksi RRI Mamuju.
7: Baik, 96 dan 100 Komodo FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya, Dwita Ardiana, dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pendengar juga pemirsa, pagi hari ini kami masih membahas topik terkait dengan dampak kabut asap karhutla terhadap kesehatan. Dan di studio juga masih bersama kami itu ada Bapak Marjono SKM, Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin berinteraksi langsung nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-996. Dan bisa juga Anda yang menyaksikan secara langsung, pendengar dan juga pemirsa secara visual, nanti boleh mengirimkan pesan di kolom komentar saat live dialog Halo Sulawesi Barat berlangsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Baik Pak Marjono, kembali lagi ke topik kita yaitu dampak kabut asap karhutla terhadap kesehatan. Tadi sebelum jeda nih, banyak sekali nih yang sudah dibahas, diantaranya yaitu tadi disampaikan bahwa ada dampak yang berdampak pada pencemaran udara dan juga terhadap pencemaran air begitu ya. Nah, kalau kita melihat dari dampak yang ditimbulkan, dan tentunya ini kan masyarakat juga banyak beraktivitas di luar ruangan nih Pak nih. Ya. Kalau melihat dari kondisi tersebut nih, bagaimana nih Pak dengan masyarakat yang sehari-hari harus bekerja atau beraktivitas di luar ruangan? Apakah risikonya lebih tinggi atau seperti apa nih Pak? Silakan Pak Marjono.
8: Iya, tentu saja ketika melakukan kegiatan atau aktivitas di luar itu akan berisiko lebih terhadap mengalami dampak buruk buat kesehatan, lebih berisiko. Hal ini disebabkan karena efek atau paparan itu lebih lama mereka terpapar dengan asap.
7: Oke.
8: Ya, mereka lebih lama terpapar dengan asap, durasinya lebih panjang, sehingga yang saya katakan tadi partikel-partikel dan termasuk senyawa-senyawa gas berbahaya itu potensinya untuk mereka masuk dalam pernapasan mereka itu ya tentu lebih besar. Ya.
7: Lebih besar ya Pak ya?
8: Ya, sehingga mereka lebih terdampak ya.
7: Oh baik, ada interaksi yang masuk Pak di line telepon kami
8: ya.
7: Saya coba sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo Sulawesi Barat.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sulawesi Barat.
7: Iya baik, dengan Bapak siapa di mana Pak?
9: Pak Salman tadi.
7: Iya, baik. Silakan Pak Salman.
9: Assalamualaikum narasumber.
8: Waalaikumsalam Pak Salman.
9: Ini menarik ini karena kita bicara dampak berarti kita bicara penanganan. Sementara kita harusnya ini perdebatannya harus kita masuk geser pada bagaimana cara pencegahan. Nah, jadi kita bicara dampak berarti kita bicara tentang apa yang terjadi dan yang sudah terjadi.
7: Okay.
9: Nah, persoalannya pemerintah hari ini harusnya konsennya adalah supaya tidak ada kabut. Nah, bagaimana caranya? Jangan ada pembakaran. Nah, ini tidak bisa dihindari terus-menerus selalu ada pembakaran hutan di mana-mana. Apalagi pembukaan lahan dengan cara membakar ini sangat keliru.
7: Oke. Okay.
9: Tapi di mana-mana kan izin juga bermunculan terus-menerus. Ini hutang mau dihabiskan. Sementara ada yang dikatakan hutang lindung, tapi tidak ada lagi yang dilindungi, tidak ada yang melindungi.
7: Oke.
9: Okay. Akhirnya dibakar. Nah, pertanyaannya kemudian apakah masyarakat yang bakar itu? Bisa iya, bisa juga tidak. Apakah memang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan masyarakat untuk membakar itu? Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi yang jelas ketika kebakaran terjadi itu, dasarnya itu adalah pembukaan lahan. Lahan untuk tanam, kayak apa namanya ini, termasuk lahan sawit, di mana contoh di Kalimantan. Hutan semua dihabisi. Tapi kalau mau menghentikan itu, ya kurangi pemberian izin tentang pembukaan lahan.
7: Oke, baik.
9: Itu harus dikurangi, karena kenapa? Habis hutan di babat desa kemari, ya ujung-ujungnya bencana, karena biar bagaimanapun bumi akan selalu mencari keseimbangan baru loh. Nah, ujung-ujungnya ada bencana di mana-mana. Yang rugi siapa? Masyarakat. Jadi orang-orang yang sudah kaget yang memang bermainkan hal seperti ini, ya dianggap biasa-biasa saja. Karena dia berpikir untuk pribadinya, bukan berpikir untuk masyarakat secara umum. Sementara dalam undang-undang jelas mengatur bahwa pemerintah itu kewajibannya adalah melindungi semua segenap warga negara, bukan melindungi korporasi.
7: Baik.
9: Saya rasa itu paling tidak ya. Saya tidak mau masuk pada aspek kesehatannya, karena biar bagaimanapun ya tentu ada penanganan yang
7: ya, baik.
9: Betul-betul ekstra kalau kita mau masuk. Tapi bagaimana caranya supaya ini tidak terulang dan terulang terus setiap tahun, setiap musim kemarau.
7: Oke, baik.
9: Nah, kenapa? Berarti lahan itu terus-terus dibuka, terus dibuka, terus setiap tahun. Karena banyaknya isu yang dikeluar tanpa mempertimbangkan analisis dampak lingkungannya apa.
7: Oke.
9: Okay. Selalu ada amdal, analisis dampak lingkungan selalu ada. Tapi implementasinya di lapangan nol, realisasinya di lapangan tidak ada.
7: Ya, baik, itu baik Pak Salman.
9: Itu saja kambing hitam.
7: Ya.
9: Saya rasa itu, Mbak Dwi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Salman, terima kasih atas interaksinya dan juga atensinya di pagi hari ini. Tadi ini Pak Salman sedikit mengkritisi juga terkait dengan beberapa kejadian karhutlah yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Kalau saya bisa ringkas atau saya bisa rangkum, mungkin dari cara pencegahannya nih Pak nih. Kalau dari, ini kita karena berbicara mengenai dampak dari sisi kesehatannya. Kalau dari sisi kesehatannya sendiri nih, cara pencegahannya seperti apa Pak?
8: Ya, tentu saja kita tidak berharap bahwa kebakaran hutan ini terjadi di daerah kita. Ya, kita berdoa sama-sama semoga ini tidak terjadi di wilayah kita di Sulawesi Barat. Dan ketika hal ini terjadi, supaya kita meminimalisir dampak buruk, dampak buruk buat kesehatan terhadap kita, ya hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, ketika terjadi asap adalah kita mengurangi dulu, ya sedapat mungkin kita mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalau ada kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya tidak terlalu urgen atau sifatnya masih bisa kita pending, kita pertimbangkan untuk kita
7: tunda dulu
8: menunggu, sambil menunggu memantau bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita, secara khusus dalam hal ini kualitas udara. Kemudian yang kedua, kalaupun harus misalnya kita keluar rumah, ya karena mungkin ada kegiatan atau aktivitas yang tidak bisa kita tidak lakukan, sedapat mungkin kita menggunakan masker. Ya, kita menggunakan masker, tentu masker standar yang di rekomendasikan itu adalah masker N95 seperti COVID kemarin, karena dianggap bahwa daya filternya ini yang paling bagus. Masker N95, masker N95 yang digunakan, menjadi catatan adalah digunakan secara baik dan benar.
7: Nah, seperti apa Pak yang baik dan benar?
8: Yang baik dan benar itu yang saya katakan tadi, bahwa jangan sampai misalnya ada menimbulkan celah yang berpotensi, karena partikel PM2,5 itu kan ukurannya sangat kecil. Jadi meskipun celahnya hanya kecil, ya itu dengan mudah bisa masuk ke dalam saluran pernapasan.
7: Dan apakah boleh digunakan berulang Pak masker tersebut?
8: Ya sedapat mungkin janganlah kita gunakan.
7: Ya karena ada beberapa kejadian juga bahwa yang dicuci kembali, dijemur dan digunakan kembali begitu ya. Jadi sebisa mungkin.
8: Sedapat mungkin ya untuk tidak digunakan ulang.
7: Oke, kalau dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar sendiri nih, seperti apa nih Pak antisipasinya terkait dengan beberapa kejadian karhutla yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat? Dan tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa Pak Gubernur kan sudah menyiapkan posko terkait dengan kejadian karhutla. Kalau perannya dari Dinkes sendiri seperti apa Pak?
8: Sejauh ini peran Dinas Kesehatan ini, sebagaimana yang disampaikan di dalam surat edaran Menteri Kesehatan terkait dengan seputar dengan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kesehatan melakukan lebih banyak melakukan komunikasi-komunikasi, edukasi-edukasi kepada masyarakat, ya seperti yang kita lakukan ini sekarang, mensosialisasikan kepada masyarakat agar ketika misalnya terjadi kebakaran hutan, ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan, sehingga ketika misalnya terjadi, ya kita tidak berdoa, kita berdoa supaya tidak terjadi tentunya. Ketika terjadi ya masyarakat sudah tahu apa yang mereka harus lakukan dan apa yang mereka jangan lakukan. Ya kemudian itu kemudian selain itu yang saya katakan tadi adalah Dinas Kesehatan tetap memantau situasi terutama penyakit, perkembangan penyakit ISPA. Jangan sampai memang kebakaran-kebakaran yang terjadi di wilayah kita ini memang sudah mengarah kepada peningkatan kasus ISPA.
7: Oke, ya, dan tentunya kita berharap ini tidak sampai mengarah ke sana ya Pak ya?
8: Ya, tentunya ya kita berharap. Ya, karena tentu Dinas Kesehatan kita di Sulawesi Barat tentu ya beda dengan misalnya yang seperti di Kalimantan. Itu Dinas Kesehatannya mungkin akan lebih melakukan hal berbeda dengan yang kita lakukan yang belum terlalu terdampak dari kebakaran hutan dan lahan.
7: Oke, disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing.
8: Siap,
7: juga tentunya
8: Ibu,
7: ya. Dan kejadian yang terjadi di sekitar wilayah tempat kita berada sekarang. Baik Pak, tadi ini masih ada kaitannya juga nih dengan pencegahan. Kalau kita melihat langkah apa nih Pak yang paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk melindungi diri ketika asap atau kebakaran karhutla terjadi di sekitar kita? Karena kalau kita melihat ini beberapa hari belakangan memang di sekitar wilayah Mamuju ini agak abu-abu ya Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Dari langitnya nih, padahal biasa kita melihat agak cerah, entah apakah ini memang kabut atau memang cuaca sedang mendung begitu. Silakan Pak Marjono.
8: Selain yang saya katakan tadi, yang ada beberapa yang telah saya sebutkan, misalnya penggunaan masker ketika melakukan kegiatan di luar, atau mereskedul atau menjadwalkan ulang hal-hal yang tidak terlalu penting. Hal yang perlu dilakukan termasuk jika misalnya sudah terjadi kebakaran hutan, ya asap sudah misalnya katakanlah tebal, ya sedapat mungkin itu kita di rumah itu kita tutup pintu.
7: Okay.
8: Tutup pintu jendela, ya diharapkan dengan kita menutup pintu dan jendela, saat-saat terutama partikel-partikel kecil ini tidak masuk ke dalam rumah kita, kemudian sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan yang buruk buat kita, ya termasuk ventilasi.

0: lebih banyak di luar nih bermain dan juga pergi ke sekolah. Seperti apa, Pak?
1: Ya, pada prinsipnya sebenarnya anak-anak juga sama dengan orang dewasa. Ya, kembali tadi, kita menghimbau anak kita sedapat mungkin untuk jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah, bermain di, kalau misalnya selama ini misalnya mereka bermain dengan teman-teman di luar, ya kita upayakan mereka tidak menunda dulu untuk bermain di luar. Dan kalaupun misalnya mereka mau keluar, ya sedapat mungkin menggunakan
0: masker.
1: Masker, ya.
0: Jadi seperti di Mamuju saat ini, meskipun kita alhamdulillah tidak terdampak seperti saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, ini ada baiknya juga kita mulai menggunakan masker ya, Pak ya?
1: Ya, mungkin seperti itu, Bu ya.
0: Iya, dan selain masker tadi, apakah penggunaan topi ini juga dianjurkan ya, Pak?
1: Penggunaan topi ya, dari beberapa literatur yang saya apa namanya saya baca, saya tidak mendapat bahwa itu adalah sesuatu yang dianjurkan, tetapi menurut saya itu juga hal yang perlu di apa namanya dipertimbangkan sebagai salah satu alat yang bisa melindungi diri kita, terutama jika apa namanya kebakaran hutan itu terjadi, karena ini kan potensi misalnya ranting-ranting akibat percikan apa namanya percikan ranting yang misalnya harus terbang mungkin bisa dianu oleh topi tersebut.
0: Iya, dan mungkin selain itu juga bisa menggunakan kacamata bagi para pengguna motor nih ya.
1: Kacamata.
0: Iya, karena di musim kemarau seperti ini banyak juga debu yang berterbangan
1: begitu ya.
0: Ya, oke, baik-baik. Kalau tadi kita sudah dari sisi anak-anak, dan bagaimana dengan memang masyarakat yang sudah memiliki kondisi penyakit pernapasan nih, Pak, seperti asma begitu, dan biasa kan kalau kondisi adanya kabut asap atau kebakaran hutan dan lahan ini mereka dapat lebih terdampak begitu ya, Pak. Bagaimana mengantisipasinya, Pak?
1: Sebenarnya prinsipnya sama, dan memang betul bahwa orang-orang yang kelompok rentan, karena mereka ini adalah kelompok rentan, orang-orang yang memiliki riwayat penyakit asma misalnya, itu lebih berisiko untuk mendapatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Okay. Apa yang harus dilakukan, Ibu Duita? Ya, sedapat mungkin kontak dengan asap itu dikurangi. Ya, sama dengan orang sehat misalnya pada umumnya, jangan dulu keluar rumah, menunda dulu kegiatan-kegiatan, kemudian menggunakan masker jika harus keluar, dan paling penting juga itu adalah ketersediaan obatnya. Ya, kita pastikan obat dari penyakit asmanya itu apa namanya tersedia di rumah, sehingga kalau misalnya asmanya kambuh
0: tidak harus keluar.
1: Ya.
0: Oke, sudah jadi ada. Bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang mengidap asma ataupun penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan, mungkin bisa dipersiapkan ya obat-obatannya di rumah, harap agar selalu tersedia, agar tadi meminimalisir seperti yang dikatakan oleh Pak Marjono tadi. Siap. Ya Pak ya. Nah, baik, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa, kami masih membuka ruang interaksi bagi Anda di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Nah, baik, Pak Marjono, tadi kita sudah berbicara juga terkait beberapa kelompok rentan yang ada di sekitar masyarakat dan juga kaitannya dengan kabut asap dari karhutla ini. Nah, kapan waktunya atau kapan momen yang tepat masyarakat ini harus memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan terdekat apabila terdampak dari kabut asap ini?
1: Ya, itu yang saya katakan sebelumnya bahwa ketika gejala-gejala yang dialami seperti misalnya batuk, ya, kemudian ispanya ini kemudian apa namanya sifatnya menetap, berkepanjangan, bahkan mungkin buruk.
0: Dalam durasi berapa lama nih, Pak nih?
1: Yang jelas bahwa apa namanya ketika misalnya bukan durasi, ketika misalnya sudah bebas dari, sudah menghindar dari keterpaparan. Okay. Keterpaparan asap itu, namun penyakit itu masih menetap, sudah apa namanya katakanlah sudah terpapar lagi dengan asap yang tercemar tadi, namun penyakit-penyakit itu masih ada pada dirinya, misalnya batuknya terus menerus akan atau mungkin bahkan lebih berat, kemudian nyeri dada, ya itu yang segera lakukan atau periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
0: Oke, balik lagi, jangan ditunda-tunda ya.
1: Jangan ditunda-tunda.
0: Apabila sudah ada sedikit tanda-tanda

0: nih. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Baik. Baik, Pak. Selain untuk melindungi diri sendiri nih, kalau dari sisi kesehatan lingkungan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat nih, Pak?
1: Selain dari sisi kesehatan lingkungan, kembali mungkin mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa mari kita sama-sama berkontribusi, berpartisipasi di dalam upaya-upaya supaya tidak terjadi kebakaran hutan, ya.
0: Okay.
1: Ya, kegiatan-kegiatan yang berpotensi, ya, itu berpotensi untuk mengakibatkan kebakaran hutan, itu sedapat mungkin jangan kita lakukan dulu, ya.
0: Oke, okay, karena ini pencemarannya terjadi tadi yang disampaikan juga melalui udara dan juga air begitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Jadi ini amat sangat mempengaruhi kualitas kesehatan dari masyarakat di lingkungan yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Baik, Pak Marjono, mungkin terakhir Pak, pesan-pesan atau hal penting yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju mengenai topik pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu dampak kabut asap karhutla terhadap kesehatan. Silakan Pak Marjono.
1: Iya, terima kasih Ibu Duwita. Saya ingin menyampaikan bahwa kebakaran hutan itu bukan hanya hutan dan lahan itu bukan hanya pada persoalan bagaimana memadamkan api, ya, bukan hanya persoalan itu, tetapi satu hal yang tidak kalah penting juga itu adalah aspek kesehatan. Bagaimana kita mempertahankan derajat kesehatan masyarakat yang terdampak ini tidak memburuk. Jadi orang-orang yang terdampak itu tidak buruk kondisi kesehatannya. Dan kita tidak berharap ya, kita tidak berharap, namun jika misalnya kebakaran hutan terjadi di sekitar kita, di wilayah kita, maka hal-hal yang perlu kita lakukan adalah sebaiknya yang pertama kita kurangi dulu kegiatan-kegiatan kita yang tidak terlalu penting untuk kita lakukan di luar. Jadi kita kurangi keluar rumah, kalau bisa masih bisa kita untuk cancel atau reschedule, kita cancel dulu sambil menunggu atau sambil kita melihat mengamati perkembangan kondisi kesehatan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian kalaupun misalnya harus keluar, ya, gunakan masker. Kita gunakan masker dengan masker yang standar dengan cara yang benar. Saya katakan tadi bahwa masker N95 dan digunakan secara tepat ya Ibu Dita ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga ini adalah jika ada di sekitar kita, ada di sekitar kita orang dengan kelompok kategori rentan, ya, kita memberikan perhatian lebih kepada mereka. Seperti yang saya katakan tadi, kelompok rentan itu kan anak-anak, ibu hamil, lansia, orang-orang penyakit asma, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang lain, bahwa kenali gejala gangguan kesehatannya. Apabila batuk, sesak, kemudian mata perih ini berkepanjangan dan bahkan mungkin lebih parah, jangan ragu-ragu untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Dan terakhir Bu Duta, sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi, bagian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya ingin kembali menekankan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kita, Bapak Suhardi Duka, bahwa jika untuk mencegah kebakaran hutan, kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengarah kepada kebakaran hutan. Dan sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Gubernur, mari kita sama-sama mendoakan daerah kita atau mendengarkan Indonesia sehingga hujan segera turun dan kemarau berkepanjangan ini segera lalu dari hadapan kita.
0: Amin. Itu juga menjadi harapan kita semua. Semoga kondisinya segera membaik ya untuk seluruh wilayah di Indonesia yang terdampak dari kemarau panjang ini. Dan kita juga berharap bahwa di Sulawesi Barat semoga semuanya juga tetap lebih baik lagi.
1: Siap gitu Ibu ya, Dita, Pak, ya. Kita tentunya berharap demikian Ibu Dita.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Marjono atas waktu dan kesempatannya di
1: terima
0: pagi
1: kasih,
0: hari ini.
1: Terima kasih Ibu Dita, sama-sama.
0: Semoga nanti bisa ada kesempatan.
1: Siap Ibu Dita.
0: Selanjutnya ya Pak ya, mengenai topik-topik lainnya yang lebih menarik lagi dan pasti nanti dinantikan juga oleh masyarakat ya Pak ya, info-info terkini dari dunia kesehatan yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Baik, kalau begitu pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pada pagi hari ini. Akhir kata saya Duwita Ardiana mengucapkan terima kasih dan Rekan Wendy juga yang menemani saya pada pagi hari ini juga mengucapkan terima kasih. Akhir kata kami pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
6: Pakai helm ki kalau mau ki keluar.
7: Jangan Mima, apa dikaji.

0: Ingat, selalu gunakan helm setiap berkendara, walaupun tujuan Anda dekat, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar dimanapun Anda berada. Saya Indah.
1: Dan saya Duita. Kita kembali lagi ya dalam program acara Halo RRI.
0: Jadi Halo RRI ini kami menerima masukan, aduan, dan juga apresiasi Anda terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan jasa Provinsi Sulawesi Barat atau di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Bisa Anda sampaikan di 0822-9609-0996.
1: Atau Anda juga bisa menghubungi nomor kami di 0426-2322443. Dan jangan lupa juga ya bahwa program acara Halo RRI ini juga bisa Anda saksikan secara langsung nanti di Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju.
0: Ya, aduan yang Anda kirimkan kepada kami akan kami sampaikan kepada pihak atau instansi terkait yang bisa menangani dari permasalahan Anda semua. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mak, pintu tak boleh. Mak, buka dulu pintu .
3: Iya, Pak, tunggu, Ki. Astaga, Pak, mabuk mikir lagi. Kenapa begini terus, Ki, Pak?
2: Ah, cerewet kok.
3: Pak, jangan. Pak.
4: Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi sebab utama munculnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Peristiwa kekerasan ini terus meningkat setiap tahunnya.
5: Hentikan kekerasan fisikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Melindungi kaum perempuan dengan penuh kasih sayang adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Mari menghormati kesetaraan gender serta menjunjung harkat perempuan dalam keluarga. Jauhkan kekerasan dalam setiap rumah tangga. Berdayakan kaum perempuan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duita. Kembali kami masih berada di program acara Halo RRI untuk hari ini edisi Senin 14 September 2026.
0: Ya, di Halo RRI ini Anda bisa mengirimkan aduan, kendala, bahkan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di 082296090996.
1: Atau di line telepon kami di 0426232443. Dan bisa juga ya melalui Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju karena saat ini sedang live. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan secara langsung, nanti boleh mengirimkan pesan mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar tempat tinggal Anda.
0: Oke, nah sudah ada berita yang terjadi di Mamuju ya. Ini dari Instagram @info_mamuju_ ya. Bus rombongan ibu-ibu ini kesulitan ditanjakan di Kelapa 7 ya. Jadi ada sebuah bus yang membawa rombongan ibu-ibu yang terlihat kesulitan nih saat melintasi tanjakan. Hingga para penumpang ini panik dan buru-buru turun dari bis ini.
1: Oke. Okay. Jadi kalau kita melihat memang ini
0: agak sedikit curang ya tanjakannya.
1: Dan mungkin juga kondisi bisnya kurang prima begitu ya.
0: Betul sekali. Nah, jadi diharapkan untuk Anda semua yang mungkin ingin berkendara ke kawasan Kelapa 7 untuk bisa benar-benar mempersiapkan baik mobilnya dan kemampuan si supirnya juga ya, karena memang tanjakannya agak sedikit curam. Dan kalau dilihat memang ada beberapa jalan ya menuju ke Kelapa 7, tergantung jalan mana yang diambil dan biasanya tuh kecuramannya itu emang berbeda. Begitu.
1: Jadi perlu dipertimbangkan lagi akses,
0: ya,
1: akses jalannya, milih jalur yang sebelah mana begitu ya.
0: Iya, begitu. Namun kalau misalnya kita berbicara tentang keselamatan lalu lintas, bukan hanya di Kelapa 7 sebenarnya ya. Di tempat-tempat manapun keselamatan lalu lintas memang harus diperhatikan lebih baik, karena bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga pengendara lainnya.
1: Iya, dan jangan lupa juga untuk dipatuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar Anda, serta dipergunakan sebaik-baiknya nih dari penggunaan helm ataupun juga dari sabuk pengaman yang ada di kendaraan Anda.
0: Baik, sudah ada chat yang masuk ya di Halo RR ini. Dari, kita bacakan dulu chatnya ya, keluhannya. Dari Pak Adi di Mamuju, katanya mau menyampaikan keluhan terkait antrian BBM yang menurut saya dibatasi untuk masyarakat biasa seperti saya. Di Pertamina Ranga saya antri, tapi setelah giliran saya antri ditutup saat di depan saya motor Thunder yang dimodif tangki BBM-nya, dan ada mobil tangki modif ini ya, mobil yang tangkinya dimodif sepertinya. Okay. Ya. Nah, begitu juga di Pertamina Simbuang, banyaknya motor Thunder yang tangkinya dimodif dan jerigen yang kosong yang disembunyikan untuk diisi nanti BBM. Saya antri di setiap jam 4 subuh dan saya harap adanya pengawasan agar merata pada pengisian BBM, karena saya agak takut saat mengantri kemarin ini banyak seperti orang yang berkumpul dan terkesan akan mengganggu, katanya. Oh, okay, begitu.
1: Baik. Ini di SPBU yang ada di sekitar wilayah Mamuju ya?
0: Iya,
1: Pak Adi.
0: Oke, Pak Adi, nanti mungkin akan kami sampaikan kepada pihak terkait, karena memang pengawasan dari antrian BBM ini memang harus diawasi dengan ketat, karena jangan sampai salah sasaran ya. Yang diharuskan memang untuk para pengendara motor tanpa adanya penimbunan BBM, tapi jangan sampai nanti terjadi penimbunan BBM dan mengakibatkan kericuhan di masyarakat.
1: Iya, dan hal ini juga sepertinya sudah terjadi di beberapa titik yang ada di wilayah Sulawesi Barat, di mana juga terindikasi pelangsir ya.
0: Iya, betul sekali. Kemarin salah satunya di Majene dan Polman juga sepertinya banyak juga yang seperti itu ya. Nah, kalau misalkan apalagi kalau sudah mengarah ke tindak kekerasan, sepertinya memang harus ada yang lebih ketat lagi pengawasannya, mungkin dari jajaran TNI Polri juga bisa
1: membantu mengamankan
0: gitu ya. Ya, betul. Baik, untuk Anda yang punya aduan yang sama ataupun hal lainnya terkait dengan pelayanan publik yang ada di Sulawesi Barat, boleh Anda sampaikan ke kami dan kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pendengar yang budiman di seluruh kepulauan ge. Pendengar yang budiman di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Studio Suara Indonesia kembali di udara membawakan siarannya. Hari ini, hari Jumat 1 Oktober 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangkau.
2: Ini punya aku. Lepas kau, nangkau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar, siapa yang bilang kau?
2: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya, Mama tidak mau lagi dengar anak Mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, Nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duita di program acara Halo RRI.
0: Ya Duita, berbicara tadi di segmen yang lalu kita ngomongin masalah antrian BBM ya, dari Pak Adi Dimamuju yang mengeluhkan antrian BBM yang tidak merata ya sepertinya. Nah, ada informasi lainnya lagi dari Instagram @info_mamuju_ bahwa di SPBU Simbuang Mamuju membatasi pembelian Pertalite mobil 400 ribu dan motor Rp50.000 ini.
1: Oke, dan kalau kita lihat juga memang antrian kendaraan yang mengantri untuk mengisi BBM ini di beberapa di dua titik ya yang ada di sekitar SPBU yang ada di wilayah Mamuju ini memang cukup panjang. Dan semoga ini segera ada solusinya begitu ya.
0: Iya, betul sekali, karena biar semuanya dapat BBM dan juga merata dan tidak adanya kericuhan-kericuhan ya dalam antrian BBM, karena yang ditakuti itu adalah kericuhan-kericuhan ya, apalagi BBM ini kan bisa terbilang sensitif ya.
1: Ya, dan masyarakat juga dihimbau untuk lebih bijak begitu ya saat ingin mengisi BBM. Dipikirkan juga bagaimana masyarakat yang lain yang belum mengisi gitu ya, jadi jangan menimbun apalagi nanti dari perbuatan menimbun tersebut justru jadi merugikan orang lain.
0: Betul begitu. Sekali. Dan untuk bisa di pikirkan bahwa tidak usah sampai panik buying ya.
1: Iya.
0: Semua akan dapat, semua akan kebagian begitu.
1: Ya, karena juga sudah disampaikan oleh dari pihak Pertamina bahwa sebetulnya untuk ketersediaan ini masih di kategori aman, cuma mungkin dari masyarakat yang panik buying dan bersama-sama mengantri begitu ya.
0: Iya, betul sekali. Dan pendengar, karena kita sudah berada di penghujung acara ya. Untuk Anda yang belum bisa menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda, bisa Anda sampaikan di chat WhatsApp ataupun voice note di WhatsApp 0822-9609-0996. Bisa Anda sertakan nama dan alamat yang lengkap ya.
1: Iya, dan jangan lupa juga meskipun program acara Halo RRI di hari ini berakhir, Anda masih tetap bisa menyampaikan aduan ataupun aspirasi Anda mengenai pelayanan publik yang ada di Sulawesi Barat ini selama 24 jam ya melalui chat WhatsApp kami.
0: Dan pukul 11 nanti nantikan dialog interaktif pengurus utamaan gender dengan tema 30% keterwakilan perempuan, langkah nyata menuju politik setara bersama narasumber Haja Hastuti Indriani dan juga Dr. Haji Siti Suraida Suhardi SCMSI. Nantikan pukul 11. Dan kami pamit dari Halo RRI, saya Indah.
1: Dan saya Duita.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
6: Hei teman, mau kemana Ki?
5: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
6: Kenapa kayak ada bosan ku cium Di?
5: Astaga! Astaga, ku lupa ku matikan komporku deh. Gosong saja mie sayurku.
6: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
5: Di, jangan Ji.
6: Makanya, teliti Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
7: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Halimah, Halimah mau kemana?

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengarus utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Mamuju mempersembahkan ruang siar untuk kesetaraan, keadilan, dan saling menghargai untuk menghapus stigma yang ada. Inilah dialog pengarus utamaan gender, membahas peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga, pendidikan, dan pembangunan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan juga yang mendengarkan kami pendengar melalui aplikasi RRI Digital di RRI Mamuju, serta kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Untuk hari ini Senin 14 September 2026 kembali kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender, dan pada pembahasan 30% keterwakilan perempuan langkah nyata menuju politik setara. Kita hadir kedua narasumber kita di studio, ada Dr. Hajah Siti Suraida Suardi hadir. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar sehat hari ini ya?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar para pendengar di seluruh Nusantara dan utamanya di Mamuju? Semoga sehat-sehat selalu di hari yang cerah ini.
1: Iya,
2: terima
1: baik.
2: Kasih juga RRI sudah mengundang dalam dialog interaktif ini.
1: Baik, terima kasih Bu. Selaku Wakil Ketua 1 DPRD Sulawesi Barat dan juga hadir Hajah Hastuti Indriani. Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya hari ini bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, ini sebagai fasilitator PUG Provinsi ya. Sulawesi Barat dan juga anggota DPRD Provinsi pada periode 2004 dan juga 2019. Pendengar, terkait dengan pembahasan kita, sebentar juga kita membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 4262-3224-43. Terkait dengan 30% keterwakilan perempuan, ini bukan sekedar angka, dan Mahkamah Konstitusi mempertegas bahwa partai politik wajib memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% ya. Dan ini tentunya ada fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih belum mencapai angka tersebut. Karena itu perjuangan menuju politik yang setara, persiapan harus dimulai sejak sekarang. Lalu bagaimana realitas keterwakilan perempuan di tingkat daerah? Apa yang menjadi tantangan perempuan untuk masuk dan juga bertahan di dunia politik? Karena sejatinya kesetaraan berarti kesempatan adil bagi semua, dan perempuan memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh, berkompetensi, berkontribusi, dan memimpin dengan kualitas yang memadai. Dan juga tentunya dari pengalaman dari perempuan yang pernah duduk dan juga kini duduk di parlemen yang perlu kita benahi dan akan kita bahas lebih jauh. Saya mau ke Ibu Suraida dulu. Ibu Suraida,
2: siap.
1: Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, tentunya dari pengalaman Ibu sendiri, angka 30% ini kan cukup menggambarkan bahwa perempuan itu benar-benar nantinya akan mendapatkan ruang yang setara tentunya ya. Bu ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan politik setara, sebenarnya apa kesetaraan yang ingin diwujudkan Bu antara laki-laki dan perempuan?
2: Tentu bicara kesetaraan adalah perlakuan yang adil antara kesempatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki tentunya ya. Dan negara sudah menjamin itu di Undang-Undang Pemilu, bahkan menggarisbawahi setiap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan 30%, maka itu akan ada diskualifikasi. Nah, dan kesetaraan itu juga, keterwakilan perempuan itu juga bukan hanya pelengkap. Bahkan kalau kami di Partai Demokrat ya, itu nomor jadi, nomor satu atau nomor dua atau nomor tiga. Artinya perempuan sudah diberikan ruang yang begitu luas dan tinggal kesempatan kita saja. Apakah kita ingin mengambil peluang itu atau tidak?
1: Oke, baik. Kesempatan perempuan untuk mengambil peluang itu atau tidak ya. Karena sejatinya perempuan itu kan Bu salah satu posisi yang penting juga dalam kehidupan sosial ya. Mungkin dalam kepentingan domestik dan sebagainya perempuan itu hadir di sana. Nah, bagaimana kondisi keterlibatan perempuan Bu di Sulawesi Barat tentunya kalau Ibu melihat sendiri?
2: Kalau bicara keterlibatan perempuan tentu sudah diberikan panggung yang begitu luas ya. Bahkan di Sulawesi Barat juga perempuan pertama bupati, perempuan pertama ketua DPR. Saya alhamdulillah bersyukur karena 2014 kemarin perempuan pertama di Sulawesi Barat menjadi ketua DPR. Artinya kesempatan itu selalu ada. Nah, bagaimana kita mempersiapkan itu memang butuh diskusi dan kerja-kerja keras tentunya untuk bisa mendapatkan porsi tersebut.
1: Baik, kalau melihatnya memang di Sulawesi Barat, di Mamuju juga sudah banyak peran-peran perempuan yang diambil, Bu ya.
2: Di birokrasi tentu wakil bupati juga perempuan, di Polman dan Pasangkayu, dan ketua DPR juga. Tentu ini ruang yang begitu luas. Begitu luas untuk kita selami bersama dan kita persiapkan bersama.
1: Kalau bagi Ibu, dari angka 30% ini apakah sudah menjamin nantinya akan kesetaraan di politik atau seperti apa?
2: Kalau bicara kesetaraan tentu kan ruangnya sudah diberikan.
1: Iya.
2: Nah kalau di politik kita kan ikut pemilihan gitu. Tidak bisa kita mengatakan kamu harus pilih saya karena saya perempuan gitu. Tinggal bagaimana kita di lapangan meyakinkan para pemilih untuk ayo, walaupun saya perempuan, saya mampu menjadi ruang aspirator bagi masyarakat tentunya.
1: Baik ya. Kalau bagi Ibu Indri sendiri melihatnya bahwa Ibu kan juga pernah menjadi anggota DPRD di Sulawesi Barat yang cukup lama juga ya. Kalau dari pengalaman Ibu, seperti apa perjalanan perempuan ketika pertama kali mencoba masuk ke dunia politik, Bu Indri?
3: Iya, jadi sebelum kita bicara lebih lanjut, jadi sudah ada keputusan MK ya nomor 128 terkait dengan keterwakilan minimal kuota 30% bagi caleg di setiap partai. Bagi partai yang tidak memenuhi itu, maka dia akan didiskualifikasi di dapil tersebut. Jadi di dapil tersebut. Nah, bagi saya persoalan 30% ini kan adalah persoalan kuantitas. Jadi saya berharap jangan memburu kuantitas, tetapi harus juga kita perhitungkan kualitas. Karena ketika kuantitas ini kita penuhi, sementara kualitas ini kita sepelekan, tentu dengan kualitas dan kuantitas yang bagus, maka tentu akan melahirkan legislator-legislator yang mampu memperjuangkan hak-haknya. Affirmative action 30% ini sesungguhnya harus kita sambut dengan gembira yang diberikan oleh negara kepada kita, karena negara melihat adanya ketimpangan representasi gender. Dan affirmative action itu diberikan agar perempuan itu bisa memenuhi hak-hak perempuan. So that's why kuantitas, jadi jangan hanya memburu kuantitas mungkin ya Bu Agil ya, tapi juga kita melupakan kualitas. Karena bagi saya kuantitas sekali lagi dan kualitas yang bagus tentu akan melahirkan legislator-legislator perempuan yang mampu membuat kebijakan, mempengaruhi kebijakan, membuat regulasi yang mana hasilnya itu dia mampu untuk membuat setara dan berkeadilan yang responsif gender. Tantangannya tentu sangat luar biasa sekali, karena dari waktu ke waktu saya kira tantangan itu tidak pernah berubah. Yang pertama adalah soal perempuan sebagai makhluk kelas 2, ya kan? Kemudian soal pendanaan, perempuan merasa bahwa politik itu hanyalah milik laki-laki. Kemudian yang paling penting juga tidak ada izin dari keluarga biasanya, ya kan? Ini juga menjadi satu challenge, ya, tantangan bagi perempuan yang ingin bekerja di konsen berada di wilayah politik. Nah, persoalan keterwakilan perempuan yang minimal 30% ini sekali lagi itu ya, saya berharap bahwa tidak hanya kita memburu soal kuantitas, tapi kualitasnya juga tetap harus kita lihat. Ya, sehingga itu nanti sekali lagi menghasilkan legislator-legislator perempuan yang mumpuni ya itu.
1: Jadi jangan sampai kita memburu kuantitas tapi kualitasnya yang tidak kita perhatikan juga ya, Bu Indri ya.
3: Tapi saya tidak setuju juga, barangkali saya mungkin sepakat dengan Ibu Wakil. Dominasi laki-laki di parlemen itu bukan berarti bahwa laki-laki itu semua mempunyai kemampuan yang sama, yang hebat. Bagaimana? Kita setuju ya, Bu ya? Iya. Jadi tidak semua. Jadi jangan selalu berpikir bahwa dominasi laki-laki di parlemen dimanapun di tingkatan pusat maupun daerah itu berarti laki-laki punya kemampuan yang sama. Enggak begitu juga, ya kan? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil bahwa ini kalau kita bicara di DPR, Ibu Wakil sendiri sudah pernah menjadi ketua DPR, ya kan? Kemudian berlanjut lagi di periode berikutnya juga ketua DPR-nya adalah perempuan. Sehingga saya tidak setuju kalau mengatakan bahwa laki-laki yang mendominasi yeah. di parlemen itu berarti juga punya kemampuan hebat, kemampuan yang sama, enggak yeah. seperti itu. Yeah, yeah. Karena kalau kita bicara kemampuan, kita tidak bicara jenis kelamin.
1: Iya, yeah, betul.
3: Iya,
1: betul,
3: kan? Yeah, kita yeah. tidak bicara jenis kelamin. Oleh karenanya, bagi saya adalah bagaimana perempuan itu harus mengeksplor, menggali potensi dirinya. Ya, menggali potensi dirinya, kemudian banyak membaca, kemudian yang paling penting lagi adalah perbanyak networking jaringan. Bagi saya networking jaringan itu tidak bisa dianggap sepele ya. Jadi itu juga yang mempengaruhi bagaimana nanti seorang legislator perempuan mampu memperjuangkan hak-hak perempuan yang setara dan berkeadilan yang responsif gender.
1: Oke, ya. Baik, itu menarik ya. Karena ini kan banyak realitas juga yang terjadi di antara kita ya. Apalagi para perempuan misalnya mungkin dari faktor budaya, keluarga yang sejak dulu itu kayaknya kalau perempuan yang memimpin ya, perempuan yang memimpin kayaknya agak bagaimana begitu, dan juga mungkin dari sisi keluarga dan juga pendidikan. Karena biasanya kalau perempuan itu tidak semua ya, tapi ada beberapa kondisi keluarga yang tidak memenuhi pendidikan tersebut kepada anak perempuan, karena dianggapnya nanti setelah menikah kan mereka nanti tidak begitu berkarir
3: ya,
1: jadi ibu
3: rumah
1: tangga dan begitu berkarir. Nah, kalau bagi pandangan ibu sendiri bagaimana?
3: Iya, saya kira kan kalau memang perempuan-perempuan ini bekerja konsen di wilayah politik ya, keputusan terkait dengan MK tadi saya kira ini jangan dianggap bahwa ini masih lama di 2029. Oleh karenanya ini menjadi PR sebenarnya bagi partai untuk bagaimana mereka how to prepare, bagaimana mempersiapkan kader-kader perempuan. Karena saya yakin dan percaya bahwa semua partai itu miskin kader perempuan.
2: Yeah, yeah.
3: Biasanya di last minute, detik-detik terakhir ya Bu. Iya, mohon maaf ya, di semua partai itu punya tantangan tersendiri. Jadi kadang-kadang hanya dicomot hanya untuk memenuhi administrasi.
1: Okay.
3: Ya, kita tidak ingin seperti itu. Tetapi bagaimana sekali lagi kita tidak hanya memburu kuantitas tetapi juga kualitas daripada perempuan itu sendiri.
1: Jadi dianggapnya begitu ya Bu Sreda ya, jangan sampai memenuhi kuota saja secara administrasi Bu.
2: Ya, jadi kalau bicara kuota 30% sebenarnya bukan baru putusan MK ini, 2019 kemarin.
3: Tapi kurang tegas
2: mungkin. Iya, 2019 kemarin kami di Demokrat ya. Saya bicara Demokrat karena saya partai Demokrat.
1: Iya, iya.
2: Tentu ini sudah kita wanti-wanti dan kita penuhi bahwa kuota 30% itu menjadi keharusan. Dan ini juga sebagai salah satu penginisiasinya itu adalah Ibu Ani SBY kemarin. Bahwa 30% itu menjadi kewajiban di setiap partai, tingkatan partai tentunya. Artinya partai sudah menyiapkan ruangnya. Tinggal bagaimana perempuan itu mempersiapkan dan menyiapkan dirinya, apakah betul-betul ingin terjun ke dunia politik atau nah, dan bagaimana juga upaya kita partai terhadap pendidikan politik tentunya. Karena memang sistem demokrasi kita hari ini ya suara terbanyak. Jadi bukan lagi bicara kaderisasi, itu juga punya tantangan.
1: Tantangan tersendiri. Dalam artian peluang sudah ada, tapi bagaimana perempuan lagi ini untuk bagaimana siap untuk terjun di dunia politik. Karena salah satunya juga ketika perempuan terhambat itu kemandirian ekonomi. Masih banyak kan perempuan-perempuan di luar sana yang masih bergantung kepada pasangan atau mungkin ayahnya. Dan ini yang menjadi tantangan juga
3: soal
1: tentunya.
3: Soal funding ya, pendanaannya.
1: Oke, itu bagaimana Ibu menanggapi?
2: Ya, kalau memang saya paling utama itu adalah dukungan keluarga tentunya dukungan keluarga orang tua, anak dan suami tentunya, dan lingkungan sekitar. Tanpa dukungan keluarga menjadi penopang, maka kita akan kesulitan untuk bisa terjun ke dunia politik. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan mereka-mereka ini ya, agar mereka memahami bahwa tugasnya kami selaku politisi itu akan selalu pergi meninggalkan turun ke lapangan dan sebagainya.
3: Banyak bertemu grassroots
2: konstituen dan sebagainya. Dan itu yang paling penting yang saya rasa ya, karena memang ya tanpa dukungan mereka akan sulit. Ya seperti itu.
1: Mereka harus mengerti juga ketika kita sudah mulai akan terjun seperti itu. Kalau Ibu Indri bagaimana?
3: Saya kira resiko konsekuensi itu sudah harus kita apa namanya, sudah harus kita wanti-wanti ya.
1: Bahwa
3: bekerja sebagai orang yang konsen di wilayah politik itu pasti akan memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan waktu dan lain-lain dengan keluarga. Sehingga apa tadi yang disampaikan bahwa dukungan keluarga itu menjadi support system yang paling luar biasa bagi kita untuk bekerja di luar. Diberikan satu kepercayaan, ya kan, diberikan satu kepercayaan untuk kita bisa berkarya, berprestasi. Dan sekali lagi harapan kita bahwa dengan hadirnya kita di apa namanya di parlemen, sesungguhnya khusus untuk perempuan ialah bagaimana dia bisa memperjuangkan kesetaraan dan keadilan, sekali lagi yang responsif gender. Nah, untuk Sulawesi Barat sebenarnya kalau soal kesetaraan dan keadilan yang responsif gender itu, kita kan sudah punya perda ya, perda yang mengatur yang tentang ya tentang pengharus utamaan gender. Dan itu merupakan salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah ya. Tinggal bagaimana implementasinya. Karena sesungguhnya persoalan pengharus utamaan gender itu adalah sebuah strategi, sebuah strategi yang tersistematik ya, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang responsif gender melalui kebijakan program. Nah, ini yang harus dipahami oleh para legislator. Persoalan isu-isu gender seperti perkawinan usia anak, kemudian stunting, tingginya kematian ibu bayi, narkoba dan sebagainya. Ini yang menurut saya harus dimiliki dan harus diketahui juga oleh para calon-calon legislator gitu. Sehingga dia memahami nanti apa yang harus dia kerjakan. Nah, kalau dia gak paham itu, dia bingung nanti apa yang harus saya kerjakan ketika saya berada di dalam. Saya mampu tidak mempengaruhi kebijakan, saya bisa gak membuat sebuah regulasi atau peraturan daerah ya, yang mana itu nanti akan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi menurut saya program pemerintah itu dikatakan berhasil ketika program atau kebijakan itu dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang responsif gender yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat itu bukan hanya perempuan dan laki, tetapi ada anak-anak, kemudian kaum disabilitas, kemudian orang lemah. Nah, itu semua yang menjadi konsen kita. Sehingga sekali lagi kalau kita bicara mengenai penganugerahan Parahita Eka Praya, sempat kan 2021 Mamuju, Kabupaten Mamuju dapat loh. Kemudian nah, ini saya nggak tahu yang terakhir ini, saya nggak ikuti apakah tetap mendapatkan penghargaan Parahita Eka Praya itu, karena sesungguhnya kan penganugerahan Parahita Eka Praya itu diberikan kepada daerah yang memang dia konsen dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang responsif gender itu gitu.
1: Oke, baik. Ini menarik. Dan juga nanti kita membuka interaktif untuk pendengar ya. Pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822 9609996 atau di 4262324443. Ini tertarik juga tema kita di siang hari ini, karena mungkin barangkali di luar sana banyak perempuan-perempuan yang tertarik juga terjun di dunia politik ya sejatinya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp dan juga di YouTube Alif Hakim. Apakah kuota 30% ini benar-benar bentuk komitmen partai terhadap perempuan, atau hanya kewajiban yang harus dipenuhi agar partai bisa ikut konsentrasi di pemilu? Baik, silakan siapa yang dulu.
2: Kalau bicara kuota, tentu partai mewajibkan ya. Kalau kami di Demokrat mewajibkan, dan itu hal yang wajib itu ya wajib,
1: tidak boleh dinegosiasikan.
2: Nah, sekarang adalah tantangannya kurangnya perempuan yang betul-betul berminat.
1: Ketertarikannya kurang.
2: Bahkan saya setiap memberikan materi di berbagai komunitas, saya tawari, tolong adik-adik mahasiswa di Kohati misalnya, di Kopri, saya bilang, Anda ini adalah orang yang punya potensi. Ayo, kita sama-sama. Kita sama-sama terjun ke partai. Saya welcome, saya ketua partai, saya welcome dan sangat berterima kasih ketika adik-adik bergabung di Partai Demokrat. Karena Anda punya potensi dan perjuangannya jangan sampai di kampus saja, tetapi back to realita. Ya, tentu adalah partai politik dan pemilihan ini meyakinkan pemilih tentunya. Meyakinkan pemilih bahwa kita mampu untuk menjadi ruang aspirasinya tentunya.
1: Oke, dianggapnya wajib terpenuhi tapi peminatnya yang kurang ya. Apakah hanya wanita aja atau memang anak-anak muda sekarang sudah turun minatnya terhadap politik?
2: Kalau kami di Demokrat, alhamdulillah pemuda sudah ada juga. Jadi bukan yang hal yang ini sih. Yang repotnya itu perempuannya.
1: Perempuannya ya berarti. Iya. Memang perempuannya di sini kurang tertarik.
2: Kurang tertarik.
1: Oke, baik. Kalau Ibu Indri silakan. Iya.
3: Saya kira kan sejak awal kita sudah sampai membuat putusan MK itu wajib.
1: Wajib ya.
3: Jika tidak dilaksanakan maka akan didiskualifikasi di dapil tersebut. Coba bisa kita bayangkan ketika ada calon perempuan ya, caleg yang mumpuni di situ tetapi karena tidak memenuhi kuota 30% akhirnya hilang. Coba
1: didiskualifikasi
3: di dapil. Di dapil. Iya, di dapil tersebut. Jadi ini sesuatu yang wajib, dan sekali lagi kita harus sambut affirmative action yang minimal kuota 30% ini. Nah, ini menjadi tantangan kembali bagi semua partai politik bagaimana mempersiapkan kader mulai dari sekarang. Ya, mungkin dengan pendidikan politik dan sebagainya, tidak hanya juga dari partai, yang bersangkutan juga sendiri juga sangat menentukan nantinya ke depan. Jadi sekali lagi apa yang tadi dipertanyakan bahwa ini hal yang wajib, bukan hanya sekedar untuk memenuhi administrasi. Nah, mulai dari sekarang jangan dipikir ini masih lama. Namanya mempersiapkan itu pasti banyak variabel-variabel di dalamnya harus kita penuhi. Mulai dari sekarang bagaimana partai how to prepare, bagaimana mempersiapkan kader-kader perempuan yang mumpuni dan insya Allah menjadi pemenang nantinya di 2029.
1: Jadi dianggapnya memang harus dari sekarang kita benahi ya.
3: Dari sekarang kita harus mempersiapkan.
1: Jangan nanti di 2029 baru kita ini kalang kabut untuk mempersiapkan semuanya berarti.
3: Iya.
2: Dan kalau kita mau bicara kesetaraan, sebenarnya kuota 30% ini tidak setara.
1: Tidak setara.
2: Harusnya 50-50. Gitu ya. Iya, kalau kita bicara setara.
1: Iya, iya.
2: Seimbang kan? Seimbang. Tapi kan sedangkan 30% aja kuota. Apalagi 50%.
3: Kalau saya malah justru lebih ekstrim. Ya udah enggak usah pakai kuota, lepas aja namanya perempuan dan laki. Ya itulah negara melihat adanya ketimpangan representasi gender di parlemen sehingga harus ada affirmative action
1: atau
3: gitu loh.
1: Anggapannya bahwa pembenahannya bertahap aja dulu ya, diperbaiki secara bertahap seperti itu ya.
3: Iya, kita berharap.
2: Karena memang sistem demokrasi juga.
3: Iya.
2: Sistem demokrasi ini kita memilih suara terbanyak kan.
1: Suara terbanyak.
2: Jadi bukan berarti walaupun kuota 30% misalnya atau 50% perempuan dan laki-laki, tetapi di lapangan siapa yang paling banyak suaranya?
1: Iya, betul. Tidak menggaransi gitu.
2: Tidak menggaransi
1: ya.
3: Sekali lagi berjuang juga.
2: Berjuang juga.
1: Dengan adanya 30% ini tidak menjamin bahwa perempuan nanti akan lebih banyak yang duduk ya seperti itu ya.
2: Sistem demokrasi kita kan.
1: Oke, baik. Ini menarik. Tapi kita break dulu sejenak dan kita akan kembali lagi dalam dialog pengarus tanpa gender.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
3: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional.
4: Serentak bergerak, wujudkan.

0: Masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif pengaruh setaraan gender, 30% keterwakilan perempuan, langkah nyata menuju politik setara. Masih bersama kedua narasumber kita, Wakil Ketua 1 DPRD Sulawesi Barat, Dr. Hajah Siti Suraida Soardi, dan juga fasilitator PUG Provinsi Sulawesi Barat dan anggota DPRD Sulawesi Barat periode 2024 hingga 2019, Hajah Stuti Indriani. Dan pendengar, kami masih membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau di 426 2322443. Kami siaran langsung juga melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Ini menarik, tadi pembahasan kita lebih jauh ya, terkait juga tadi ada yang disinggung Ibu bahwa ketertarikan perempuan untuk ke politik itu kayaknya sekarang sudah menurun ya. Kalau dilihatnya Ibu Suraida dan juga Ibu Indri sendiri, itu apa penyebabnya kira-kira kalau melihat di Sulawesi Barat sendiri turunnya ketertarikan?
1: Kalau saya melihatnya dari apa di Sulbar sendiri, kita bicara Sulbar ya, anggota DPR perempuan itu berdasarkan data dari BPS cuman 17,78%.
0: Itu sangat kecil ya.
1: Sangat kecil. Dan di dapil Mamuju dari 9 orang hanya satu perempuan. Karena saya dapil Mamuju ya. Iya. Artinya memang lagi-lagi perempuan itu yang tidak berminat. Okay. Sangat-sangat sedikit. Dan saya juga sebagai ketua partai tentu selalu berupaya untuk menarik dan mengajak. Ayo, karena ruang pengabdian itu begitu luas dan politik ini adalah jalan untuk bagaimana bisa berjuang. Atau saya selalu mengatakan politik adalah jalur pengabdian, karena politik ini kita bisa banyak membantu masyarakat, bisa dengan kebijakan yang kita berikan bisa mensejahterakan mereka, sehingga banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan ketika kita terjun ke dunia politik tentunya.
0: Oke, baik. Kalau Ibu Indri sendiri bagaimana, Bu?
2: Iya, kita lihat mulai dari periode pertama ya. Waktu saya masih aktif itu periode pertama 4.
1: Empat
2: legislator perempuan, ya. Kemudian periode kedua naik 1, 5. Kemudian periode ketiga itu 8. Periode keempat itu anjlok, kita 4. Empat bukan hanya 4 kursi kan ya. Itu kita menurut saya kan tadinya udah bagus 4-5 grafiknya naik. Kemudian di periode keempat anjlok loh 4 sama dengan periode pertama. Tapi alhamdulillah yang periode ini 9 ya Bu ya. 9. 9 legislator perempuan. Sebenarnya ini kan masih jauh. Kalau kita bicara minimal kuota 30% harusnya 15 dong ya. Dari 45 anggota DPR. Sekali lagi kan sudah kita bicara diskusi di awal bahwa kenapa perempuan tidak berminat, salah satunya itu karena masih menganggap bahwa politik itu adalah miliknya laki-laki. Okay. Kemudian ini karena persoalan perempuan itu makhluk kelas 2, ya kan? Nah, itu

0: Iya, jadi memang harus ada satu kesatuan. Strategi tanpa uang juga nggak bisa, uang tanpa strategi juga nggak bisa. Jadi memang diperlukan satu kesatuan yang sehingga gini loh, kita jangan juga menghamburkan uang di tempat yang salah, ya kan? Itu juga nggak benar. Iya, gitu loh. Jadi jadi soal kos politik, oke, kita tidak risih loh ketika bicara bicara pembiayaan karena ada memang kos politik, ya kan? Kita mana kita punya tim, harus kita harus kita apa namanya mobilisasi gimana? Dan sebagainya, bensinnya, kemudian bagaimana mereka harus kita berikan apa namanya, misalnya makan siang atau apa, itu kan penting juga sebagai upaya sebagai kos politik. Jadi tidak menutup kemungkinan, bagi saya uang memang penting, tetapi uang bukan segala-galanya.
1: Dan bukan penentunya uang.
0: Banyak juga yang orang punya duit banyak juga enggak duduk.
2: Jadi bagi Bu Sarede sendiri bahwa kemandirian ekonomi perlu juga sebenarnya.
1: Perlu karena memang kita mau jalan pasti pakai uang kan.
2: Ya, betul.
1: Motor kalau enggak ada bensinnya enggak jalan.
0: Wassalam.
1: Iya, wassalam mau di jalan. Jadi kos politik itu pasti ada dan memang itu adalah konsekuensi juga.
2: Iya, betul.
1: Dan politik itu bukan sesuatu hal yang dibangun dalam sehari semalam atau kayak bangun candi gitu kan. Bukan, tetapi politik itu adalah investasi. Investasi sosial, investasi di tengah masyarakat. Dan tidak melulu dengan uang tentunya.
2: Baik. Tapi bagaimana dengan faktor relasi tadi yang disinggung di awal, bahwa apakah memang untuk maju itu harus ada relasi yang mumpuni juga?
1: Ya kita kalau relasi itu adalah penguat.
2: Penguat.
1: Kita bersyukur ada relasi yang sudah terbangun. Misalnya kita ketua partai, ada ranting, mungkin ketua organisasi, ada struktur yang bisa kita manfaatkan. Dan memang relasi penting karena relasi inilah yang akan dari mulut ke mulut dari dari influencer-influencer inilah yang memanfaatkan itu.
2: Iya, betul-betul ya. Tadi kalau kita misalnya ikuti dari awal sampai sekarang, ini selalu merujuk pada misalnya tadi dari segi pendidikan, kemandirian ekonomi dan sebagainya, dan juga tadi ada kualitas. Berarti untuk bisa mencapai itu ya kita harus menjadi perempuan yang berkualitas. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan di masyarakat, caranya kita untuk jadi perempuan berkualitas kalau bagi Ibu sendiri bagaimana? Apa yang harus di-upgrade dulu ini? Silakan, Ibu Indri boleh dong.
0: Saya sebenarnya kan di awal tadi sudah kita diskusi bahwa perempuan itu harus mampu mengeksplor, menggali potensi dirinya. Ya, tidak berhenti untuk belajar, ya menambah pengetahuan, menambah wawasan. Karena menurut saya di DPR itu enggak punya sekolah khusus deh. Enggak punya sekolah khusus. Jadi begitu Anda terpilih ya silakan monggo, ya kan? Jadi memang menurut saya di parlemen gitu ya, di DPR itu kita harus menguasai semua ilmu. Kita harus menguasai semua ilmu dan tidak berhenti sampai di situ. Sekarang pun kalau saya secara pribadi masih terus belajar, ya kan, masih terus belajar, kemudian menambah pengetahuan, menambah wawasan, mengupgrade lah ya, mengupgrade diri, apa yang menjadi potensi kita, kita eksplor, kita gali. Dan saya kira ini akan terus apa dengan seiringnya apa berjalan, saya kira secara automatically ini nanti juga akan apa namanya akan menambah mengupgrade pengetahuan dan wawasan kita ke depan.
2: Jadi kita harus mengeksplor diri ya lebih jauh ya Bu ya, apa kemampuan kita seperti itu ya. Baik, kalau Ibu Sureda bagaimana?
1: Memang pendidikan penting ya. Karena pendidikan itu ibarat penerang di tengah jalan. Tanpa penerang ya kita pasti akan kesulitan. Dan saya sepakat bahwa kita harus sering mengupgrade diri kita karena memang pengetahuan juga hari ini sudah terlalu apa ya, sudah terlalu masif sekali, apalagi dengan adanya dunia digital hari ini. Jadi betul, belajar, ruang belajar itu semakin luas, tinggal kita mau mengambil pelajaran dari mana tentunya, dan tentu juga pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dan saya meyakini tidak ada orang yang langsung pintar, kan? Tapi seiring dengan waktu,
0: proses ya,
1: seiring dengan waktu proses berjalan, akhirnya akan bisa belajar sendiri gitu.
2: Mengeksplor diri, belajar itu penting ya, mengupgrade pendidikan dan sebagainya. Dan ini adalah pengalaman yang berharga tentunya ya. Kalau kita berbicara terkait mungkin tantangan-tantangan yang akan dihadapi perempuan ketika misalnya mereka terjun ke politik, apakah tantangannya

0: akan sama dulu dan juga sekarang melihatnya Ibu saat ini bagaimana?
1: Ya, tantangannya pasti akan selalu sama ya. Iya. Selalu sama, apalagi kita di apa budaya kita juga, budaya patriarkinya masih ada. Hmm. Terus juga ini sosial kita di tengah masyarakat, sanksi sosial kita akan susah bergaulnya kita perempuan dengan laki-laki misalnya. Contohnya laki-laki kalau berkampanye misalnya dia bisa di warung kopi sampai berjam-jam, sampai tengah malam, sampai subuh gitu kan, di tempat main ceki misalnya di pos-pos ronda sampai pagi,
2: nggak masalah,
1: dari malam sampai pagi
0: tidak masalah.
1: Tapi kalau perempuan lewat dari jam 1 malam kita keluyuran, apa itu Nabi? Padahal kita nggak tahu, kita ini lagi di tengah lapangan, perjalanan apa dan sebagainya. Nah itu.
0: Oke, kalau bagi Bu Indri sendiri?
2: Ya, saya kira sama saja ya tantangan itu, karena kita punya perempuan itu memang punya keterbatasan ya. Harus diakui bahwa memang kadang-kala di momen tertentu perempuan itu lemah di momen-momen tertentu itu kan perempuan lemah. Kenapa saya bilang gitu? Contoh kita menarik lagi kembali persoalan isu-isu gender. Kenapa ketika kita bicara isu-isu gender pasti kita berpikir bahwa itu persoalan perempuan? Padahal kalau bicara isu gender itu kan menyeluruh, mau perempuan mau mau laki. Tetapi karena sebagian besar korban dari isu gender itu adalah perempuan, perempuan dan anak. Iya kan? Berarti memang kita bisa melihat bahwa di momen-momen tertentu memang perempuan itu memang kadangkala itu pada posisi tertentu kita adalah perempuan yang lemah, sehingga banyak keterbatasan keterbatasan yang kita punyai itu.
0: Oke, baik, itu menarik ya. Dan juga ini tidak terasa perbincangan kita ini sudah 1 jam ya.
1: Padahal kita masih mau mendengarkan
0: yang eksplor lebih jauh ya.
1: Pertanyaan dan mungkin ada komentar. Karena sebagai referensi kita juga.
0: Ini kita mau eksplor lebih jauh tentunya juga. Nah, ini kalau misalnya mungkin perempuan-perempuan di luar sana tentunya setelah mendengarkan ini banyak yang ingin tertarik, ingin
1: terjun. Amin. Saya welcome. Saya dengan
2: beliau ketua partai.
0: Iya, iya.
1: Saya ketua partai.
0: Bisa menghubungi asisten
1: bisa menghubungi saya.
0: Ini tentunya jika misalnya nanti terbuka seluas-luasnya berarti ada hal-hal yang memang harus diperhatikan untuk mereka bisa terjun ya Bu ya. Dan juga pembahasan kita terkait dengan 30% keterwakilan perempuan, langkah nyata menuju politik setara. Ada penelpon ini, saya angkat dulu atau gimana, gak apa-apa?
1: Silahkan angkat, silahkan. Kita penasaran mau dengar.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Halo.
0: Iya, pengurus Taman Gender dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Polman ini saya mau tanya ini, apa RRI Mamuju tidak mengudara ini?
0: Oh iya, mengudara Pak.
1: Ini lagi live Pak.
0: Lagi live?
3: Iya. 97,6 hilang ini di Polman.
1: Oh, 96 Pak.
0: Apakah... Oh iya, iya.
1: 96.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kayaknya mau menginformasikan saja Paling kita menantikan pertanyaannya. Oke, baik. Langsung saja mungkin 30% keterwakilan perempuan langkah nyata menuju politik setara. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup? Ibu silakan.
1: Kalau saya, ini adalah ruang yang sudah negara sudah memberikan kesempatan ya. Dan peluang itu ayo kita tangkap bersama untuk memajukan perempuan ya. Perempuan harus saling merangkul tentunya. Dengan kita saling merangkul maka setidaknya persoalan kaum perempuan sendiri bisa kita suarakan lebih banyak lagi gitu.
0: Saya. Oke, baik. Kalau dari Ibu Indri silakan.
2: Ya, kalau saya kan kembali lagi bahwa ini merupakan sebuah affirmative action ya dari negara dan harus kita sambut dengan gembira terkait dengan minimal kuota 30%. Ingat bahwa kita tidak hanya memburu dari kuantitas tetapi kualitas itu juga kita perlukan, sehingga kita akan menghasilkan legislator-legislator perempuan yang mampu merubah kebijakan, membuat perda, regulasi ya, sehingga akan nampak nanti bagaimana kesetaraan dan keadilan yang responsif gender. Ingat bahwa demokrasi tanpa keterwakilan dan keterlibatan perempuan bukanlah demokrasi yang sejati.
0: Oke, baik. Ini menarik. Terima kasih atas waktunya Bu. Sudah tentunya membagi inspirasi bersama kita di sini di RRI Mamuju, dan ini pendengar sangat senang dengan pembahasan-pembahasan seperti ini tentunya.
1: Tunggu undangan ini. Dengan judul yang berbeda.
0: Oke, baik. Terima kasih. Dan demikian tadi 30% keterwakilan perempuan langkah nyata menuju politik setara bersama dengan kedua narasumber kita, Wakil Ketua 1 DPRD Sulawesi Barat, Dr. Haja Siti Suraida Suherdi, dan juga Fasilitator PUG Provinsi Sulawesi Barat.
2: Terima kasih.
0: Dan juga Ibu Haja Astuti Indriani. Saya pamit bersama kedua narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif pengarus utamaan gender bersama RRI Mamuju.

0: Dengar kami hadirkan Dinamika Olahraga.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
2: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
3: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami mengakhiri pertandingan lebih baik. Kami bisa saja bermain lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
4: I think the game with them.
3: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

Çakarık. Sizce de. Gel sen.

Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
2: Disappointed with how today went.
1: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Peringat RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga jadi sebagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesetiaan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga.

0: sistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
1: Kita tahu seorang juara tidak bisa hanya juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan dia juga Pak Osi sebagai pemain AKR, dan dia juga menedetik dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, voli tentang bola, dan tentang cabang olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua klub, tapi juga mendalami juga.
0: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku

0: musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Tapi ini menjadi forum di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker room juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi di juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, diantaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but no money finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk
6: gol pertama menunjukkan pada saat kita tertinggal 2-1. Sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cada Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Berikut dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, RRI

0: telat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bawa.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya.

0: 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai hari.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salah sungku yana sana to memuju si rumpa to bomot ini di lego-lego. Begini bomba aku di karanguang di headset. Diambangin di rangun ini salah sung. Dikurang di bomba aku di ini di headphone ku ini. Cek, ya. Ya, alhamdulillah jadi si rumpa to bomot ini di Lona Senin tanggal 10 patak bulan Sesio 2026 ya, tanggal 14 September 2026. Matenti karewata salasung ni ranuam, mudah-mudahan semata macuan asam banggi sia-sia atau mati mampingoloi jama-jama antak. Jadi waktu nanti bomo meosa-osa nakua basa mujuna istirahat sejenak. Kuman ditahu masa bayan lohor, kemudian meloli-loli jok sampai nere sebelum lanjut lagi untuk sesi kedua, ronde kedua. Jadi turu biasa selesung di lego-lego nih. Malah tau mau mencerita, diampara lu nih palambi mai, diampara lu nih sampaikan informasi atau mungkin sekedar silaturahmi. Masalah-salah tau malko di salah sulena silahkan. Ya, di 0426-2322-443 ya. Atau juga di 0822-9609-0996. Assalamualaikum, dia dulu minta sama ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, supaya rumah ini mak, jangan kurang ni pamba.
1: Wah, papa ulang.
0: Oh kita, oh pai, ampe lain lain kurang gua pamba, tak papa ulang.
1: Neng anak muan ane.
0: Iya, anda gua.
1: Halo.
0: Papa ulang. Balikin ni mamanya.
1: Baik ni, nenek sultan di Sapu.
0: Oh iya, istirahat iya. Iya.
1: Makaran
0: enggak lo tong ngang ya. Tapi semper na dauran di tinta.
1: Ai nau apa ke te uran tet apa di lilikale.
0: Di lilikale ne.
1: Iya.
0: Anu bau-bau na kale na basoi.
1: Apa ke untungan apa bonting enggak, Ba?
0: Bagi apa? Apa ki?
1: Ya mana lo na rokon neuro rambas ta ya.
0: Ne.
1: Dia mau mau bonting enggak, Ba?
0: Oh. Tentek ya ne.
1: Iya nanti di teuro rambas ta.
0: Oh, bukan kini apa una urang-urang tentang temerua.
1: Ya iyo.
0: Nih.
1: Ya kita ada dia pot tu cuma petik
0: deh. Iya. Demak kau ya kak. Demi saya kapan nak biar lu nih. Apalagi nak nasa di tingkang. Dituangi dengan pakai bujung merogam bujung dituangi pak. Malancar ya, kiwa iya.
1: Mampu nak dia di bahapi.
0: Iya.
1: Rapang neku timba ya. Esang pancuran sulit di bawah tu nih. Dia yang pancuran sulit di bawah tu dia nu. Di timba.
0: Sol, jadi solongkal utewai ni.
1: Iya, solo taru tapok ni.
0: Bae.
1: Iya, taruran pula dia sil dari batu.
0: Talo do ni, talo kapenta talo. Iya, iya.
1: Iya. Anu lenda dia anu mau 10 ribu lang anda depan dia anu matamba apa.
0: Ni.
1: Tante nama teh wenya.
0: Napa dia mau pakai listrik ya ni?
1: Eh iya deh, listrik apa alam dia polsu dari batu.
0: Solongkal untuk iya nih berarti ya, tidak kemarin, tidak berpengaruh musim kemarau.
1: Iya cuma emang nama pare di pada di kampung apa anu jam ngambil tadi anu jam ngambil ka.
0: Oh di malam itu kak.
1: Di malam itu kak.
0: Iya tapi merandang wae nane.
1: Muhammad Allah ya mangga nasi tengah tete anu wae itu lebih di jalong.
0: Nih ah marasa sih dah.
1: Iya.
0: Wah. Eh tanda dorongan aku ini supaya doa pak bapak Eka, bapak Eka mana tanda he? Entah tau bapak Eka apa ki?
2: Jalan dah.

0: nalla langattulla tänne.
1: Yeah, Yevolang. Ya, makasih.
0: Tak apa, saya mai di situ lama nak tama.
1: Ya, ya. Makasih banyak. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya betul sekali.
1: Papa ulang.
2: Terima kasih, Pak.
1: Iya.
2: Subedi hari ulang tahun Pak Maher. Subetomo. Itu tan sube terima kasih Tomo.
1: Ya, iya. Ada pas sampai salah tahun depan Bomo atas rumpun.
2: Jangan cek karena udah sube. Iya, dari terima kasih Tomo yang tidak datang di ulang tahun ini.
1: Terima kasih Bapak Ulang Maco Sida tadi bonasang ya. Di ngana dek Bapak Ulang Pak. Mial lo memang tapi udah narasakan begat ini komat tibu ujung apa mah ya Pak.
2: Apa soalnya?
1: Di antaloro itu sube mata wai.
2: Oh, cocok.
1: Solotar semua dia memakai listrik ya. Maranda mata wai nah. Sementara memang di daerah lain sudah banyak yang nak gua ya berkeluh kesah karena gua emang susah wai. Mariri wai bujung. Di sana masih aman-aman lah kalau air bersih.
2: Ada sube di tanah itu langsung.
1: Sube di tanah itu langsung mata wai. Dian salah su minta mu mulai na pakai.
2: Terus.
1: Assalamualaikum. Butuh. Iya. Lain na silakan. Mbak tentang informasi di Polewali di Majene sebab dari kemarin ini kalau tidak salah dia yang informasi mati di Bone di Polewali yang pelik. Majene. Iya. Mungkin karena memang beberapa hari terakhir ini kan lampu memang
2: 97.
1: Iya. Oher jangan dilah jalur 2 apa itu nak kau mau biang apa kita siaran ya biasa betul-betul biasa Pak ada ya mudah-mudahan mencur nang informasinya kemarin dia bilang kurang bagus di dua nih radio napa aki ya sentinasa pengeroro. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ih menan deh
3: apa sih boleh
1: di
3: ani di
1: boteng. Oh ani sakaro tema.
2: Pak Ulang Bede.
1: Ya iya Pak
2: Sikai. Tetangga tadi?
3: Ya iya.
1: Sikai duku lo.
3: Tara tanda me lojo dia Pak, dia tau malai.
1: Aka mating?
3: Dia tau marah sama pidik.
1: Sama pidik boleh?
3: Iya.
1: Aka ini?
2: Lihat, biasa-biasa aku joro.
3: Ya iya.
2: Istirahat.
3: Ya iya, dan masa-masa istirahat arut tanda.
1: Mana mati kerewa? Ya, maaf ya deh. Cokelat ni bu.
3: Iya.
1: Aka.
3: Lagu
1: mah?
3: Apa lagi?
2: Jadi macam cerita tu, jolo beti.
3: Apa kena dicerita?
2: Ya masalah kemarau ka ini, makarang aluau masalah uai.
1: Iya.
2: Dulu, halo, rekusi lagu.
1: Be. Termasuk anu neto mo kan di Solo kampung ki Pak Ulan jadi kalau masalah air dia tidak ada masalah.
2: Sering-sering tojo lo.
1: Marandang kita harus wae tadi bawa.
2: Ning kutana tok kare lo mutin timati.
1: Mano mati akade mala wai anu ni tile. Wai matau hai. Ditanda mati le.
3: Matau. Iya ndin de matau hai.
1: Iya kan?
3: Madin de diang.
1: Oh, iya pe gua de masuk.
3: Jadi deka semai sola ya.
1: Iya.
3: Sule kasih tu mimbai.
1: Bye. Ya kita ini di kota tahu biasa pun nak mati lampu ya, dia tahu dia nguhai.
3: Hai. Nggak susah
1: tau dah. Susah. Tapi nggak apa-apa ya kak, dia kak si karungku, anu, salu.
2: Bisa aku dari mati nguhai ya.
1: Iya.
3: Malam ini mengenang taruh, mati tombat taruh.
2: Melok kau ditawar, melok kau masing, jenazah.
1: Wah. Wah, udah baru ya. Mau temit tombang ya malu.
2: Intinya ini lo, dah untuk kangeru-ngeru lo.
3: Iya, maksud sama dia mau ya kak semata mana tu lampu, mana yang huai ya, anda tu lampu.
2: Mana tu bilam? Ada tu yang huai?
3: Iya. Patah apa patah?
2: Antri tu bebeng?
1: Iya.
2: Apa?
1: Sempurna sih dan.
2: Kau begitu sempurna.
1: Pido kuangi mati ko lampu.
3: Eh iya.
1: Tadi ya. Tidak ngarap apa gimana tentu kita.
3: Dia ngarap apa mata kola kasih mata mati lampu.
2: Nuin do sura ya mandah satu ende baru. Wah kari. Kok mati lampu? Ya.
3: Mati wae mati lampu.
2: Mati ya.

0: E guai? Un po' a BBM e il PG?
1: Yeah, Ani. Taruhan dai.
2: Apa
1: ini? Eh. Taruhan dai.
2: Lagu-lagu
1: kan lagu-lagu mau ya. Ya, kalau mau ya lo nasi turu biasa.
2: Ah, ya.
0: Ini lo.
1: Hmm?
2: Akan do laguna.
1: Mena itu buat cekakan itu.
2: Yurur na yang kami mau apa? Yang kami perempuan ni.
1: Ya usah itu mamuju ya. Kan kalau mamuju pun alon sini.
2: Iya iya oh anu.
1: Na engkana ya itu tobo gitu.
2: Akan do.
1: Eh.
2: Ya.
1: Ini lalai pak ya, masuk ini kira jalan.
0: Ini anu, ini lalai empat lagu mamuju.
1: Iya.
0: Cih. Ayo betul. Sebelum itu tahu.
1: Iya.
0: Dipasang lagu nih terus memang. Itu pak. Ini fokus tuh memang cerita. Dokter itu ini sebentar. Ini saya ini perang ngoy salah satu. Iya. Perang pangkul nih.
1: Terima kasih ini nih. Ini lalai pakai lontai. Iya.
0: Ada di boteng.
1: Oh ini tonton nih kapan mana Pak Haji Ramli. Di Jalan Ponti ku biasa tena kritisi beliau nak gua pakai coba sama wujud tak Pak. Narangot te biasa sama sama wujud nak gua te parua bahasa tak.
0: Iya bagaimana gua.
1: Iya jadi ni papa dua kali mo.
0: Eh ya tu mun ni ya. Masih dalam
1: Pak biasa tadi gua di tongan tu uset tu bahasa wujud lah tentu ya.
0: Memang guru tu ni bahasa bahasa Bugis Makassar.
1: Saya tepani tariba sebelum mampu tertok kelong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi nama mu aja bunuh hati.
1: Iya, semai mu.
3: Iya, mau mana ini ulang.
1: Oh, mau ulang. Ah, ada tau mai, anu tu na, anu. Bisa lah mau bawa ulang.
3: Bisa tahu jari bunuh hati, tapi mudah-mudahan tahun dia lo.
1: Kau sangat kau sigan dan tahu apa ulang.
0: Siapa ketinggalan dia apa ulang? Kau kira?
1: Menda tahu anu cewek nak gandeng apa ulang?
3: Ada pendek pisalnya.
1: Oh,
0: bawa motor di mana?
1: Iya, aku sangat kado.
3: Ya,
1: mama ulang.
0: Tanen dulu mama bila? Tuan
3: guru atau pada dia kan lina nak bohong.
0: Lagu seng tu baik ni, kalau tolol tempe doa nunggu kita. Leh fit,
1: iya.
0: Cek pak dah tahu.
1: Cek, kau sangka doa mama ulang, usah pelakang.
0: Anak ni wah, do pak ulang mak lumau, betin dok kau.
3: Nak kuat dia, aduh, papa ulang mama putih ya, beke tipu lah.
0: Beke. Pak Mahir tentu, sisa mesang gitu. Ini aturan di mesola.
3: Ya toh kak, mga jumahul ada di tengah kota bung hati kau mas tamu ya, dek nak kenal lang hati na.
1: Nih.
0: Ay, kau mesti laku. Ay, itu dah. Laku di masih indo di nua. Tuna. Kau di sasi na tuna.
1: Nih, oh iya. Cocok iya.
0: Mau cuma.
1: Ya, Bu Mida kak, mana nama putat atau kelong?
3: Iya, calon nami to anu to pikalan tu eh.
1: Tu pikalan tu ale. Ya ya ya. Iya.
0: Minal de kone. Heeh. Dia apa? Ya, mengiring-iring salam
1: tahu.
3: Iya. Iya, masalah-salah enggak do lo. Yang dengan ibu ani mudah-mudahan balai sehat tapi. Iya, dia toy ibu Dharma ni anu. Ilaitang ibu Murni.
1: Iya.
3: Iya. Di jalan sama sapi dia tu asli timur amat di Jawa Indah dia tu Bapak Parnisal Pak Mahir di Tapala
1: Narona Sandang
3: dari di anu Pak Ma Pak Tida Pak Tan S dia nak sana dapat terima lagi-lagi nama mu
1: juga iya terima kasih Bu
3: semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Mama ulang di adi-adi. Boteng.
0: Bajente?
1: Ya, putar tuh kelong. Jadi Bajente salah sun di Polewali, di Bajene. Dengan informasi tak bagaimana penerimaan ini. Mamanya diterima siaran ya dari. Ya. Mudah-mudahan sudah terpantau dengan bagusnya. Aneh, Pak Pak. kalian tuh ya jangan diputar nih.

0: mewakili perhimpunan bangsa-bangsa
1: Asia. Kuna dia ngite tu orang wara. Dia ndo wai de na apa segala bahkan dia anak na. Melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia waktu biasa ku istilah kan ikut ku. Ia waktu dikua STNK.
2: Apa waktu?
1: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku mengkua itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak ku nak dikita mesti tentu. Semua nak tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemen tu disapo. Ya untuk tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
3: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengarus utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengarus utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program Pengarus Utamaan Gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
4: Ya, nani terus sambung ini cerita apa baik kah? Iya. Dari iya. Dia yang bergabung silakan di Bapak Guna. Terima kasih dingin asem teh. Bapak Ani. Ulang.
5: Ani.
4: Mama Ulang, oh sang itu hadiah dina sang itu dingin ya.
5: Satu kampus kita.
4: Satu kampung. Iya. Terima kasih. Ni pene bamba-bamba sobe di Polewali nih, bayam tenten. Nah, terima namanya siaran tak dai. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam sayang.
4: Ba. Toli utang.
5: Siapa?
4: Ya, dengan tak lau diri utang. Datang kali kelepe.
6: Iya.
5: Aku nak sayang yang tilau iri-iri di kerampuan ni. Kuali yang.
4: Ya iya.
5: Artinya iri-iri, pendengarnya iri-iri.
4: Siaran na.
5: Siaran na. Dari RRI itu ada di mana-mana. Sangin lagi.
6: Tapi perang itu di kota.
4: Mengapa?
6: Jadi Banu Awala Wisma Banu Awala bi.
4: Wisma Awala. Apa mau kegiatan?
5: Iya. Ya,
6: dan dua hari ya meeting.
4: Bah, ya dia mau kami perkara, bah.
5: Di sangkia pun nak jauh kuri Wisma.
4: Pak nama tinto.
6: Aku telepon kita tahu Pak Roy
5: supaya. Iya, jangan kau jalan-jalan.
4: Iya, ni kau di ni adi di Wisma, mai kau kalau pelan.
6: Kau bawa dek Dianu di Wisma Walabi.
5: Tentu mati pun nak jatuh di zona nyaman, diungkap lagi asing.
4: Apa itu bawa acara bu?
5: Mau pam, kacang angin.
4: Mana yang kerewai?
5: Mana kerewai?
6: Kayan dok malain.
4: Mai.
6: Ya anu kaleki amplok kaleki 200 ribu.
4: Wah ya dan dia mau amplok nih. Ma, alhamdulillah.
5: Cuma aku tak itu malah lawan
4: tetap. Iya.
6: Melo kita ke telepon Pak Roy gua. Anu ya. Gua kide.
5: Pula dia tenten tipeng gua ya tu.
4: Iya.
5: Cuma hari aku itu malah lawan.
4: Iya. Nanti kita amplok tak. Pa.
5: Aku sempuluk nih aku.
4: Nih.
5: Terapak lagi.
4: Terapak nah.
5: Wah, sempuluk. Wah. Kertas.
4: Ye, makna Dharma ye. Dia panggil masuk sama tinggwa ya nih. Musim kemarin nih, mian lo.
6: Ya. Kan wayan. Wayle deh.
4: Iya, aku dia masuk sama tinggwa nih.
6: Tak kasih.
4: Iya. Ya iya Pak Masing kiri tina mengkau tak uji. Ya
6: dia nu ya yang ke bujun dan yang kayak kasih dia di karayang. Diang.
4: Wei sube dini di kota ni bawa mating.
6: Ya. Ya iya yang kerambo kita pidur tu dia matin di kota tong kumangar dia Pak Jandole deh.
4: Ya iya Pak. Ni popolo yang di luna.
5: Dia luna tampo ya Pak.
4: Pokona.
5: Mana tu sih dona pasang sule
4: di nak. Iya nih. Majur setewai sau ni di dia lewa pipa-pipa bawah laut.
5: Saya jual lo tuh nyanyian mati ntar mah yang batangi.
4: Bah, yang sih dah kita ya nena.
5: Tentu suramadu.
4: Ah.
6: Satu minggu ya jalan buk wai.
4: Oh, satu minggu. Ini bukan kaya-kaya, memang gitu pala penampungan wai. Pigana dipake mendiu seminggu.
5: Ya, memang pas dia tuh kan derong apa?
4: Derong,
5: tandong.
6: Heeh. Ya iya. Si tandong. Ya, maksudnya sih untuk tandong derong ya apa nanti.
5: Itu lau leding, rutin bayar tuh jadi turu biasa.
4: Ini bayar sih dekat bang itu ya pak.
5: Bagi meteran tuh.
6: Kita lagu.
4: Iya pak. Masih kira otak kanan kanan ya. Terusan ya.
6: Lagu namo ano. Tenakwa sulo nalino.
5: Lanterana dunia.
7: Api jalin di sasele.
5: Ya, le pare.
6: Kiri salah nak jolok ni.
4: Api hitam.
5: Ya, dah mau masuk sini mau.
6: Ya. Ani dibuat akak karya Mbak Ani.
4: Ye.
6: Yang Mida. Papa Ula, Pak Sultan, Pak Mahir, Pak Jati.
4: Ya.
6: Dia sentuh Ibu Murni, Erwin Dita Masapi.
4: Ya. Nama sama lengkap ya kak?
6: Ya.
4: Ada nasan doh?
5: Iya nasan doh.
6: Ibu kerupai kasih nak.
4: Ibu Lia ada kerupai tangkai Ibu Lia.
5: Ibu Lia Bu Norma, Sriani, Nanda.
6: Ya. Sampai danganku, dia di danganku.
4: Cema. Salah sinsan kan tay.
6: Oh?
4: Eh?
5: Pak Jamil itu. Eh kalau perlu Pak Jamil.
4: Oh iya.
5: Alhamdulillah.
4: Pare ya mo?
6: Aku ketemu di ni.
4: Ye. Yeah. Terima kasih ye.
6: Ya, paro yang tepat paham.
4: Ye, ye, salah sung.
6: Sehat lulu bapak.
4: Baik, insyaallah insyaallah ye.
6: Kalau enggak tahu saya pulang
4: lagi. Ye, amin insyaallah.
6: Ye, pare ni kita ya itu duda janda berek duda. Bercanda ki paro. Iya, makasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nak galian ke pak menarang kita melalui kalian. Tapi ni dah lempun ada ni sama lalai kalai na. Dia tahu jaling. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Halo.
4: Makin dia membata ini Ibu Lia. Ibu Lia teringin nak mana telefon. Julangi kembali. 0 4 2 6 2 3 2 4 4 3. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ye. Bae mating.
8: Ye ya kareba macoa.
4: Alhamdulillah. Pak ura-uran do tadi.
8: Sekarang allo ini di ini.
4: Kuku auran do mati ini biasa ne.
8: Urang banggi mau di bungi jumaah.
4: Alhamdulillah.
8: Tapi ude anu, ude mah tambah bega.
4: Ba. Bau bana kain
8: basuh. Tapi lumayan bang kimo pak pasai do mako tampo.
4: Basai ni, usi bau nak kali basai ni.
8: Usi. Alun na basai do tomo.
5: Alhamdulillah,
4: kau jadi orang. Jadi orang usi bau nak kali.
8: Iya.
5: Cepuna orang bomo wanji maresak but tu masih lalang. Mau jalan-jalan.
8: Ya, ay, data kali mau jolok maresak daripada
5: bidang wai. Ay, itu dia pun lima karangat. Ini untuk ngalau si kura.
8: Data kali mau tangan lalang malah dipancu dak ipare daripada bidang wai.
5: Ini terima kali mau. Apa yang terjadi hari ini, ya tetap ngerespon. Positif.
8: Ya, diterima.
5: Mau selok tak?
4: Ya, iya.
8: Iya.
4: Iya, terusan apa? Sorry
8: buat malah tak mau pipi putar kelo.
4: Iya, coba sabu kali muda ya lo.
5: Mau judi?
8: Degun sampai kelo na judul na rapang kaju tu.
4: Iya. Ini catatan.
8: Iya nasan nama papi rangoi na ireri tanpa terkecuali.
4: Iya.
8: Buat Bang Abi, Pak Roy lanjut tugas mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
5: Makasih.
8: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia.
5: Nah, gua ya nasan namun nado nasan betul.
4: Iya. Dia minta ma tomo nak assalamualaikum ya ku penguasa hati di Mamuju. Melua merango kelona Andi Ipul. Judulna Dediang Deduanna. Untuk Pak Roy Bung Hafid di studio ya. Terima kasih Depa tahun ne si insan tong ini ni ko penguasa hati tu berumban ni.
5: Tenen pak rumpang itu lah matang.
4: Ah iya.
5: Yang jadinya nunggu.
4: Bah.
5: Mana tepan temu kan?
4: Pak Jamili pempek si rumpar tau ni hanya dia sempat mudah-mudah monitor ni beliau ya.
5: Itu apa apa yang boleh lah datang rumpar.
4: Si rumpar bang itu apa aja ni?
5: Iya alhamdulillah.
4: Kalian lagi. Alhamdulillah ya.
5: Ternyata sudah dua kali naik haji.
4: Iya.
5: Anak-anak lak sampulo.
4: Weh.
5: Eh, lak sampulo.
4: Nih.
5: Satu istri.
4: Wah, wah, wah, wah.
5: Kan biasanya itu apa? Lima anak, lima itu.
4: Iya, ini satu. Nih.
5: Ini Pak Jamili.
4: Minta mah hampir
5: sampulo kesebelasan. Sampulo dua anak, nah. Satu istri.
4: Baik. Baru untuk mik guru si damaku di beliau nih.
5: Ampul lak telumpulo.
4: Bah. Terima kasih Pak Haji. Apa dia temu putu-putu dia kiriman jadi mudah-mudahan apa yang ngaran mangano sih ate.
5: Oh, di rabang itu kan mana tanda do tu?
4: Tanda do.
5: Semua yang diniatkan.
4: Iya iya.
5: Latu do nak apa guys?
4: Iya iya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Ye, sema.
5: Ye, sa ngaran ta.
9: Eh,
4: hey,
9: Abraham.
4: Abraham. Oh, Abraham. Iya, iya. Karena suang, karena suang.
5: Ya, macam ni pun
9: cari.
4: Berarti macam ngatin doh siaran doh.
9: Mate, mate ya di radio dia, radio manual.
4: Oh, mate.
9: Pakai HP.
4: Pakai apa nih tamar angun nih siaran?
9: Pakai HP.
4: HP?
5: Oh, digital.
9: Iya.
4: Oh, aplikasi. Oh.
9: Iko di radio mate.
4: Nih.
9: Iya.
5: Udah biasa teman perang meeting. Provinsi.
9: Sejak kemarin.
5: Sengapa 97?
4: Oh, sejak kemarin. Di 97.
9: 97.
4: Oh, 100,2 juga hilang.
9: Iya, hilang.
4: Oh, iya iya iya. Terima kasih informasi tadi di Palambi Pako di bagian teknik.
9: Satu-satunya ya anu.
4: Aplikasi RRI digital di
9: aplikasi.
4: Handphone.
9: Iya.
4: Iya. Alhamdulillah.
9: Ya, telah selaku mamola ko di Gonana Suasu.
5: Iya, iya, makasih.
9: Ya.
5: Puna niko ya sana ya. Berona sana tu.
9: Yang pak penjuru kota. Di barat ini.
4: Bah, bah, bah.
5: Iya, di enam kabupaten.
4: Iya.
9: Buat Bung Hafid anak apa? Pak Roy, ya. Terima kasih banyak
5: Pak Sohong.
4: Iya, terima kasih. Pak Abraham.
5: Pak Abraham. Kalau suan nih.
4: Iya, kalau suan.
5: Dari mati muai, mati mu lampu.
4: apa yang ngarana?
5: Antri BBM.
4: Antri BBM.
5: Provinsi itu mau botu. suku.
4: Tapi memang beberapa hari terakhir ini, di bukan hanya di Sulbar ini, di kabupaten-kabupaten yang ada di Sulbar, termasuk di Sulsel juga. Ini gua antri bahan bakar minyak ini.
5: Bahan bakar. Kebetulan kita bersama angin, kemarau, mati lampu, antri. dari mana asal kita, Pak?
4: Iya. Jadi dia ngekin itu mamanya salah suung di Budi Otona, antri tomo di BBM ya, malah nih, sampai kamai.
5: Nuku na sang pemerintah, sama mamun elo tak?
4: Iya iya pak, sama kena sengaja nai. Nian tamu jeling, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
4: Wah ini tu ana.
5: Ya beli ya.
10: Nuku na muju.
4: Ah, alawi na beliau. Jari apa petujun nih pak? Enggak na tentera sentur tu diting. Sudah.
10: Alhamdulillah macuah petuju macuah.
4: Petuju macuah ki
5: alhamdulillah. Demo pasal lembang.
10: Tapi malolo.
5: Pemotin mapatan dek nawang na lo tu ai. Cerai so cuaca. Kan bisa jadikan panutan ini.
4: Iya.
5: Dek tu. Oh. Mapatan dek nawang. Nang papa laus. Dari mana asang itu? Pasal lembang.
10: Diterima nanti.
5: Kita nih lo, tak? Apa sih? Angkat diitin di.
10: Hello, nai dia. Nai tu hello dia baru ya.
5: Hello, nai lo.
10: Dia hello, dia hello sisa-sisana.
5: Oh.
10: Dia hello di solai.
4: Eh.
10: Ya. Jadi,
5: Mau elok disonai, soalnya kau panggil resah sih sahwo.
10: Kali-kali. Dah lewat.
5: Yang dia tu jari mandai lu, misalnya disonai. Yang positif, palu luar yang.
10: Aku sangat nikmati nganu.
4: Apa?
10: Antri itu itu mati nganu,
4: bebek. Bah, iya, iya pak, enggak na.
5: Cina asal kini mai kita.
10: Ane pak, anda nang kedewi tadi awan dari jadi pembahasan apa masalah?
4: Kita sudah menghubungi juga pihak terkait itu.
10: Iya iya iya.
4: Mudah-mudahan ya, ya.
10: Itu di sini per botolnya itu sampai-sampai menembus angka 35 ribu.
4: Amalah. Sam botol.
5: Aduh, itu cocok usaha ini pula cinta.
10: Pandang aku tadi. Dikasih pol baru ada 35, ada 25 sampai 35.
4: Mae. Masuk sih dah nih. Tapi itu syukur tak pun nak diambang kipa. Gak biasa te meloto mengisi tapi dia mau dia ni perlukan ya.
5: Puna tentet.
10: Jangan dia habis dia apa mau ni ada penambahan kuota 15%. Nah pertanyaannya kenapa tidak berbanding terbalik dengan fakta di lapangan?
4: Bah iya.
10: Wah,
4: harusnya
10: penambangan 15%. Ya kurang tahu, jadi paling tidak 30%, 50% dari antri.
4: Apa
10: yang malakal ya? Jangan-jangan pengurangan.
4: Iya. Iya. Atau mungkin karena kepanikan, karena dia lihat tempat lain antri, akhirnya rame-rame semua turun mengisi ya, BBM.
10: Satu minta sih.
4: Iya.
10: Do sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Bukan lagi rahasia umum, ada orang-orang tertentu, oknum tertentu lah, apa ya sudah. Karena pengawasan yang kurang atau andan yang itikat baik yang kena luar.
4: Bah iya.
10: Ya salah satu.
4: Iya terus aja.
10: Mak lagu na ya, macamnya sama lagu ya tu lagu yang apa sahaja. Do ini dia kena penguasa hati.
4: Deku yang sengit ni penguasa hati siapa ni sebenarnya ini?
10: Siapa itu?
4: Belum pernah kita dengar suaranya.
10: Itu ada yang mana umeran itu jam kuasa hati dia. Karena hati yang menguasai kita. Ini berbatas.
4: Oh iya betul betul.
10: Malahnya Pak Ilo-Ilo ngerti nanya dia. Padahal ada nama Pak Ilo-Ilo. Kemudian lanjut dah dulu. Tadi ada Abrahan. Apa kabar lu luar ya? Mudah-mudahan tambah tu mati nyuruh. Kemudian ada karena janggo. Mudah-mudahan sehat sampai bawa hati. Kemudian ada tadi Nida, ada Bapak Ulang, ada Ani di Boteng, ada Pak Risa, Erwin di Tamasafi, kemudian ada Haji Jamil. Ada Nikah di Nurna Sudar. Allah Salaman Anak.
4: Pak Salman, makasih.
10: Wassalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Roy. Makasih.
10: Makasih. Sehat semua. Banyak happy hal sehat semua. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman. Galuh Lombok menurut desa alat tenap endoro ringin apa rapang kajuto ne?
5: Enggak lagi.
4: Iya, langsung diputar.
5: Endoro ibu liah yang ada di Mateng.
4: Rapang kajuto Nurbia Amir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81 sekali diundang.

saya Sofan Ansari, TSK Satgas Filsulbar, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media yang mengedukasi, mendidik, memberi informasi, menghibur masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bambana Nutrina, Kepala Sekolah Rakyat.
2: Oh, SR.
1: SR Terintegrasi 3. Merasa lo ingin lo di mana Saudi? Bukanlah satu peri.
2: Usut ya lorong tama.
1: Iya lorong tama. Baru-baru nih mulai mas masih warna pagar nak keke masih kola.
2: Iya alhamdulillah.
1: Ya, jadi ini papa terusan bomo. Terima kasih dina sebelumnya. Siapa teringin nak dini catat nih?
2: Iya. Dharma sih.
1: Dharmawati lo di Liutang. Ibu Lia jangan di.
2: Mau di tengah.
1: Mau di tengah. Kemudian siapa tersangka enggak apa dia pura kucah tadi kenapa mati pulpen ini
2: udah kucah cahaya
1: ini iya iya terima kasih
2: dia yang buat tuh sudah
1: sombong dia buat tuh ya
2: di lo untuk masyarakat lo lagi
1: iya silakan dia main ini paralo ni palambi disampaikan silakan di 0 patak di 26 di 2 talu di 2 di 2 patak-patak talu atau juga di 0822 960 9096. Jadi semata si Bapak Ingaran tahu mengenai kondisi cuaca ini musim kemarau apa-apa ini mau dominasi ini kuah mepang
2: mudah
1: terbakar
2: jolo katunutunu tidak bosan-bosannya kami menyampaikan Pak, di tengah kondisi saat ini gula makar ngalo
1: kulan aku bahasa anu nih
2: kemarau
1: iya
2: bahasa asing apa
1: bahasa asing
2: lalu katunutunu
1: dia tahu jadi assalamualaikum Pak Dado ya.
2: Termasuk kita sama Lopo ya, di Ramban itu.
1: Bah, iya. Jadi.
2: Banyak tiap sumber air dari Lopo. Survei membuktikan, menurut penelitian, dalam satu hektar itu habit bisa menghasilkan air 1 juta liter.
1: Uai ini.
2: Iya uai.
1: Bah.
2: Pasukan air bersih.
1: Bah.
2: Ya anugerah orang ini
1: makanya. Ya iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Eh, saya lagi.
3: Sudah di Polmam belum.
1: Ma, mati lo lupa di sini.
3: Ayo, ayo sebelum itu, anak malam ini arah pun kena lah. Kasih kita halus langkah 100.2 ya. Datuknya secara hal main, tapi main dalam bagian tinambung. Dia mandi mau tiada pada yang telpon kena selalu tu di tinambung ya. Monster, saya mau siapa pagi kena deh.
1: Ma di teh, apa pada?
3: Ayo, ini ada terus komando 97 kuahanan di dongjona Pak Do 97 kuahanan ya.
1: Cih, enggak na pengaruh lampu tu apa mati Pak?
3: Ma, ya malah kita Anton ini soroti masalah jadwal mati lampu. Ini pun hampir deh. Itu mawangi, dongjongi mawangi nama terkui jam setengah sembilan sama jam 12 ternyata tapi mati lampu jadi kita ramam sistem kita ramam tahu apa mati lampu mana ini sekali ya mas ini jadwalnya bobo jam 9 sampai jam 1 tapi mati lampu
1: oh dia jadwalnya nak kurang mati lampu di jam sekian di jam ini di jalan ini
3: kita sosial atau kayak tuan bagikan dia anu khasnya bagikan nano ceritana desan dia pak pandan dia dek macam orang dan pe apa anu nak bagikan dia di grup tu kena uita tahu jadi alatomi aku sebarkan reket ternyata nak tema telampu tu kami di ni
2: apa gini pe
1: saya juru
3: tapi yang logo nak dia orang peleng kita
1: oh ya
3: dia peleng jangan lah arwah langsung baca pula peleng mana telampu ternyata nak tema telampu
1: iya.
3: Kami tak sampai kilometer tahu tu, Pak Mawang. Kalau mati lampu ternyata nggak toy.
1: Ah, ini paralun ni tu.
3: Mbak bisa lumba-lumba, itu wah ini mah sasa mandoe apa, wah itu orang kena mati lampu, jam 9 sampai jam 1 udah mati lampu.
1: Ya alhamdulillah mati lampu, ya merasa kira ya,
3: alhamdulillah pun habis, tapi ya rapatnya udah usaha yang selego, udah apa, pasangan jadwal sembarangan, besar ya pak. Tanya, itu mati lampu ternyata, udah tau ini, berang samis, ya lumba-lumba, mbak sasa, kayak gitu, mandoe apa main,
1: iya
3: mati lampu. Jadi iya. Menurut anu ya udah pelnya apa pasuang jadwal akurat, mau mati lampu ya mati lampu tuang itu.
1: Iya.
3: Siapa buat no mati lampu?
1: Dia tuangi mati, iya sampai siap-siap iya. Tahunnya ya harus sesuai dengan jadwal yang sudah dibagi.
2: Bisa iya, itu liling.
1: Iya.
2: Kurang tiga.
1: Bah.
3: Iya mudah-mudahan di malam macam sih ya 97.6 mudah hafid nama betul di anu di.
1: Iya, iya, iya.
3: Itu lama telepon lewat WA mah monitor itu aplikasi era digital.
1: Bah, iya, iya.
3: HP Android.
1: Bah. Iya, balik sidang ya. Makasih banyak informasi itu.
3: Makanya pun HP.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sidang.
1: Sidang jadi nak gua dia ngine jadwal subiri PLN. Pak dia kita logona jadwal pemadaman listrik. Cara bergiril, nah sebar itu mah aku di anu, grup-grup WhatsApp. Ternyata ada tuangi sesuai. Nah, jadi curiganya sampai jadwal itu bukan dari PLN. Iya.
2: Nah gue mati padahal baru tuangi.
1: Baru tuangi. Diantamu tak mau minta mah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bung Habib.
1: Iya.
4: Bung Doi.
1: Wah ini tuh Pulau Wali nih apa yang kurang.
4: Ai, tepul kerampuan.
1: Oh, tepul kerampuan. Salah belakang ai.
4: Artis-artis.
1: Oh, yang kita ai. Orang itu di Liutang, apa di Kalimantan?
4: Sudah di 3 hari yang lalu Bung Hafid.
1: Bah, ya dia petumatin tamu lawak kah, Bang?
4: Dedo dan Niwalu kan tamu lawak, dedo dia.
1: Oh, dedo dia enggak apa doh, pasar Lena.
4: Dedo dia yang oleh-oleh nampak apa karena mungkin kapan itu nak kado masuk malah tu bangi doang kafe atau apa jadi udah tu dia ngite produksi ni lah.
1: Oh nih kurang ite oleh oleh hasil itu nak lah tahu supaya tu di Kalimantan.
4: Biasanya ni buat pi
1: apa
4: karena ite amplang.
1: Oh ya rute nih
4: amplang ikan tuna ya amplang ikan apa amplang ite rumput laut eh.
1: Oh ya rute.
4: Iya.
1: Kurang ite apa telimu ngapa kata ni kau biasa. Tamu lawak.
4: Apa karepane Bu Afit?
1: Ya alhamdulillah Pak semata sia-sia lolowang itu ini. Yang itu kapan mau enggak namanya saur album baru mau kapan?
4: Di dua kita kemarin kan mensau sempat elok direkam di Kalimantan.
1: Oh, nih.
4: Itte anu apa karena pika sajangan na Indo ampele Toba ini mah Paris.
1: Toba ini mah Paris. Iya. Jalina sanda temalaroni siri nih.
4: Iya malah do ini putar.
1: Bah.
4: Jadi iya. YouTube nanu apa ngarana? Studio musik host earning. Ngarana YouTube.
1: Beda, oh iya.
4: Ngarana YouTube na produser.
1: Nih.
2: Diputar aja lo.
1: Bah.
2: Berubah.
1: Ih lalle jolo deh bara. Apa penasaran ini kapan penasaran oleh perang? Narango. Toba ini mah Paris nih.
4: Iya Toba ini mah Paris.
1: Bah. Iya.
4: Marloga kita ada di sini ya lewat melo Nabu Hafid.
1: Oh Pak, tentu kita di sini.
4: Iya, tanda ay mati nasa pemula, mati coklat, loka ay.
1: Oh.
4: Di nasa kemudian.
1: Ba. Tentu tahu lah di Kalimantan.
4: Iya, tentu tahu mau. Tentu kita di Majaran tahu orang gila.
1: Ba. Iya. Ya Pak waktu nanti bawa mau itu masih pek nauran deh.
4: Ya oke okay, pale apa dia nina terpendai.
1: Iya, kulalelal nenek. Kulalelal nenek kelontak jolo ini jadi dia.
4: Oh iya.
1: Barak rumpa.
4: Salam kali mo untuk semua pendengar dari Mamuju.
1: Iya.
4: Salam kenal dari Pulau Karampuang.
1: Makasih.
4: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Deni Argiat. Ini pekelongan biasa. Oh. Judulnya kelon nabiasa ni putar anak pon apa iman sampai anak apa buluk bau.
2: Itu solo.
1: Dia yang kelon baru nanti bawa nak kuah judulnya Toba ini mah Paris.
2: Dia mungkin di
1: tembak. Ni putar apa nak putar? Iya.
2: Baik pendengar.
1: De penasaran tak kuah daripada yang kurang undang anak kelon nanti Toba ini mah Paris. Diam pa? Assalamualaikum. Iya. Kutu. Ni terus sampai balik langsung 0426 2323 4443 0822 9009 0996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa karewa?
1: Karewa maco, alhamdulillah. Syukur mbah.
2: Saya lagi.
5: Medi Parma di Polman.
1: Oh, Medi Parma.
2: Di mana lagi? Di Polman.
5: Iya, di Polman, bagian Karama.
1: Karama, Karama. Iya.
2: Oh, di Lambung di kecamatan. Di Lambung.
5: Iya.
1: Informasi.
5: Lagunya, ya tolong ya lagunya tadi itu.
1: Macoro di tinirangon ya siaran ya atau aplikasi?
5: Ya siaran ini aku.
1: Lewat.
5: Alhamdulillah bagus, bagus saya ada terima ini di sini.
1: Oh, lewat handphone ya. Atau apa aplikasi atau?
5: Aplikasi monitor lah aku, monitor aku.
1: No, ya alhamdulillah.
5: Oh iya.
1: Iya terus yang lain?
5: Ya monitor. Uh-uh. Ya. Lagunya tadi itu apa? Tuh ini Maparis apa?
1: Tuh Baini Maparis ini.

0: kapan apa. Jadi
1: inilah
0: jangan ada informasi ini baru kita ini. Yang dua Pak, yang dua Pak perintah pengelola taala. Sering tahu meleset apalagi mau dan mau ada perintah. Perintah lima waktu sehari semalam. Itulah cobaan apa contoh lah gitu ibaratnya. Jadi juga buat Ibdalia Pandini, Satriana Mantopani, buat Satriani, Temaluluna Pulau Karampuang, buat Mbak Lia, Bu Murni di Kalimamuju, buat Mida di mana ya di Adi-Adi. Pak Mahir, pokoknya Pangerang Kodo ya, Pangerang Kodo entah di mana rimbanya sekarang.
2: Luang kita wah itu.
0: pokoknya selamat nasan tahu ya. Ya jadi sekali lagi mau bahasa enak di bukan berarti apa-apa siap enggak siap harus siap.
3: Oke, boleh.
0: Oke, silakan dilanjut. Semoga
3: banyak menunggu di belakang.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Medifarma.
2: Nah kote ujian kita ni komate lampu sabar tahu ya, memang ya termasuk tempuna antri tok jodi SPBU biasa weh memang ujian betul itu apalagi ya. Masa itu ma janjian tok ngepei begitu giliran tok tepecapu kali karun sina jali
3: siro ruang kita ni roda dua cuma aku roda empat
2: iya
3: sampai dua kilometer
2: ba iya tok ngengki ya
3: cuma aku tukang pas apa mau tukang
2: dian tahun ni jaling. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rio, Roy Martin. Dan Bang Bung Hafid.
2: Iya, Pak Haji.
4: Selamat di Waraksa, baru tiba dari lomba-lomba tadi acara perkawinan.
2: Wey.
4: Saya dengar lagi lagu-lagunya, lego-legonya Mak Muji nih, makan pisang goreng dengan kopi. Jadi yang kami anu maksud ini lego-legonya Mak Muji.
2: Iya.
4: Lebih apa namanya lebih semarak di udara semua goncangan-goncangan perasaan kita.
2: Deh, goncangan perasaan.
4: Baik di Kalimantan maupun seluruh pelosok tanah Indonesia mendengarkan lagu-lagu lego-legonya Mamuju. Tolong disumbangkan lagunya yaitu dari Acang Bura-bura Lebo.
2: Apa teh?
3: Bura-bura lebo di.
4: Bunga-bunga lebo Mamuju apa istilahnya tuh?
2: Anu mah kita coba kayak sampurun Pak Medan
4: itu. Lagunya Acang yang lagunya Acang itu ada tuh.
2: Polebo apa kagak lain nih?
4: Tuh polebo
2: polebo. Tapi ke bura-bura nih.
4: Makarra kan doa mati nah sampau lah di lebo.
2: Mau panas nih.
4: Mau panas lebo. Kemudian dikasih merempir mako di rompong ya. Oke, selamat semua rekan-rekan penggemar lego-legonya Mamuju. Kita santai mendengarkan. Kan kesabaran itu ada tiga, diucapkan dengan lidah, dikerenung hati, dilaksanakan dengan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Terima kasih Pak Haji.
3: Itu tidak apa lah, suruh itu sabar.
2: Iya.
3: Sabar kurang memo. Jari
2: termasuk nih Pak Haji, gua sabar tahu nih mencokok. Biasa nih beliau ini Pak Haji Ramli. Pernah jadi masih gini mencokok, mabang kita tapi gua guntu nih biasa pun nak masa Vega mencokok.
3: Jadi
2: biasa tenang kuai. Ampun nak mang kita pencerama pe mangkasan lagi dia mencokok pencerama pe jauh. Malupi guntu nih ya jadi. Aku merasa tiap batu kak dia ramaku dia.
3: Pakai kursi kia
2: dia. Iya. Di masih di 4 tahun setelah sebelum mampu tertak ya langit. GP itu sama waktu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia membata.
3: Bagi.
2: Butuh. Diulangi kembali langsung. Dari cowok-cowok itu nomor nari kena. Nol patah di 26, di 2 talu, di 2 patah-patah talu. Jadi ini sampaikan Bu ini masalah pusing kemarau. Ini masalah membuang puntung rokok ini. Puntung rokok yang pupus rokok ini dibuang sembarangan ini menjadi pemicu kebakaran. Salah satu ini yang terjadi baru-baru.
3: Oh.
2: Jauh di Dusun Lariang.
3: Lariang.
2: Desa

0: Umatoru. Lo udah salah baca nih.
1: Pasang kayu.
0: Lariang. Jadi insiden terjadi kebakaran itu pada pukul 14 menghanguskan seluas 46 kali 79 meter persegi. Jadi untung ini di apa yang ngarana tidak membesar karena sudah dilakukan
1: pemadaman
0: ini. Iya. Jadi PT Letawa ini langsung menerjunkan bantuan untuk menangani kebakaran. Iya. Jadi ini curigete pupus rokok kita nih tibe menjadi penyebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Pak Medianna kurang kemampatan nih ya. Ma rasa-rasa kurang nih, Pak.
2: Makan apa, Dok?
0: Ma, iya. Alhamdulillah.
1: Sehat, Dok.
0: Sehat tahun ini?
2: Sehat, alhamdulillah. Amin, nih. Boleh gak diberi lelok, malah lewat ya, Pak. Mempanus, eh. Sentimen pun apa nge pangeran kau, Dok. Nah, kau deh, malah lewat, eh.
0: Memang kering juga di sana, di sumur-sumur kering, di sana.
2: Kayak kering, tapi kemarin-kemarin, dua hari lalu ada juga hujan. Yang orang, hujan sedang.
0: Jadi untuk air bersih tidak susah, Ji?
2: Kalau di sini alhamdulillah tidak terlalu, tidak susah.
0: Oh, tidak susah. Jadi sumur-sumur warga masih...
2: Sumur-sumur
0: bagus, jadi...
2: apa namanya itu sumur-sumur tradisional itu yang digali-gali atau sumur-sumur berbanyak airnya, Pak.
0: Oh, ini ya, no, ditimba ya.
1: Cowang itu air dari timbar. Udah 50 tak?
2: Hah?
1: Jernih airnya.
2: Iya, jernih.
1: Kang itu rawa-rawa itu di rawa indah.
2: Iya, tapi kan rawa itu bukan gambut.
0: Bah.
1: Oh.
2: Tanah asli sebagian saja yang gambut. Yeah.
0: Jadi iya.
2: Bagus toh untuk dipakai sumur jernih.
0: Punah. Omar capu dua tuh tahe.
2: Oh iya.
0: Iya. Kembali. Iya Pak, sudah mau masuk warta berita lagi.
2: Sudah salang ya nasana tak mau pengen air hari kan. Bung Roy, Bang Hafid,
0: selamat. Iya.
1: Terima
0: kasih. Iya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amar di Rawa Indah dan penelpon terakhir kita. Iya, jadi PPK apa namanya yo ne?
1: Iya, iya.
0: Mereka potong masih olahan tapi waktu ini dia mungkinkan.
1: Waktu yang membatasi.
0: Iya.
1: Dan serup patah bu.
0: Bah, marasan kita pemandangan ini Mas Soting ini
1: Kalimantan
0: Pak Deni Argiat ini Toba ini Pak Paris, lagu terakhir. Tengok kita nih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.

Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 14 September 2026 bersama saya Mega Pika.

Pendengar, kita awal informasi pertama, Gubernur Sulawesi Barat menginginkan calon wakil gubernur pengganti antar waktu berasal dari Kabupaten Polewali Mandar demi menjaga keseimbangan geopolitik di Sulawesi Barat. Hal ini disampaikan Gubernur saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 14 September 2026. Suardi menjelaskan pengusulan dua kandidat yang sama-sama berasal dari Polman bertujuan agar siapapun figur yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPR di Provinsi Sulbar tetap mempresentasikan keterwakilan geopolitik di Polman. Meski memberikan pertimbangan secara spesifik, Suardi Duka menegaskan itikadnya agar kursi wakil gubernur dapat terisi demi mengoptimalkan kerja pemerintahan. Masih terkait dengan informasi, Gubernur Sulawesi Barat mengembalikan usulan satu nomor calon wakil gubernur di Partai Nasdem. Pengembalian ini dilakukan agar mekanisme wagub harus melalui kesepakatan 7 partai politik pengusung. Sebelumnya Partai Nasdem mengusulkan secara langsung satu nama calon kepada gubernur, sementara 6 partai politik lainnya menyepakati 2 nama yang akan diusulkan. Dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerja gubernur Senin 14 September 2026, Suardi Duka mengatakan seluruh partai politik pengusung harus menyepakati 2 nama calon sebelumnya diusulkan kepada gubernur untuk dilanjutkan proses di DPRD Sulawesi Barat. Ia menjelaskan apabila terdapat partai politik yang tidak menyepakati usulan tersebut, proses pengajuan belum dapat diajukan dan akan kembali pada gabungan partai politik. Terkait usulan satu nama dari Partai Nasdem, SDK menegaskan usulan tersebut dikembalikan karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan berharap 7 partai politik pengusung segera mencapai kesepakatan agar proses pengisian wakil gubernur dapat segera ditindaklanjuti. Pendengar RRI Mamuju bersama Densus 88 Anti Teror Sulbar menggelar lomba pidato kebangsaan yang diikuti pelajar tingkat SMP hingga SMA Sulawesi. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menyampaikan gagasan terkait dengan nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila. Lomba diawali dengan tahap seleksi yang diikuti 120 peserta dari berbagai sekolah di Sulawesi Barat. Dari jumlah tersebut sebanyak 40 peserta melalui babak final yang digelar di kantor RRI Mamuju Minggu 13 September 2026. Kepala Stasiun Rina Irvantini mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda Sulbar mengenai pentingnya nasionalisme dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Rina Irvantini mengatakan kegiatan dapat menjadi bagian daripada upaya pelajar agar lebih bijak menggunakan teknologi dan khususnya menggunakan media sosial. Melalui kegiatan tersebut, RRI Mamuju dan Densus 88 RT Sulbar mendorong pelajar untuk memilih pemahaman kebangsaan sekaligus menggunakan teknologi digital secara bijak. Berikut informasi lainnya, siswi SMP Negeri 2 Mamuju Andi Regina Aulia Marsha berhasil menyabet gelar juara 1 pada lomba pidato kebangsaan yang diselenggarakan Lembaga Penyiaran Publik bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 AT Polri di kantor RRI Mamuju. Regina mengungguli 100 lebih peserta dari tingkat SMP dan SMA Sulbar. Dan melalui penampilan pidatonya mengusung tema peran generasi muda sebagai pemuda pejuang bangsa. Regina mengungkapkan rasa bangga dan harunya atas pencapaian yang diraih dalam ajang kompetisi tingkat daerah dan menurutnya momentum kemenangan ini akan menjadi kenangan berharga dalam hidupnya. Keberhasilan Regina mendapat apresiasi dari pihak orang tua yang hadir mendampingi selama proses perlombaan. Orang tua Regina, Marini Arya Kati, menilai kegiatan kolaborasi ini memberi dampak positif bagi edukasi literasi digital serta penguatan ketahanan keluarga. Ia menambahkan keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi orang tua anak berkompetensi merupakan bentuk kerjasama tim dan keluarga demi membentengi dan juga mendukung potensi anak.

Berdasarkan informasi terakhir, Gubernur Sulawesi Barat menyiapkan 50 kota beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Universitas Al-Asyariah Mandar atau UNASMAN. Beasiswa tersebut akan dibagi dalam dua kelompok penerima, yakni 2 mahasiswa berprestasi dan 30 mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam mengakhiri wisuda sarjana tahun 2026 Universitas Al-Asyariah Mandar di Gedung Gadis Polewali Mandar. Dalam sambutannya, Soehardi mengatakan pemberian kota beasiswa tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Sulawesi Barat terhadap mahasiswa UNASMAN. Dan menurutnya hingga jumlah tersebut sebenarnya masih lebih besar. Ia mengaku ingin memberikan hingga 100 kota beasiswa, namun pemerintah juga harus mengakomodasi kebutuhan serupa di perguruan tinggi lainnya. Lebih lanjut, SDK menegaskan Pemprov tidak akan masuk dalam proses seleksi nama penerima. Pemerintah cukup menerima daftar yang telah ditetapkan pihak universitas sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Pemberian kota tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pemprov terhadap akses pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa yang memiliki prestasi maupun mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam wilayah Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Mika Pika, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita Mega Pika masih menemani Anda di siang menjelang sore hari ini. Pro Dangdut menemani Anda dapat bergabung di 082296090996 atau di 42623224443.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Kasih kecil lagi dulu radio, tak boleh?
1: Boleh.
0: Baik.
1: Dengan bagaimana udah?
0: Kecil lebih sedikit.
1: Ya udah.
0: Oh ya. Ini apa lagi feedback suara tak?
1: Oh.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan biasa Bapak Yuri Lombang ini.
0: Bapak siapa?
1: Bapak Yuli.
0: Oh, Bapak Yuli atau Yuri?
1: Bapak Yuli.
0: Oh, Yuli, Bapak Yuli.
1: Sudah lama nih Mbak enggak bisa masuk
0: iya.
1: Ini.
0: Iya.
1: Setiap hari di depan radio susah musik betul ini perutan dotin.
0: Iya, banyak sekali pendengar jadi.
1: Iya, luar biasa ini Eri Mamuji, banyak sekali penggemarnya.
0: Tambah hari tambah banyak pendatang baru.
1: Iya, betul sekali Mbak.
0: Kabar tak sehat?
1: Alhamdulillah sehat banget ya.
0: Di Lombang, Lombang atau apa?
1: Lombang Malunda.
0: Oh, Malunda.
1: Iya.
0: Malunda itu masuk di Majene.
1: Majene.
0: Bagaimana kabar di sana?
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Tidak langka jadi BBM di Lombang.
1: Sama juga ini di bagian-bagian Mamuju ke bawah ini antri semua langka gitu.
0: Antri di, tapi dapat jiki biasa kalau ano.
1: Kebanyakan kita ini tidak ke
0: SPBU.
1: Pembensin lagi ke botolan-botolan lari pengecer.
0: Pergi pengecer, tapi maksudnya iya. Pengecernya ada terus jadi stoknya.
1: Alhamdulillah setiap hari. Di Lombang ini ya sudah 21 botol itu.
0: Tapi bersyukurlah ya kalau dibanding kita yang ada di Sulsel di sana. Orang jangankan SPBU pengecer saja antri mereka.
1: Iya.
0: Maka itu disyukuri kalau kita.
1: Ini bisa request lagi Mbak.
0: Boleh, pakai lagu apa?
1: Dari Rita, Ibunda Rita Sugiharto, Tersisi.
0: Tersisi di?
1: Iya. Ya, sambil cari salam-salam dulu. Salam kepada terutama kepada siapa lagi yang di jalan sama saat ini?
0: Pak Erwin.
1: Erwin sering menyapa tapi tidak bisa membalas karena susah masuk. Maaf sekali saudara. Ya, kemudian Ibu Ulan, Bapak Ulan atau Ibu Mega. Dan juga Ani, Ibu Murni di Kalimamuju. Ibu Darmawati di Pulau Perempuan dan juga Ibu Lia di Mamuju Tengah dan Pak Guru di Tapaan Pemair, Haji Jafar, kemudian Zidan dan Bobi, serta Maulana dan Sri di Dulu Timur dan Bang Anto di Enrekan Duri. Dan terus kepada orang tua kita Pak Salman di Gang Lombok. Untuk penyiar, selamat menjalankan tugas.
0: Yeah.
1: Semoga sukses, tetap jaya darah. Dan selamat hari ulang tahun Hari Republik Indonesia ke-81.
0: Yeah.
1: Di udara, tetap di udara. Semoga tetap jaya di udara.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Yuli ucapannya ya. Dan juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Bisa bergabung juga kembali bersama kami pendengar lainnya di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Panjang umur ini disebut tadi. Didengar sih tadi salamnya Pak Yuli.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Bagaimana kabarnya Pak Erwin?
2: Iya, alhamdulillah Mbak Mega, kabar yang sama.
0: Kabar yang sehat. Lagi apa Ki?
2: Lagi duduk-duduk ini Mbak Mega sambil ku apa kerja kayak ini ke WC ku.
0: Oh.
2: Ya. Kerja Pak Tukang ya.
0: Iya. Dipantau di kerjaannya.
2: Iya.
0: Berapa hari ini dikerja?
2: Iya ini 3 hari.
0: Berarti momi selesai itu?
2: Iya, tinggal sedikit.
0: Alhamdulillah, semoga cepat selesai. Sambil pantau-pantau tukangnya, mau dengar lagu apa Pak Erwin?
2: Iya, lagunya nih, Negiset Cinta Hitam.
0: Oke,
2: iya.
0: Cinta Hitam, silakan.
2: Iya, kirim salam ada tadi Bapak Yuli di Lombang sana, terima kasih sapanya. Terus ada juga Ani di Bote, mudah-mudahan cepat sembuh. Terus ada juga Mida Jadi bersama Bapak Ulan, ada Cok Hairudin, ada Bapak Rizal, ada Pak Mahir, bagaimana kemarin semua, ada Sri Hani di Majelis bersama Alia, ada Dina, ada Sardino, terus ada juga Pak Salman, terima kasih kepada tadi, terus ada juga Pak Sida, ada Gibran, Pak Brahan, ada Maulana, ada Pak Sultan di Galuh Tulu, ada juga Bain Putra, Putra Mandar, ada bersama Sri Dulu Timur, ada Ibu Lia, Amar, ada Dharma Api, ada Pak Jamili, ada Ibu Murni. Ya pokoknya semuanya di tanpa terkecuali Mbak Mega. Buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas, Anda sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan juga masuk, lagunya kita pilihkan saja. Terima kasih dari Albert di Bau-Bau. Terima kasih Pak Albert yang ada di Bau-Bau, selalu setia monitoring bersama kami Pak Albert. Nanti saya ikutkan di lagunya ini di tadi Bapak Yuri. Tentunya pendengar juga masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Dari seluler 443 saya mau ke WhatsApp. Kita ke WhatsApp dulu ya. Jadi pendengar kalau misalnya ada mau pesan lagu, gabung sama kita telepon. Karena kalau pesan semua kita kirim, nanti tidak rame yang nelpon. Karena kita sudah pesan di SMS. Jadi gabung saja di 0822-9609-996 atau di 426-2324-443. Assalamualaikum, Prodangdut.

0: ya.
1: Oh ya, di tempatnya juga berarti.
0: Iya, tapi sekarang sudah mulai normal karena di ini ada ganjil, ada genap.
1: Bagaimana maksudnya itu?
0: Maksudnya kemarin kan di prioritas yang itu DD genap terakhirnya kan?
1: Ih.
0: Ini kemarin ganjil terakhirnya hari ini genap. Jadi besok ganjil lagi.
1: Oh,
0: Jadi
1: iya.
0: alhamdulillah sudah mulai normal.
1: Agak unik, Di.
0: Unik karena kalau tidak dikasih begitu ya itu dia.
1: Iya, panik, panik antrian akhirnya juga yang di belakang
0: Di
1: tidak tidak tidak
0: yang
1: kedap.
0: dibilang hampir satu minggu Kak Mega itu tidak bisa juga orang lewat di jalanan gara-gara
1: Oh
0: antrian.
1: iya. Jadi siapa yang bikin itu peraturan ganjil genap?
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Oh, jadi diinstruksikan di edarannya bilang.
0: Diinstruksikan itu dan bekerja sama dengan Polda Sulawesi Selatan dengan Dirlantas itu untuk itu kayak terus terus kalau malam hari itu mulai jam 9 sampai pagi kalau bisa itu truk mobil besar.
1: Oh ya. Tapi
0: Iya,
1: tidak
0: karena
1: terhambat,
0: kalau tidak
1: tidak begitu ya, tidak dapat semua.
0: iya, baru mobil juga sekarang saya dengar tadi itu karena saya sempat bincang-bincang itu mengisinya itu cuma 300.000.
1: Oh iya,
0: Kalau motor enggak, iya.
1: ada batasannya di, iya karena toh
0: Iya.
1: ditakutkannya begini, ada orang yang
0: Iya.
1: sudah dapat, sudah mendapat, nah kasih keluar kembali lagi antri itu yang biasa.
0: Iya. Seandainya itu Kak Mega dekat di Mamuju ke Sulawesi Selatan, coba jalan-jalan ke sini. Hampir sepanjang jalan itu jual botolan, baru parahnya itu botolan Aqua 1,5 liter itu harganya kadang 40.000,
1: Oh, tidak masuk
0: lima
1: media
0: puluh
1: akal
0: ribu.
1: dia. Iya.
0: Ya, terus saya dapat tadi itu pintarnya itu dia isi mobil terus dia selang keluar itu di mobilnya,
1: Itu misalnya
0: gitu.
1: bilang, iya.
0: Iya.
1: Karena hal-hal begini ini kan harus diperhatikan, jangan sampai nanti memicu
0: Iya,
1: inflasi. Orang
0: itu dia
1: orang juga panik,
0: dimanfaat.
1: iya, panik buying orang kan, maksudnya belanja dengan ini. Dan itu kejadian
0: Iya.
1: betulan di Sopeng, Di.
0: Yang di shopping di Kota Makassar, terutama di Kota
1: Iya.
0: Makassar karena kita hampir setiap saat itu komunikasi itu kami gak di sana. Katanya, waduh, parah mulai dari Jalan Dr. Ratu Langi, Andi Pangeran Petarani dan sekitarnya itu antrian itu mulai dari mobil besar ini, apalagi motor, bukan lagi tempat parkirannya Kak Mega dia tempatin melanggar nih untuk
1: Melanggar nih kalau
0: parkir.
1: iya, sampai tuh ada orang bikin story katanya biar yang botolan sama Pertamininya antri juga orang beli di situ.
0: Antri gimana?
1: Iya, Di.
0: Tidak antri kalau botolannya Kak, dia langsung gitu karena kita mau tidak mau harus beli.
1: Iya, betul-betul.
0: Karena kan sekarang Kak Mega itu ada yang punya motor tiga atau mobil. Dia setelah dia keluarkan itu BBM-nya, dia pergi lagi antri di
1: Iya,
0: SPBU
1: itu
0: lain
1: yang saya
0: gitu.
1: maksud begitu, toh.
0: Iya. Iya.
1: Jadi,
0: Jadi memang sekarang itu harus perlu pengawasan yang
1: iya
0: ketat Kak
1: sama,
0: Mega supaya tidak ada
1: iya
0: terjadi lagi hal-hal
1: betul-betul
0: seperti itu ke depannya.
1: sama itu
0: Iya.
1: juga masyarakat juga jangan kipani karena pasti pemerintah tak, nah ini Jiki, nah perhatikan
0: Nah
1: Jiki,
0: itu
1: iya.
0: dia Kak Mega kemarin ada hal-hal seperti ini karena kan ada pemberitahuan katanya betul tidaknya itu katanya BBM mau langka, semua orang beramai-ramai
1: Panik,
0: pergi
1: iya.
0: isi motornya full-full mobilnya.
1: Itu Miko bilang, karena kayaknya ini di Sulsel gini yang separah itu.
0: Iya betul di Sulawesi Selatan karena kita mito orang Sulawesi Selatan gampang sekali menerima berita-berita
1: Oh
0: hoax.
1: iya, betul. Makanya sering-sering dengar RRI ya, biar.
0: Ya, makanya saya bilang kalau lagi dengar berita yang pasti atau H1 itu dengar ke RRI
1: Iya, sudah
0: dan ke
1: pasti.
0: berita-berita lain
1: Iya.
0: karena berita lain itu kebanyakan berita bohong, ya kan?
1: Iya, betul-betul. Apalagi itu yang biasa di-share-share di grup-grup WA itu harus kehati-hati.
0: Iya
1: Iya.
0: betul, ada yang bilang pencet ini pencet itu namanya link penipuan, jangan terpancing, jangan terpengaruh.
1: Iya, betul. Oke, baik Kak Indah.
0: Iya. Saya mau dengar lagunya Rana Rani kalau bisa kami ya.
1: Iya, apa judulnya itu Rana Rani?
0: Hati panas membara.
1: Oke, saya carikan gitu dulu, Dik.
0: Iya, sambil nunggu Kak Di yang baru lewat Di, mirip Ki dengan anuku itu namanya tapi dia tidak pakai Andi, dia hampir kesalahpaham tadi kenapa anda pindah tempat ini, nah ada di sini.
1: Siapa itu?
0: Andi Erwin, karena
1: Oh.
0: saya dulu Andi Erwin itu Kang Erwin tadinya kan,
1: Oh
0: bilang
1: iya. Orang Mamuju jitawa kalau Erwin bukan dia orang Sepeng.

0: Iya, dia saya bilang, ih siapa itu Erwin? Masa sih pindah di sana? Saya bilang, ih bisanya itu. Nah kemarin bisa ketemu, masa ada di Mamuju?
1: Kayaknya lagi merindukan Andi Erwin ini.
0: Iya, maaf di Pak Erwin di
1: Iya.
0: sekadar bercanda sambil mengurangi stres Kak Pak
1: Iya,
0: Erwin di Sulawesi Selatan
1: iya
0: ini
1: pusing
0: lagi
1: tahu aku
0: panik
1: dong.
0: orang. Iya mana mie BBM langka, gas juga
1: Iya,
0: langka, air kurang lancar. Duh,
1: iya
0: sudah
1: aduh.
0: cukup penderitanya orang Sulsel.
1: Yang sabar ya. Oke, salam-salam Maki.
0: Iya. Salamnya buat siapa yang berlewat Pak Erwin nih,
1: Iya.
0: salam kenal terus yang di depannya juga
1: Pak
0: salam kenal
1: Yuli,
0: saya dekat
1: iya.
0: siapa iya Pak Uli, salam kenal juga terus ada Bu Lia, Ibu Dharma, Pak Jamili, Pak Mahir, terus ada Kak Ani di Boteng, Kak Amar, apa kabar ini? Tidak pernah saya dengar suaranya.
1: Iya, kadang
0: Terus
1: lagi
0: ada
1: kurang
0: Pak
1: sehat, Ki.
0: Syukur. Iya,
1: Iya.
0: mudah-mudahan cepat disembuh kalau sakit di kamar atau chat-chat Kak dulu, he. Terus ada siapa lagi? Pak Akbar ya dari Bau-Bau, nah, pendengar setianya juga itu RRI Bau-Bau, teman fans di sana. Semoga dan semua pendengarnya RRI Mamuju tanpa terkecuali kami. Jadi buat kami
1: Iya.
0: juga selalu sukses terus dan
1: Amin.
0: semoga RRI Bau-Bau juga RRI Bau-Bau, RRI Mamuju. Maaf ya, satu
1: Gara-gara
0: rumah
1: denger.
0: kita beda pintu.
1: Iya.
0: Maaf kami kak,
1: Iya,
0: sukses
1: aman-aman
0: selalu
1: kak.
0: bareng keluarga dan sukses terus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah. Dan juga kita doakan ya, apa yang menjadi atau yang dialami di Makassar tentunya menjadi untuk kita lebih bersabar. Dan juga daerah Sulsel lainnya. Semoga pendengar ini juga perhatian untuk kita semua untuk tidak panik buying, karena itu salah satu cara bisa membuat barang langka dan juga terjadinya inflasi. Kita hadirkan dulu lagu Tersisi untuk Anda, dan pendengar tetaplah bersama kami di Prodangdut, dan dangdut adalah kita.

0: lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81 sekali di udara.

0: Masih memandang-mandang kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini tidak lama lagi ya, akan memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya, pendengar. Saya mau baca pesan dulu, ada pesan yang masuk. Oke, sambil saya angkat satu penelpon kita. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bu Mida, Di.
1: Iya, betul, Mbak Mega.
0: Lagi apa, Ki, Bu Mida?
1: Ya, lagi istirahat ini karena tak panas sekali, Mbak Mega. Nah,
0: berarti di rumah?
1: Iya.
0: Oke deh. Baik, Ibu Mida, ada pilihan?
1: Iya. Iya, lagunya.
0: Evi Tamala, apa judulnya?
1: Ya, lilin-lilin putih.
0: Oh iya, langsung bagi salam-salam Ibu Bidah.
1: Ya, kirim salam dulu. Ada Erwin Jalan Tamasapi, ada juga Asri Luhut Timur, ada juga Amar di Rawa Indah, ada juga Ibu Darmawati, Ibu Lia, Ibu Murni, Acu Herudin Pasada, ada juga Anik di Boteng, ada juga Papa Rizal Taludu, ada juga Pak Mahirita Palang, ada juga Pak Yuli di Lombang sana, ada juga Pak Sultan, Pak KMS, Bobby, Abraham, Maulana, Viko, Pak Salman, Pak Sidam, terus ada juga Antuk Dendrekang, ada juga Medi Parma, Inda di Sopeng, ada juga Alia, Dina, Asriani, dan semuanya pendengar Pro Dangdut tanpa terkecuali Mbak Mega. Buat Mbak Mega lanjut tugas, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida yang ada di Polmania. Kemudian ada pesan tadi, ini dangdutan lagi kita dari Sri Dewi di Sidrap, minta lagunya Selvia Mas, seandainya aku dapat ketemu Tuhan buat semuanya saja. Terus ada pesan, assalamualaikum, selamat siang buat pendengar, selamat buat anak-anak Parita FC, salam juga anak Kang Ternama Maisa, anggota pencinta alam adventure, dan Ponpes Hairunas Rusun yang nongkrong di rumah makan sore. Katanya terima kasih, lagunya Tujuh Kata Cinta dari Raci Arian Pangali-Ali. Nanti untuk selanjutnya kita lihat saja ya, kalau misalnya ada waktunya kita putarkan. Kalau mau gabung lebih cepat, dapat bergabung via telepon. Dan pendengar, ini sudah memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
2: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang?" Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, "Periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah?" Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, "Cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
1: Dangdut, iya, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ani.
1: Ani di Boteng, lagi apa ke Ani?
2: Ya lagi bareng-bareng ini karena belum sembuh ini, lagi sakit dari kemarin.
1: Oh belum sembuh Ki?
2: Iya belum sembuh total, ya masih bisa ini goyang.
1: Oh iya, di jangan banyak-banyak gerak dulu.
2: Iya.
1: Sakit apa Kak? Flu? Batuk?
2: Enggak, ini kebetulan lagi sakit belakang semua badan.
1: Oh ngilu-ngilu Ki satu badan?
2: Iya, kemarin nggak bisa sekali. Mulai kemarin pagi bangun langsung nggak bisa.
1: Kayak meriang di satu badan begitu ya?
2: Iya.
1: Tapi nggak demam Ji? Demam juga?
2: Nggak, pokoknya sama sekali nggak, belasan saja.
1: Tapi sudah minum obat?
2: Iya sudah semua.
1: Sudah Mia, alhamdulillah.
2: Iya. Nah. Iya.
1: Oke deh.
2: Masih bisa cari tutorial.
1: Pakai lagu apa?
2: Nggak tahu penyanyinya, yang liriknya kalau hanya untukmu.
1: Kalau hanya untukmu, saya cari dulu sambil salam-salam.
2: Itu kalau hanya kalau hanya tubuh yang luka itu kayaknya.
1: Kalau apa?
2: Kalau hanya tubuh yang luka itu apa?
1: Kalau hanya tubuh yang luka, Di. Aduh, yeah. Kenapa enggak saya dapat ya? Kalau hanya tubuh yang luka ya. Dia itu penyanyinya?
2: Ya. Yeah.
1: Tubuh yang luka atau apa? Ada kalaunya kah?
2: Iya, yeah, tubuh yang luka.
1: Enggak ada juga. Siapa, Di?
2: Nah bilang kalau hanya tubuh yang luka ku tak apa.
1: Yang nyanyi kan perempuan laki-laki?
2: Perempuan.
1: Kalau di sini adanya hati yang luka Ji.
2: Itu kapan?
1: Hati yang luka ada di sini. Bukan tubuh yang luka.
2: Iya itu kapan?
1: Ada juga ada juga sejuta luka. Jadi yang.
2: Iya sejuta luka.
1: Oh iya ya, ini dia.
2: Sejuta luka.
1: Oke, silakan.
2: Ya, kirim salam dulu. Tadi ada Erwin di Jalan Taman Sapi. Makasih ya doanya dan sepanya. Juga Astrid di Timor. Ada Indah di Sopeng. Ada Rizky Amalia. Sudaga Pandini. Ada Bain Putra, Putra Mandar, Pak Salmang. Ada Abraham, Papa Yuli juga. Dan juga Ibu Maten, Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Gisar, ada Unding, ada si Dandi Poman, ada Dina, Cure, Ibran, Jutondeng, ada juga Bobby, Maulana, Pak Kemes, ada Ibu Nida, Pak Ulan, pokoknya buat semuanya aja, pendengar di Prodandus untuk Mbak Mega.
1: Yeah.
2: Semoga sehat selalu kita semua.
1: Amin, amin. Amin.
2: Iya, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan masih bisa bergabung. Tadi itu waktu saya dialog sekitar jam 11, Di, ada yang menelepon di udara. Saya kira tadi mau bertanya, tapi dia tanya, bilang, Mbak, lagi hilang Ki 100,2 sama 97,6. Kalau 100,2 berarti itu wilayah Polman dan sekitarnya ya, sama Majene sekitarnya. Jadi saya mau tanya pendengar sekarang yang mendengarkan di frekuensi tersebut, apakah sudah ada siarannya atau bagaimana? Boleh diinformasikan kepada saya, karena rata-rata yang menelpon tadi ini kebanyakan pendengar-pendengar daerah Boteng Adia di berarti dia pendengar yang ada di Mamuju dan sekitarnya. Jadi yang mendengarkan di Polman sekitarnya boleh informasikan ke saya bagaimana frekuensi tak di sana didengarkan. Sudah ada kesiarannya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Dina di Polman, Di.
2: Iya.
1: Warga Polman, bagaimana di mana kita mendengar Dina?
2: 100,2.
1: Bagaimana sekarang 100,2?
2: Bagus, jernih.
1: Oh, bagus. Jadi
2: iya.
1: Tidak pernah diputus?
2: Enggak.
1: Oh, iya ya. Tadi siang monitor Ki juga?
2: Selalu monitor.
1: Ada terus jadi?
2: Iya, dari pagi.
1: Oh, berarti tempatnya itu Bapak kayaknya yang menelpon ini ya. Tidak. Karena Dina ini bagus gitu, Dina?
2: Iya, bagus.
1: Iya, saya lupa juga tanya di mana Ki di Polman. Tapi harusnya bagus juga sih. Kalau misalnya ada yang bagus ya harusnya bagus. Dina lagi apa Dina?
2: Lagi berbaring ini Mbak Mega.
1: Baring Ki? Oh ya. Oh berarti ya di rumah ya.
2: Iya.
1: Lagi tidak buat lagi nih sore ini.
2: Istirahat.
1: Oh istirahat ya. Iya ya.
2: Iya.
1: Oke. Eh bagaimana di sana dia air tak? Bagus Ji?
2: Ya agak berkurang nih.
1: Agak berkurang. Oh iya. jadi tidak menanam kayak lagi berarti?
2: Enggak.
1: Iya ya karena susah air.
2: Banyak mati coklatku.
1: Mati coklat tak?
2: Iya itu baru belajar berbunga mati.
1: Gara-gara ini di gara-gara air.
2: Iya musim kemarau.
1: Enggak pernah hujan sama sekali?
2: Enggak.
1: Aduh sayang-sayang juga itu coklat apalagi mahal.
2: Iya.
1: Jadi nanti tanam ulang, Ki, Di.
2: Iya.
1: Oke, baik, Dina.
2: Ya, masih bisa.
1: Pakai lagu apa?
2: Itu lagunya tadi, Ani Boteng, Penyesalan judulnya.
1: Oh, Penyesalan.
2: Iya, Titik Nur yang menyanyi. Itu kan bilang, kalau hanya tubuh yang luka, aku tak apa.
1: Iya gitu makanya saya tuh kalau ditanya lirik lagu tidak tahu Kak.
2: Itu Penyesalan judulnya.
1: Oh iya Di.
2: Iya Titik Nur yang menyanyi.
1: Oke oke. Jadi ya,
2: itu aja.
1: Ikut Kijo di situ.
2: Iya.
1: Oke silakan salam.
2: Iya kirim salam buat Ani Boteng, ada Nida, Papa Ulan, Pak Erwin, ada juga Darmawati, Ibu Lia, ada Pak Mahir, Aco Hairuddin. Ada Sidang, Kak Oni, ada juga Anto Duri, ada Piko, Ibdalia, ada Mama Nanda, Papa Wati, Mama Wati, ada juga Bobby, ada Pak Salman, ada juga Bunda Adi. Buat Mega, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tuh kalau Dina menelpon baru apa? Lagi tidak menenun ini tidak buru-buru ya. Asik dia aja cerita biasanya kalau gabung kan lagi apa Dina menenun buru-buru sekali mau pergi. Oke, pendengar masih bisa menemani kebersamaan kita. Assalamualaikum Mbak Pika dari Mama Nanda lagunya Ilalang apabila lagunya untuk Bu Lia, Bu Murni kalau Mamuju ada Bu Darmawati, Bu Norma terus Kak Sidan Anto Dian Rekam Pak Kumis, Pak Mahir, Pak Eko, pendengar Prodangdut tanpa terkecuali Mbak Pika terima kasih banyak. Terima kasih Mama Nanda lagi apa? Mama Nanda lagunya ndak ada ya? Sama ini tadi Racarian dari lagunya. Ikutan Maki di Penyesalan. Saya mau angkat terakhir penelpon kita. Assalamualaikum Prodangdut.
3: Prodangdut, Dangdut adalah kita Mbak Mega.
1: Iya dengan siapa? Oh dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Sultan.
1: Sultan di?
3: Ya.
1: Di mana Sultan?
3: Sementara ini di perbatasan Mamuju dengan Majene.
1: Oh, lagi di jalan?
3: Indah, lagi di pelabuhan.
1: Oh, di pelabuhan Ki?
3: Ya, tinggal menunggu rekan-rekan, teman-teman untuk berangkat lagi ke laut.
1: Oh iya di.
3: Nelayan.
1: Berarti sekarang lagi di mana di kapal? Oh, di pelabuhan. Nggak naik pakai di kapal?
3: Ya. Lagi di kapal ini, masih di kapal, berlabuh ini.
1: Oh, berlabuh, jadi Iya. Berarti mau kemana arahnya itu?
3: Mau keluar nanti, mau keluar di perairan.
1: Oh iya, maksudnya ada tujuan jauhnya di mana titiknya?
3: Oh iya, ditutup. Tujuan jauhnya itu perairan Mamuju.
1: Oh
3: saja.
1: Iya. Iya. Dari mana itu tadi berangkat berapa hari, Miki?
3: Dari sudah lama kan di sini berlabuh.
1: Berhari-hari.
3: Mulai dari hari Rabu.
1: Hari Rabu di?
3: Iya.
1: Oh hari Rabu. Ya, berarti betul. Tunggu teman Ki dulu baru berangkat lagi.
3: Iya.
1: Oh saling tunggu-tunggu. Ya
3: ikutan. Kalau ikutan maka saja itu lagunya tadi Ani di.
1: Penyesalan di.
3: Iya penyesalan.
1: Oh, oke.
3: Itu udah dibilang Dina penyesalan.
1: Iya coy.
3: Kenapa ada sejuta luka kan? Setengah mati ya itu mencari Mas Ega.
1: Iya itu Miku bilang apa ini
3: hati yang luka. Aduh.
1: Nah bilang tadi tuh Mbak Mega lagu tubuh yang luka. Aku bilang yang mana itu
3: tubuh yang luka. Aduh. Cara judulnya lagu tubuh yang luka.
1: Iya itu luka. Ada lagi nah bilang ada luka. Karenanya.
3: Iya penyesalan itu.
1: Oh iya penyesalan ya.
3: Adik-adik penyesalan judulnya Titik Nur. So itu dibilang Dina.
1: Iya jadi catat Miki nanti nih kalau Miki lagi pesan ulang.
3: Ya, ya.
1: Iya, silakan.
3: Kita saja mengimpulkan sama itu Dina betul.
1: Iya, iya, baik. Silakan salam-salam Miki.
3: Salam-salam tadi ada tadi Dina yang baru lewat. Sudah mudah-mudahan sudah jadi segini anunya Dina. Ada Ani, ada Jumida, Papa Ula, Papa Rital, Pak Ames, Bobi, Maulana, Papa Nanda, Pak Salma, Pak Rahim, Pak Erwin di Jalan Tamasati, Bu Murni.

0: sekali. Dan juga pendengar, apapun itu kegiatan Anda, aktivitas Anda, semoga diberikan kesehatan selalu. Dan kita hadirkan dulu penyesalan.
1: Tidak buta, nyawaku masih ada, tapi mengapa kau begitu tega? Cipta

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dan saya mengangkat satu penelpon terakhir untuk menutup perjumpaan kita. Assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Baik, kita di Campalagian.
0: Baim Putra di Campalagian, apa kabar?
1: Alhamdulillah, tapi ada ini. Mbak Gita ya?
0: Mega, Mega.
1: Anu ini di Mondong, sembilan komenam hilang, suaranya dari.
0: Oh, dari kapan hilang ini, Baim?
1: Dari tadi pagi.
0: Oh, dari tadi pagi, di sembilan, iya, oke. Okay.
1: Iya, coba
0: 97,6 di.
1: Iya.
0: Oh iya, nanti saya informasikan ya. Dari tadi pagi jam berapa itu?

0: kayaknya sudah tidur.
1: Jadi tidak monitor kini.
0: Tidak, saya coba telepon aja ini karena itu kan suka bisa disampaikan juga.
1: Oh iya. Dari pagi di tidak ada siaran tak. Tapi di 100,2 ndak bisa, ndak sampai di sana.
0: Ndak sampai karena kan uraiannya masih
1: Iya. Oke, nanti saya sampaikan ya.
0: Oh iya.
1: Terima kasih. Iya.
0: Iya. Terima kasih semuanya yang sudah terbang lewatkan.
1: Iya.
0: Selamat dan untuk mereka selamat bertu. Semoga sehat selalu. Menjamur.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oh iya, katanya kalau saat ini 100,2 mantap untuk majene kota. Oh iya, campalagian ini sudah disampaikan juga sih, dan 100,2 enggak sampai ya. Terima kasih terkait dengan informasinya ya pendengar ya, di mana saja Anda berada, dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, dan insya Allah nanti kita akan segera untuk memperbaikinya. Dan terima kasih sudah menemani Mega Pika di Pro Dangdut di sore hari ini. Saya pamit di Pro Dangdut, insya Allah nanti kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya di Pro Dangdut lainnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore hari, dan kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang UMKM Bicara, menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan. Lebih
1: baik RRI Mamuju. Telepon 0426-2322-443, SMS 0822-9609-0996.

0: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
1: Satu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro Satu RRI Mamuju. Kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara yang mendengarkan kami di 96.97.6 dan 100.2 MHz. Untuk edisi hari ini pendengar, Senin 27 Juli 2026, UMKM Bicara menghadirkan owner UMKM Wizy Food, Widya Dwi Wijayanti hadir. Assalamualaikum Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Kabarnya sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Baik. Pendengar, pembahasan kita di sore hari ini menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan, dan sebentar juga kami membuka interaktif untuk Anda. Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-09-0996 atau 0826-23-22443. Kami juga siaran langsung pendengar melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Terkait dengan bisnis usaha, di mana pendengar kepercayaan pelanggan itu dibangun dari hal-hal sederhana ya, mulai dari rasa yang konsisten, bahan baku yang berkualitas, kebersihan dan proses pembuatan hingga pelayanan yang ramah. Nah ini sebabnya pelanggan yang puas bukan hanya kembali untuk membeli tapi juga dengan senang hati untuk merekomendasikan produk kepada keluarga dan juga kerabatnya. Ini menjadi pembahasan kita, bagaimana caranya menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan. Tapi mungkin lebih awal dulu kita mau kenal-kenalan dulu ini, Kak Widya, produknya?
2: Iya Kak.
1: Oke, diperkenalkan ada depannya ya. Oke, produknya apa saja ini Kak Widya, silakan.
2: Perkenalkan, saya dari Wizy Food sebagai owner. Wizy Food sendiri itu bergerak di bidang industri F&B atau pengolahan makanan, khususnya di perroti-rotian dan juga kue-kue. Okay. Ada kue modern, ada juga kue tradisional biasanya.
1: Oke, okay. Jadi kue-kue dan kayak cake and cookie ya begitu kayaknya.
2: Iya,
1: ya.
2: Oke. Okay.
1: Ada roti-roti, ada kue-kue juga Kak ya. Wizy Food ini dari namanya dari mana Kak? Apakah dari terinspirasi dari nama sendiri atau seperti apa Kak?
2: Awalnya Wizy itu kan sebenarnya Wizy itu logonya WZ ya.
1: WZ.
2: Itu sebenarnya dari nama saya sama pasangan, tapi itu hari saya mau kasih panjang jadi kayak apa ya kata yang baik gitu. Oh, saya pikir kayak whipped cream, kata wax, jadi ada
1: Z-nya ya,
2: jadi
1: ya.
2: Wizy aja.
1: Oke, jadi awal ini dari nama dan pasangan, kemudian nanti daripada singkat-singkat aja WZ-nya, mending kita tambahkan dengan nama-nama produk seperti itu kayak. Salah satunya tadi kayak whipped cream, jadi makanya Wizy. Nah, kalau boleh tahu Wizy ini tahun berapa Kak menjualnya?
2: Awalnya Wizy itu di tahun 2024.
1: 2024, berarti 2 tahun yang lalu Kak ya.
2: Tapi Wizy Food itu dulunya di tahun 2024 itu masih open PO.
1: Oh, open PO.
2: Iya, di open PO-nya di Instagram pribadi aja dulu. Terus akhir 2024 itu kayak saya mau upgrade skill nih kayak begitu kan. Jadi saya pergi kursus. Saya kursus di Makassar khusus untuk kursus privat roti dan kue-kue. Setelah itu pulang saya aplikasikan ilmunya. Saya open PO di masih Instagram pribadi.
1: Okay.
2: Pada
1: Kak,
2: saat itu
1: boleh ditarik mic-nya dulu Kak biar agak dekat ya, ditarik aja gak apa-apa ya. Oke.
2: Di Instagram pribadi saat itu ternyata responnya positif. Banyak yang apa namanya order, kemudian bahkan ada yang repeat order juga. Jadi mulai dari situ saya mau apa namanya seriusin. Setelah itu awal tahun 2025 yang saya pikir pertama kali itu legalitas. Jadi pada saat itu saya hubungi Ibu Nia dari rumah BUMN. Saya mau bilang, Bu, saya mau daftar NIB.
1: NIB-nya, oke.
2: Okay. Kebetulan Ibu Nia membantu, kemudian dia tawarkan juga untuk sekalian daftar ininya, halal dan PRT. Aku bilang, iya Bu, boleh.
1: Iya.
2: Setelah itu, saya didaftarkan sama Ibu Nia, prosesnya sangat cepat dan sangat membantu. Jadi, ya di situ awal Wizzy Food.
1: Okay.
2: Mulai dari situ juga, mulailah saya buat Instagram khusus Wizzy Food.
1: Oke. Okay. Oh, jadi awalnya pakai pribadi Kak ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ini banyak sekali yang bisa kita bahas tadi dari pembahasan Kakak. Mungkin kita awal dulu tadi di 2024 awal-awalnya masih PO ya.
2: Iya,
1: masih PO. Berarti waktu itu ada yang pesan baru dibuatkan seperti itu ya.
2: Iya, atau kalau biasa kan kalau kayak produk ini bisa kayak sudah jadi baru kayak ready kayak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi enggak tiap hari ready.
1: Oke.
2: Jadi kalau ada waktu-waktu tertentu baru saya posting.
1: Baru diposting ya. Jadi ada yang pesan baru dibuatkan mungkin dalam jumlah banyak seperti itu Kak ya. Oke, kemudian juga kalau misalnya ada baru diposting seperti itu ya. Oh, berarti waktu itu masih online Kak?
2: Iya, masih online.
1: Masih online ya. Belum ada outletnya di tahun
2: belum.
1: Oke, di tahun 2024.
2: Iya.
1: Oke. Berarti sebelum pelatihan resepnya masih ini Kak, masih racik-racik sendiri atau seperti apa?
2: Sebenarnya basic dari keluarga kan pernah usaha catering, pernah
1: pernah usaha kuliner,
2: usaha
1: lah.
2: Kuliner. Jadi kayak bukan dunia baru untuk perbakingan di saya gitu.
1: Oke, baik. Kayaknya sudah ada basicnya di awal Kak ya, mungkin dari turunan keluarga atau mungkin juga melihat keluarganya sering buat, akhirnya resepnya sudah diturunkan seperti itu ya. Diturunkan, tapi merasa tidak Kak setelah mengikuti pelatihan itu ada yang berbeda dari hasil jualannya?
2: Iya. Ada yang berbeda karena kalau dari basic keluarga kan cuman kue-kue tradisional aja. Pada saat itu kan sudah banyak kue-kue modern. Jadi yang saya kursuskan memang itu roti dan kue-kue modern.
1: Oke. Oh, berarti ini benar-benar diseriusin kayak waktu pertama kali terjun dunia kuliner dan bakery and cake itu langsung ada keinginan untuk mengupgrade skill seperti itu Kak ya?
2: Iya.
1: Ya, mengikuti pelatihan. Akhirnya dirasanya bahwa ada varian menu-menu yang ditambahkan di sana.
2: Iya.
1: Berarti awalnya dulu masih kue tradisional sebelum melakukan?
2: Iya, kue pertama kali itu risol.
1: Oh, risol ya.
2: Mulai risol.
1: Ya, itu kan basic kue-kue Kak ya. Oke, itu kan banyak juga menu-menunya atau mungkin juga resep-resepnya di luar sana ya. Awalnya risol, kemudian juga setelah melakukan pelatihan, berarti banyak menu-menu yang mungkin tidak didapatkan di keluarga, akhirnya ada yang di-upgrade kayak roti-rotian ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Kalau saya lihat di depan di sini banyak Kak ya. Mungkin bisa diangkat saja Kak Kak Widya. Oke, ya. Ini roti-rotiannya berarti bagi dibongkar aja nggak apa-apa ya? Mungkin diangkat-angkat saja variannya apa saja di sana?
2: Banyak macam ya. Kalau untuk roti kadang saya buat abon, ada roti meses klasik, isian coklat juga ada, sosis dan vanila.
1: Oke, paling best sellernya ini paling disukai orang-orang yang mana Kak?
2: Abon.
1: Abon ya.
2: Iya.
1: Wow, kayaknya segala usia suka abon ya.
2: Iya, anak-anak karena abonnya nggak pedis.
1: Oh ya, biasanya kan kalau ada abon rasanya pedas ya.
2: Ada pedasnya, nggak pedis.
1: Jadi aman. Kalau ini di sana?
2: Kalau ini produk unggulan dari Wizzy Food.
1: Ah ya.
2: Ini cheese tart.
1: Cheese tart ya.
2: Basicnya dia cheese cream.
1: Oh, cheese cream.
2: Iya.
1: Oke. Cheese cream, kemudian ada varian toppingnya di atasnya Kak ya. Ada ya,
2: sudah ada variasi topping.
1: Variasi topping. Oke, wah itu menarik ya. Sudah cantik, rasanya enak. Wah, pasti ini menarik tentunya. Wizzy Food tadi perjalanannya panjang juga di tahun 2024 dibuka, berarti sebelumnya itu online, kemudian buka outlet di tahun berapa Kak?
2: Iya, setelah itu buka outlet itu Oktober 2025. Iya.
1: Oke, di tahun lalu berarti ya.
2: Suami menawarkan bilang mau buka toko, saya buatkan toko, ya dibuatkan. Jadi pas opening itu Oktober 2025.
1: Oke, 2025. Iya. Rasanya jual online dan outlet ada perbedaan berarti Kak? Ada, apakah bertambah atau sama saja kalau dari sisi pelanggan?
2: Bedanya pasti beda ya. Pertama kalau jual online kan suka-sukanya kita ya yang mau buat misalnya mau produksi kapan aja tuh suka-sukanya kita. Tetapi ketika pas ada outlet itu kita harus nyiapkan tiap hari.
1: Ya betul betul betul ya.
2: Itu yang perbedaannya. Okay. Tapi kalau masalah penjualan 50-50% lah. Okay, bisa saya bilang.
1: Okay, baik. Yang membedakan itu kayak kayaknya lebih sibuk ketika kita punya atlet ya.
2: Iya lebih sibuk.
1: Oke, baik, menarik. Dan ini tadi ada prosesnya akhirnya berarti NIB dan halalnya terbit di tahun berapa kak?
2: Di Januari 2025.
1: Oke, di 2025. Oh berarti itu langsung ya setelah buka atlet sudah ada ininya?
2: Iya. Pada saat itu program halal sama PRT itu memang kalau daftar langsung terbit. Mm-hmm. Tapi pada saat itu ada apa ya, katanya nanti akan disurvei kembali. Okay. Memang terbit tapi akan disurvei kembali dari pihak misal dari halal dari LP3H dengan dinas kesehatan untuk PRT-nya sendiri.
1: Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi sebelum buat atlet NIB-nya sudah terbit duluan atau?
2: Iya. Okay. Sebelum ada toko NIB dan halal hanya PRT sudah ada.
1: Oke, okay, sudah ada ya. Oke. Okay. Tapi tetap jual online berarti Kak?
2: Iya, tetap
1: masih aktif ya.
2: Masih aktif.
1: Oke. Okay. Kalau di GrabFood dan sebagainya ada juga?
2: Iya, di GrabFood ada, di Shopee Food juga ada.
1: Ada ya. Oke, okay. Ini menarik ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh mungkin prosesnya karena ada juga mungkin teman-teman UMKM di luar sana yang mau juga misalnya usahanya kayaknya lebih upgrade, kayaknya rasanya lebih upgrade kayaknya ketika kita punya halal dan NIB-nya kayaknya dirasanya customer-nya lebih percaya seperti itu Kak ya.
2: Iya betul.
1: Karena kan biasanya kalau orang belanja ini halal tidak ya, abonnya halal tidak ya, itu kan yang dipertanyakan biasanya ya Kak ya.
2: Iya.
1: Oke, ini pertama kali terjun bakery, cookie dan sebagainya, apa ini Kak inspirasinya awalnya?
2: Inspirasinya mungkin awalnya gini ya, basic saya itu dulu sebelum jadi pelaku usaha saya jadi tenaga penyuluh industri atau tenaga penyuluh lapangan dari Kementerian Perindustrian.
1: Oke, itu pernah Kak, di tahun berapa itu Kak Widya?
2: Di tahun 2016.
1: Di 2016.
2: Kementerian Perindustrian itu punya program dulu untuk putra-putri daerah, rekomendasi dari Koperindak, dia menyekolahkan 3 tahun di Politeknik ATI Makassar di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Kemudian setelah lulus dari situ 2 tahun programnya. 2 tahun program
1: penyuluhannya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Dalam 2 tahun itu kita ditugasi untuk membina, mendampingi 30 UMKM yang ada di Mamuju.
1: Wow, kayaknya basicnya sudah ada ya. Ya ya.
2: Yang mungkin dari situ kayak saya juga mau deh bikin menciptakan produk lokal yang yang mampu bersaing, yang kualitasnya bagus. Mungkin dari situ sih.
1: Oke, okay. Jadi dari 30 pembinaan itu dilihat bahwa kenapa tidak kita menginspirasi juga ya Kak. Iya. Ya. Oke, okay, baik, menarik. Karena biasanya kalau para pelaku UMKM itu juga beriringan dengan ibu rumah tangga ya. Nah, iya. Ini bagaimana sampai akhirnya memutuskan untuk terjun ini Kak di usia usaha seperti itu? Ada tantangannya nggak Kak ya? Atau tidak ada ya atau bagaimana melihatnya?
2: Kalau untuk itu saya ngalir aja sih
1: ngalir
2: Kak.
1: Aja,
2: iya.
1: Ya.
2: Okay. Kalau apa? Kan dari hobi aja, terus hobi terus open order, banyak yang order kan itu kita jadi semangat ya. Jadi kayak itu aja yang bikin acuan kita untuk ya udah seriusin aja ini.
1: Oke, okay, bye. Berarti beriring dengan jalannya waktu selalu bertambah ada varian menunya, ada juga variasi barunya Kak ya. Kalau UMKM yang pernah kita undang katanya biasanya mereka kalau ada viral dicoba-coba dimasukkan di menu. Kalau dari Wisi sendiri seperti apa Kak? Atau mempertahankan yang sudah ada atau seperti apa?
2: Kalau dari saya mengikuti tren itu baik ya. Karena kita lihat selera konsumen itu berkembang. Kalau ada tren, nggak masalah kita ikutin supaya kita eksis aja di situ. Tapi nggak usah terlalu diikutin karena itu akan merusak menurut saya ya. Itu akan merusak sistem dari usaha kita sendiri. Seperti okay, itu.
1: Baik. Nah ini awal-awal merintis ini sudah 2 tahun perjalanan kayak kurang lebih ya.
2: Iya.
1: 2 tahun perjalanan yang menjadi tantangan apa ini Kak? Terjun di dunia seperti ini seperti apa?
2: Dari tantangan Wizzy Food itu pertama dari fluktuasi harga bahan baku.
1: Bahan baku ya benar ya. Bahan, naik turun ya.
2: Iya, bahan baku di Mamuju itu naik turun. Jadi ya kita selalu mengevaluasi HPP.
1: Oke.
2: Jadi kadang pada saat itu sempat ada kayak naik ya, terus sudah naik harganya langka pula. Jadi kita tuh dilemanya di sini, kita harus naikkan harga juga.
1: Iya, kalau sudah langka seperti itu ya.
2: Atau kita kecilkan ukurannya.
1: Oke.
2: Kan kayak begitu. Jadi itu lama saya evaluasi, oh mungkin nggak apa-apa sih, kita naikkan sedikit aja.
1: Okay.
2: Dari untuk menjaga kualitas, harganya aja yang dinaikin gitu. Okay. Walaupun sedikit aja.
1: Oke, seperti baik, itu ya. Jadi ukuran ininya, cake-nya tetap dipertahankan kak ya?
2: Iya.
1: Oke. Berarti bahan yang paling sulit ditemukan itu yang mana kak?
2: Basic dari cheese cream itu sendiri.
1: Cheese cream ya?
2: Iya, cheese cream.
1: Biasa tuh kan kayak ada di supermarket dan sebagainya itu ya?
2: Iya, tapi kalau cheese cream sendiri di bahan baku di Mamuju itu masih kurang.
1: Masih kurang, ya benar-benar sih.
2: Ketersediaannya tuh masih kurang.
1: Jadi ngambilnya di mana kak Widya?
2: Pada saat itu sempat, kalau lagi nggak ada orderan banyak, saya nunggu.
1: Oke.
2: Tapi kalau pas ada pemesanan, kadang saya pesen di Makassar. Saya minta tolong sama teman, ada yang misalnya ada yang mau ke Mamuju, saya titip. Gitu.
1: Oke. Tapi kalau dengan sering berjalannya waktu di tahun 2026 ini, penggunaan cheese cream kan kayaknya semakin melonjak ya. Ini bahan bakunya seperti apa? Apakah masih langka ditemukan?
2: Alhamdulillahnya akhir-akhir ini udah selalu ada.
1: Iya, selalu ada.
2: Iya, karena mungkin produk dari cheese cream itu kan banyak, ada cheesecake, ada apapun itu. Jadi mungkin bahan baku di Mamuju sudah
1: minuman juga banyak pakai cheese cream.
2: Iya, minuman juga sudah banyak pakai cheese cream. Jadi selalu ada untuk sekarang. Okay.
1: Tapi untuk di tahun 2024 itu masih agak kurang ya.
2: Iya, tahun 2024 sampai tahun 2025 itu masih kurang. Tapi di tahun ini udah lumayan.
1: Berarti dilemanya di situ kak ya,
2: waktu awal itu.
1: Waktu awal-awal langka, terus kalau langkanya kan memang harus menyesuaikan harga ya.
2: Iya.
1: Tidak mungkin kita misalnya menjualnya dengan harga yang mungkin dipaksakan seperti itu ya. Perjalanannya seperti itu kak ya. Nah kalau dari permodalan kak, karena banyak pelaku UMKM juga di awal-awal, ini yang menjadi tantangannya. Kalau dari Wizifood sendiri?
2: Permodalannya dari awal kita masih pakai permodalan sendiri.
1: Pakai permodalan sendiri.
2: Jadi itu aja yang dipakai berputar. Makanya kita selalu evaluasi HPP kita.
1: Oke.
2: Biar apa ya? Biar enggak mungkin kan kita mau rugi gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi itu aja kayak dipertahankan kalau apa? Marginnya aja yang dimainkan. Kalau masih apa ya? Kalau udah tipis banget, aduh kayak udah was-was kita ya.
1: Iya. Karena kan biasanya kalau UMKM karena dianggapnya kan usaha kecil menengah. Jadi ada beberapa mungkin pelaku usaha yang tidak terlalu memperhatikan terkait dengan permodalan, keuntungan dan sebagainya. Maksudnya asal jalan saja. Tapi kalau bagi Wizifood ini menjadi hal yang penting kak ya untuk usaha yang tetap jalan?
2: Menurut saya penting. Terus dari apa juga ya? Manajemen keuangan juga itu penting. Karena kebanyakan memang UMKM masih mencampurkan uang pribadi dengan uang jualannya. Jadi kan bisnis itu harus berkembang, harus inovasi. Jadi kalau tidak dipisahkan duluan, itu akan setengah mati.
1: Oke, jadi itu yang harus yang dipertahankan kak ya.
2: Iya itu.
1: Iya. Dan kita juga lebih tahu tahu bahwa keuntungan kita di bulan ini seberapa dan bulan sebelumnya seberapa kak ya.
2: Iya betul. Dari awal usaha saya selalu melakukan pencatatan.
1: Oke, wow menarik ya. Tidak heran kenapa Wizifood sekarang semakin jaya.
2: Amin.
1: Ya. Oke, ini kalau kita kembali ke pembahasan kak Widya ya, menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan. Nah ini bagi kak Widya sendiri bagaimana caranya untuk menjaga kepercayaan pelanggan? Karena ini kan nggak mudah kak ya. Tentunya di luar saingannya banyak dan sebagainya. Silakan Kak Widya.
2: Dari apa ya? Itu apa namanya? Kalau dari Wizifood sendiri untuk mempertahankan kualitas itu, saya selalu pakai standar atau SOP di setiap proses produksi.
1: Oke.
2: Dari pemilihan bahan baku, misalnya bahan baku terigu, kita cek dulu apa kondisinya baik atau kayak misal ada kutu karena terlalu lama misalnya, itu kan mempengaruhi. Terus dari telur, dari telur itu kadang saya nggak tahu ya, kalau saya beli di pasar kadang ada telur yang nggak fresh. Terus saya tanya sama karyawan saya, tolong kalau memasukkan telur jangan langsung ke adonan. Kalau bisa di luar dulu.
1: Oke, di wadah lain dulu.
2: Di wadah lain dulu biar nggak nggak mubasir kan, itu adonan yang sudah tercampur. Jadi itu pertama itu. Kemudian dari takaran resep itu saya perhatikan terus sama proses pengemasan.
1: Oke.
2: Okay. Kalau untuk roti jangan sampai terlalu dingin baru dibungkus karena itu akan cepat kering. Itu berpengaruh.
1: Oke.
2: Untuk kualitas.
1: Oke. Oh, banyak ya SOP-nya itu seperti itu, Kak, ya.
2: Iya, itu SOP di proses produksi.
1: Itu dari awal itu, Kak. Dari 2024 sudah ada SOP-nya.
2: Dari masih diri saya sendiri masih saya lakukan itu sampai saya punya karyawan satu, saya masih terapkan.
1: Oke, baik. Wah, sekarang ini sudah punya karyawan ya. Wah.
2: Baru satu.
1: Iya. Satu luar biasa, Kak. Berarti sudah bisa mensejahterakan satu keluarga seperti itu, Kak, ya. Oke, ada SOP-nya. Berarti kalau misalnya tadi ada bahan-bahan misalnya diperhatikan dari terigunya, telurnya, apakah punya langganan sendiri atau seperti apa, Kak, biasanya?
2: Untuk terigu saya kadang belum punya langganan, tapi
1: ada merek tertentu, Kak?
2: Iya, ada merek tertentu pertama, kemudian saya karena masih apa ya, masih belum terlalu besar produksinya. Jadi saya masih kadang saya keliling. Di mana ya yang agak murah? Iya, jadi saya begitu.
1: Oke, baik ya. Dari situ ada merek tertentu, kemudian juga, tapi dari segi ini tadi telurnya, Kak, yang sebagai bahan utama aman ya. Yang penting tadi wadahnya dipisah.
2: Iya, itu. Karena kita nggak tahu telur itu, kadang penjual bilang ini fresh, ini apa.
1: Betul.
2: Kita nggak tahu pas sampai di rumah kok gini telurnya gitu.
1: Jadi itu yang lebih amannya, Kak, ya. Jadi maupun beli di mana, tapi diperhatikan wadahnya dan sebagainya. Oke. Tadi dari SOP, terus bagaimana terkait dengan feedback pelanggan, Kak? Apakah misalnya ketika misalnya pelanggan punya komentar dan sebagainya, direspon juga atau bagaimana, Kak?
2: Iya. Kadang pelanggan datang, katanya bilang bagusnya ini pakai sambal merek ini misalnya. Oh iya, Ibu, nanti saya cari, kayak begitu. Kita masih selalu menerima permintaan dari pelanggan.
1: Oke, baik. Nah, ini kan tadi dari 2024 ke 2026 seperti ini kan sudah ada karyawan, Kak, ya. Nah, terus juga pasti kan proses untuk menurunkan resep itu kan enggak mudah, Kak, ya. Pasti ada prosesnya, Kak. Ini bagaimana? Karena kan biasanya orang beda tangan beda rasa. Nah, ini menjaga kualitasnya bagaimana, Kak?
2: Awalnya itu kan itu ya dilema saya pertama. Saya mau rekrut karyawan tapi kadang gimana ya caranya untuk kan sebelum itu saya selalu berpikir gimana ya caranya bikin bisnis itu tapi biar kita enggak terjun gitu loh. Kita ternyata orang kadang-kadang bilang bikin sistem. Ya udah, sistem pertama yang saya buat itu takaran resep. Saya sendiri meresepkan. Oh, kalau saya pakai ini mungkin 1:1 begini. Ternyata rasanya sudah mantap. Jadi itu yang saya tuliskan kembali resepnya yang sesuai dengan itu. Jadi setelah karyawan melakukan sendiri itu sama, rasanya sama.
1: Oke, baik. Oh, ada ukuran takarannya, Kak?
2: Iya, ada ukuran takarannya. Iya, ada timbangannya, ada resep-resepnya ada.
1: Oke,
2: saya tuliskan kembali.
1: Oke, baik. Bahkan mungkin dari segi merek tertentu juga bisa mempengaruhi rasa, Kak, ya?
2: Betul.
1: Betul ya. Terus juga mungkin dari segi ukuran telurnya aja ini bisa mempengaruhi apakah dia besar kecil ya.
2: Iya.
1: Makanya itu yang dicatatkan seperti itu
2: ya.
1: Oke, wah, ini menarik. Jadi kayaknya prosesnya lama, Kak, ya?
2: Iya, lama.
1: Tapi itu luar biasa ya, walaupun punya karyawan tapi rasanya tetap konsisten karena saya juga ini salah satu pelanggan setianya dari sebutnya. Oke. Nah, ini, Kak, karena kalau kita bicara terkait mungkin kalau roti-rotian dan juga cheese cream dan sebagainya, itu kan banyak juga ya di luar sana, banyak pelaku UMKM di luar sana. Nah, tapi yang membedakan, Kak, yang menjadi unggulan dari Wisu Food ini apa kalau bagi Kak Widya sendiri?
2: Kalau dari segi produk cheese tart ini sendiri, menurut saya saya pertama yang punya cheese tart.
1: Oke.
2: Dari basic pie dan cheese cream itu baru di Wizzy Food. Banyak kok produk cheese cream yang lain, kayak misalnya cheesecake dan sebagainya. Kemudian roti-roti juga banyak. Tapi dari segi harga, pertama harga saya masih terjangkau dan bisa saya bilang masih di bawah pesaing saya.
1: Oke, baik. Wow, menarik ya. Yang pertama sebagai pelopor, kemudian juga masih apa
2: di bawah, harganya di bawah harga, dari pesaing.
1: Iya, di bawah pesaing, karena kan memang kalau kita bicara terkait dengan kek-kek yang masa kini tuh, Kak, kayaknya harganya biasanya kadang di atas batas normal ya. Tapi ini berarti semua kalangan bisa menjangkau.
2: Iya, semua kalangan.
1: Oke, baik. Kak Widya, kita break dulu, Kak, ya. Nanti kita akan kembali lagi di UMKM Bicara.
0: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rosatu RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Sarayara ini dalam UMKM Bicara, masih bersama dengan Wisifood Widya Dwi Wijayanti, dan pendengar juga kami masih mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443, dan kami juga siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Kak, ini kita masih pembahasan menjaga cita rasa membangun kepercayaan pelanggan ya. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Widya bahwa pertama dari rasanya tetap dijaga Kak ya. Dan juga mungkin kalau ada komentar-komentar dari luar, ini juga menjadi saran dan masukan. Ada faktor lain gak Kak? Mungkin dari segi pelayanan seperti apa Kak?
2: Di pelayanan kita selalu mengusahakan selalu mengupayakan untuk cepat balas chat.
1: Okay,
2: itu yang pertama. Kemudian kadang itu di Instagram DM kan notifnya lambat.
1: Okay.
2: Jadi kami selalu menginformasikan, tolong kalau mau yang fast respon bisa di WA kami. Itu yang pertama. Itu aja sih, Kak.
1: Okay, baik ya. Dan juga kalau misalnya mungkin pelanggan datang ya, pelayannya lebih ramah dan sebagainya Kak.
2: Kalau datang ya dilayani dengan ramah.
1: Iya, dengan baik. Ini Kak, apakah misalnya menjaga apa cita rasanya itu penting mana Kak? Rasa atau penampilan dari kuenya Kak Wizi ini?
2: Dari Wizi Food sendiri itu selalu memprioritaskan rasa.
1: Rasa ya?
2: Iya, karena orang balik lagi ya karena rasanya.
1: Iya, okay, baik.
2: Mungkin kalau untuk penampilan juga sangat penting untuk memperkuat identitas brand kita. Tapi sebagai untuk bantuan AdSense aja gitu. Kalau untuk yang lebih penting mungkin rasa ya.
1: Okay, rasanya Kak ya, itu yang paling penting ya Kak ya. Ini terkait dengan banyaknya bermunculan juga kayaknya bisnis kue-kue roti di luar sana banyak di mana-mana Kak. Ini strategi apa Kak biar apa ya orang mau balik lagi ke Wizi Food nih dibandingkan tempat lain, apa yang menjadi targetnya dari Kak Widya sendiri?
2: Target dari Wizi Food sendiri itu pertama itu tadi, kita selalu mempertahankan kualitas rasa. Kemudian kadang kalau ada pembeli yang selalu repeat order, kami kadang kasih bonus.
1: Baik. Itu yang salah satu caranya Kak. Nah, ini terkait dengan strategi, karena kan setiap UMKM itu strateginya beda-beda Kak ya. Ada yang mungkin mempertahankan pelanggan lama untuk terus balik, atau juga ada juga UMKM yang berharap bahwa semakin hari itu semakin banyak konsumennya, konsumen baru maksud saya. Kalau dari Wizi Food sendiri seperti apa Kak?
2: Kalau dari Wizi Food sendiri ya, pelanggan lama itu memang harus dipertahankan. Karena Wizi Food sendiri kan ini pasarnya masih kelas menengah ya. Kelas menengah kan itu cenderung tidak masih milih-milih kadang-kadang gitu. Jadi kalau ada yang pelanggan memang setia, kadang itu kita kasih reward atau kasih bonus. Kita juga mengusahakan untuk selalu cari pelanggan baru untuk memperluas pasar.
1: Bagaimana itu Kak? Apakah promosi Kak?
2: Iya, dari kami selalu promosi, tapi untuk saat ini ya kita masih pakai Instagram. WhatsApp, kita juga kadang pasang iklan di Grab, di GrabFood. Dengan kemarin saya coba di Shopee Food, itu membantu karena kadang kalau toko offline aja itu kan sepi. Tapi kalau dibantu dengan online itu, nah itu maksudnya
1: bisa menambah pelanggan.
2: Iya, bisa menambah pelanggan.
1: Iya, apalagi kalau kita misalnya iklan itu kan biasanya produk kita jadi yang di atas kayaknya.
2: Iya, betul. Jadi kalau dibuka misalnya aplikasi ini Grab, kita kadang muncul di paling atas.
1: Iya, paling atas ya, yang direkomendasikan.
2: Iya, yang direkomendasikan.
1: Baik. Terus dari tadi Instagram dan Facebook ya. Berarti TikTok belum Kak ya?
2: Iya, belum.
1: Iya, ke depannya seperti itu karena kayaknya engagement-nya lebih cepat dapat.
2: Betul.
1: Iya. Tapi kayaknya mungkin kalau rekrut karyawan biasanya kalau orang pakai TikTok kayaknya yang agak-agak gengsi seperti itu ya. Karena sekarang orang kan zamannya live-live seperti itu Kak yang menjadi. Tapi sekarang Wizi Food rame sih walaupun misalnya mungkin belum merata di semua media sosial Kak ya.
2: tantangan dari Wizy Food sendiri juga itu sih salah satunya, keterbatasan SDM-nya.
1: Oke, baik ya itu Kak ya. Karena untuk merekrut karyawan itu tidak semudah itu Kak ya.
2: Betul.
1: Banyak pertimbangannya kayaknya ya. Banyak hal yang dipertimbangkan.
2: Iya, jadi untuk strategi marketing yang lebih jauh kayak misal strategi marketing konten dan storytelling itu kita masih belum. Karena kita karyawan saya itu masih fokus di produksi dan penjualan. Jadi tidak ada space untuk strategi marketing untuk yang hal itu.
1: Oke, baik. Nah, ini saya mau tanya Kak, karena kan biasanya kalau UMKM bicara ini banyak para pelaku yang mungkin masih kecil, yang belum punya outlet dan masih belajar melangkah lah sebagainya. Banyak yang mungkin belajar dari UMKM-UMKM yang sudah sukses, seperti mungkin salah satunya Wizy Food. Nah, ini prosesnya, permodalannya di awal besar gak ya Kak ya, kalau kita mau memulainya?
2: Kalau dari Wizy Food sendiri pada saat itu saya pakai tabungan suami ya. Untuk di besarnya biaya itu pada saat pembuatan toko aja.
1: Oh, pembuatan toko aja.
2: Kalau untuk mau memulai untuk di rumah itu 100.000 juga bisa.
1: Bisa Kak ya? Iya. Oke, baik. Berarti usahanya aja yang lebih besar ya seperti
2: iya.
1: itu ya. Tapi kalau misalnya baru mau mulai tidak masalah dengan modal kecil, yang penting kita mulai dulu seperti itu Kak.
2: Iya, betul.
1: Oke. Nah, terus kalau dalam prosesnya tadi ikut pelatihan, urus NIB, hal dan sebagainya, berarti berkas-berkasnya lama Kak prosesnya?
2: Pengurusan NIB sendiri itu prosesnya cepat karena cuma membutuhkan KTP dan email.
1: KTP dan email ya. Oke, baik. Mungkin apa deh yang bisa disampaikan kepada pendengar atau para pelaku UMKM yang baru belajar Kak, bagi dia yang mungkin kayaknya ingin mulai-mulai tapi enggak mulai-mulai. Atau mungkin sudah mulai tapi apa ya, berhenti, dilanjut lagi karena kurang semangat dan sebagainya, bisa pun bisa informasikan apa saja Kak. Silakan Kak Widya.
2: Untuk para pendengar di luar sana yang ingin memulai usaha di bidang kuliner, pertama itu jangan takut untuk mulai. Ya, karena dari langkah kecil itu ya kita bisa melangkah ke langkah yang lebih besar. Tantangan itu selalu ada, tapi yang penting kita terus berusaha, tidak pantang menyerah, konsisten. Karena saya sendiri juga yakin kalau keberhasilan itu lahir dari ketekunan, kerja keras dan kemauan untuk terus mau belajar.
1: Wow, itu menarik ya, dari langkah kecil sampai ke besar Kak ya, bahwa kita harus konsisten dan juga ini salah satu cara untuk bisa kita semakin maju Kak ya.
2: Iya.
1: Oke, berarti kalau Wizy Food ini Kak, selain daripada outlet, melayani pesanan besar gak ya Kak ya?
2: Iya, untuk Wizy Food ini sampai sejauh ini melayani pesanan kayak snack box, pesanan nampan-nampan kue, acara instansi, keluarga, acara, tergantung kebutuhan pelanggan. Tapi kalau memang kalau agak lebih besar, kita menginformasikan untuk order di H-2.
1: H-2.
2: Iya.
1: Ya. Tapi kalau di hari H kayaknya tidak direkomendasikan Kak ya?
2: Kalau di hari H selama stok saya masih ada, saya masih terima.
1: Masih terima.
2: Tapi
1: ya,
2: kalau memang tidak bisa sama sekali, tidak bisa saya usahakan, saya bilang maaf saya tidak bisa.
1: Tapi kalau misalnya mungkin request kuenya tertentu kayaknya harus
2: Kalau request kue tertentu, apalagi kayak kue tradisional itu agak jarang saya redikan di Wizy Food. Jadi itu kadang ada H-minus ordernya.
1: Oh, H-minus ordernya ya. Jadi minimal H-2 Kak ya.
2: Iya, minimal H-2.
1: H-2. Berarti request-request kue boleh berarti Kak ya kalau
2: iya, boleh.
1: Boleh. Kemudian juga harganya variatif tergantung isinya seperti itu Kak.
2: Iya, betul.
1: Oke, dan juga tergantung mungkin berapa banyak yang akan dipesankan Kak ya. Oke. Pencapaiannya deh Kak, ke depannya harapannya Wizy Food ini ke depannya seperti apa kalau bagi Kak Widya sendiri?
2: Alhamdulillah Wizy Food sampai saat ini terus bertumbuh. Banyak dari UMKM circle-circle positif, UMKM yang lebih banyak pengalamannya itu di pelatihan misalnya, di seminar-seminar. Kemarin juga diundang binaan dari Bank Indonesia, saya banyak ketemu sama UMKM yang lebih duluan lah daripada saya. Itu yang sangat saya syukuri dan saya bangga.
1: Oke, okay, baik.
2: Terus diundang di RRI ini juga salah satunya.
1: Ya, pencapaian juga.
2: Pencapaiannya untuk Busy Food. Biasa, ya. Semoga Busy Food bisa lebih dikenal sama okay. orang.
1: Dan ownernya ini semakin bersinar juga tentunya.
2: Amin.
1: Ya. Oke, okay, ini diinformasikan Kak, kalau misalnya mungkin ada yang mau datang dari tadi disebut Busy Food, ini Busy Food di mana sih Kak?
2: Oh iya. Buat kalian yang mau mencicipi Busy Food bisa datang di Jalan Poros Mamuju, Jalan Urip Sumoharjo di depan BNI. Samping warung bakso Bang Bukir, okay. Jalan Poros aja.
1: Oke, okay. di jalan mana tadi Kak?
2: Jalan Urip Sumoharjo.
1: Oh, Urip Sumoharjo. Kalau pesannya bisa di mana Kak?
2: Pesannya bisa lewat WhatsApp. Salah.
1: Ya bisa.
2: Iya, bisa WhatsApp, bisa di Instagram kami di Busy Food. Mm-hmm. Di situ ada nomornya juga.
1: Oke, okay, baik. Jadi nanti bisa datang langsung tadi sampingnya Bang Bukir ya Kak.
2: Iya.
1: Itu kelihatan di sana ya. Kemudian juga tadi menghubungi di WhatsApp di Busy Food.
2: Iya.
1: Dan Instagram dan Facebooknya Kak ya. Oke, okay, baik, menarik. Ini luar biasa perbincangan kita Kak terkait dengan UMKM Bicara menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan. Mungkin sebagai closing statement apa yang mau disampaikan Kak Widya, silakan.
2: Untuk hari ini terima kasih untuk RRI sudah mengundang Busy Food dalam UMKM Bicara. Harapannya semoga kedepannya Busy Food terus tumbuh, bisa bersaing dengan UMKM yang lainnya, terus bisa menginspirasi untuk orang di luar sana yang mau buka usaha kuliner.
1: Baik, terima kasih atas waktunya Kak Widya sudah hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini dalam UMKM Bicara. Dan terima kasih juga pendengar sudah setia mendengarkan kami dalam UMKM Bicara, menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan bersama dengan owner UMKM Busy Food, Widya Dwi Wijayanti. Pendengar, saya pamit bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 RRI Mamuju.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan begini tadi kita dengarkan bersama dalam paket siaran ulang UMKM bersama Busy Food dan kembali bersama kami di Prasatu RR Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore pendengar.
1: RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju.
0: Saripati Maju edisi 14 September 2026.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan langsung dari RRI Ampana bersama rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati.
3: Baik, terima kasih.
1: Baik, kami persilahkan.
3: Baik, dari Yuni Safira di RRI Ampana, informasi untuk sore hari ini, Gema Saripati Maju, Festival Budaya Bakulupi Tojo Una-Una 2026 resmi dibuka. Gubernur Anwar Hafid tekankan budaya harus berdampak bagi ekonomi masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI membuka Festival Budaya Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu. Budaya harus terus dihidupkan, dikembangkan, dan diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat termasuk melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya, Festival Budaya Bakulupi memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
5: Dari pesisir hingga pegunungan, dari lembah hingga kepulauan, kita memiliki tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, cerita rakyat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas kita. Tojo Una-Una adalah salah satu bagian penting dari kekayaan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Festival Budaya Bakulupi tidak berhenti sebagai agenda tahunan saja. Jadikan festival ini sebagai ruang pelestarian budaya, ruang kreativitas generasi muda, ruang promosi daerah, sekaligus ruang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
4: Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, Festival Budaya Bakulupi 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya. Menurut Ilham, pelaksanaan tahun ini menjadi yang paling meriah dan terbesar dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
6: Festival Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una di tahun 2026. Ini kami sudah laksanakan keenam kalinya, tetapi yang meriah, megah dan besar seperti ini kami baru melaksanakan hari ini. Ini adalah berkat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Pariwisata melalui Ibu Kadis Provinsi Sulawesi Tengah.
4: Pembukaan Festival Budaya Bakulupi 2026 berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh adat, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha, serta masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih terhadap rekan Yuni dari Ampana, dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Halo rekan Suharmi. Halo rekan Suharmi dari Toli-Toli.
7: Iya, baik, terima kasih RRI Makassar. Dari Toli-Toli, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol. Iya.
8: Salam dari olahraga, tali-tali. Saudara. Setelah menyelesaikan partai 16 besar dan sempat jeda beberapa waktu, kini perhelatan amanah besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di lapangan Abdullah Maud Desa Dungis Kecamatan Dako Pemian memasuki babak 8 besar. Sebanyak 8 tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaiknya pada laga yang akan dimulai pada 15 September 2026 malam. Inspektur Pertandingan IP Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 Rahmat Fajri saat diwawancara RRI mengungkapkan pada babak 8 besar ini sistem pertandingan yang digunakan berbeda dari babak 16 besar di mana pada babak 16 besar pertandingannya menggunakan sistem gugur atau knockout sementara pada babak 8 besar menggunakan sistem putaran grup yang dibagi ke dalam dua grup masing-masing grup I dan C di mana juara dan runner up di masing-masing grup otomatis akan lolos ke babak semifinal. Meski tidak memiliki pertimbangan secara khusus terkait sistem pertandingan yang digunakan, namun lebih memberi kesempatan kepada tim untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing dalam menerapkan strategi timnya di lapangan.
9: Pertimbangannya sih kalau secara teknis tidak ada, cuman lebih ke ini ya, memberi kesempatan kepada tim-tim untuk punya waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa membuktikan kemampuan mereka masing-masing, sehingga saya rasa waktu yang diberikan untuk kembali ke putaran grup itu saya kira akan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa kualitas beberapa pemain itu bisa berkembang dengan banyaknya jumlah menit bermain seperti itu.
8: Menurutnya, putaran babak 8 besar akan dimulai pada 15 September 2026 malam dengan pertandingan yang masih sama pada babak 16 besar. Sejumlah hal menjadi evaluasi bersama pasca pelaksanaan babak 16 besar bergulir. Salah satunya, wasit yang digunakan pada babak 8 besar merupakan wasit baru yang juga sempat dipergunakan pada 3 pertandingan terakhir di babak 16 besar.
9: Kami sudah antisipasi itu. Yang pertama, kemarin kita sudah coba evaluasi soal wasit ya, karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa selain memang faktor pemain dan tim juga ya, kita harus perbaiki juga perangkat pertandingan. Jadi kemarin untuk wasit kami coba evaluasi dan sekarang kami pakai wasit baru Pak. Untuk 3 match terakhir di babak 16 besar kemarin kita pakai wasit baru. Mudah-mudahan dengan hadirnya wasit yang baru ada penyegaran sehingga para pemain dan juga official team bisa lebih respect. Dan juga untuk penambahan personil keamanan, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bantuan penambahan personil dari kepolisian sektor Dako Pemian dan juga Koramil.
8: 8 tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 setelah berjuang dengan kekuatan penuh pada babak 16 besar, masing-masing Sinar Muda Sibea FC dari Kecamatan Lampasio, Kelurahan Baru FC Kecamatan Baulan, Bugis Tolis FC Lantapan, dan Bajungan FC dari Kecamatan Galang, Naga Sakti Dungingis Kecamatan Dako Pemian, Tunas Muda FC Gio, Empang Alam FC Binentuan, serta Porsal FC Salumpaga, Kecamatan Toli, Toli Utara.
7: Demikian laporan Ahmad Mukadas terkait dengan perhelatan sepak bola Amanah Besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di Desa Dungingis, Kecamatan Dako Pemian memasuki babak 8 besar. Tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaik guna melaju ke babak semifinal. Demikian informasi dari Toli Toli, mewakili kerabat kerja saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Andika mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari Toli Toli. Kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika.
10: Baik, terima kasih rekan Hermalasari dari RRI Makassar. Untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat di tengah kemarau panjang. Dan kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Lukman, terkait dengan kondisi air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat akan dipandu rekan Ahyan Irsyada.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait kondisi krisis air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
12: Cuaca El Nino untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada dua kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Itu kita sudah mulai dari bulan Agustus kemarin, kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Jadi kami, teman-teman dari provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk mensuplai air di beberapa kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Cuman untuk Mamuju Tengah kami sudah hentikan karena statusnya di sana sudah selesai. Jadi mobil kendaraan yang ada di sana kita tarik kembali ke Mamuju. Jadi Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air. Terus 3 itu mobil kecil, mobil pick up yang di belakangnya kita isi tandon baru kita melakukan pendistribusian.
13: Untuk di Mamuju sendiri, daerah-daerah yang mungkin sangat rawan dan sangat butuh bantuan ini di mana ini, Pak?
12: Untuk sementara kami saat ini saya sekarang ada di Kasiwa. Di Kasiwa melakukan pendistribusian air, terus yang kita sudah suplai itu Kecamatan Kaluku, terus Kecamatan Mamuju dengan Rimuku, CC, terus Tadui, terus Babana Pantai, Bambu, itu yang kita lakukan pendistribusian. Tapi kalau untuk saat ini, 2-3 hari terakhir ini kita fokus di dalam kota, karena dalam kota ternyata juga sudah mulai kekurangan air bersih.
13: Berarti untuk kondisi saat ini sendiri dari PMI menyiapkan 5 armada ya Pak untuk di Kabupaten Mamuju sendiri?
12: Iya, jadi ada 2 unit tangki air yang kita siapkan di sini, terus 3 yang pick up.
13: Apakah ya, dari PMI sendiri ada data ya Pak sepanjang kemarau ini sudah berapa, mungkin berapa ribu liter yang
12: Kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air. Terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an. Jadi ada sekitaran 1 juta liter air. Jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan satu bulan terakhir ini.
13: Demikian wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait krisis air bersih di tengah kemarau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian informasi berita dari RRI Mamuju mewakili rekan yang bertugas, rekan Ayan dan juga Pak Waludin. Saya Mega Pika, kembali ke rekan Hermalasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari Mamuju. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Kendari bersama rekan Jihan yang akan menyampaikan informasi dari Kendari.
14: Ya, selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan rekan Idam.
15: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
16: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
15: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
16: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
14: Dari RRI Kendari, kita kembali menuju RRI Makassar.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami yang akan menyampaikan informasi.
17: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Ancaman kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas dan berkurangnya sumber air, namun juga mulai menyentuh sektor produksi pangan dengan tanaman pagi. Padi menjadi komoditas paling rentan. Selengkapnya dilaporkan Ika Dekandika.
18: Musim kemarau yang berlangsung panjang di Sulawesi Tengah mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Kekeringan bahkan telah dilaporkan terjadi sejak Januari dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun ini. Kepala PT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, Trisna, dalam perbincangan bersama RRI menyebut, kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga Oktober, sebelum hujan diperkirakan kembali terjadi mulai November. Berkurangnya debit air di sejumlah sumber air turut mempengaruhi ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat sejumlah sawah mengalami kekurangan air, terutama lahan yang bergantung pada curah hujan. Trisna mengatakan, laporan dampak kekeringan yang diterima pihaknya paling banyak terjadi pada tanaman padi, disusul dengan tanaman jagung.
19: Kalau melihat data yang masuk, banyak kejadian itu di tanaman padi, ya, menyusul jagung. Itu laporan yang masuk. Kalau untuk horti, sementara ini belum ada. Jadi di kita itu ada yang memang kalau misalnya terjadi kemarau, walaupun yang tidak ekstrim itu akan mengalami kekeringan di lahan tersebut. Itu untuk lahan yang benar-benar itu berpotensi untuk itu.
18: Trisna menambahkan, penanganan kekeringan telah dilakukan melalui pompaisasi di sejumlah wilayah. Namun langkah tersebut tidak selalu dapat diterapkan karena pompaisasi membutuhkan sumber air yang masih tersedia. Kondisi paling sulit terjadi pada lahan tak ada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan. Trisna mengungkapkan, salah satu kejadian dilaporkan terjadi di Labuan, Kabupaten Donggala, dengan luasan lahan terdampak lebih dari 500 hektar, hingga akhirnya mengalami gagal panen. Kondisi ini menjadi perhatian karena gangguan terhadap produksi padi secara langsung berkaitan dengan ketersediaan pangan masyarakat. Dinas TPH Sulteng terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap wilayah yang terdampak, sementara petani juga didorong menyesuaikan pola dan jadwal tanam dengan kondisi iklim, serta prediksi cuaca untuk mengurangi risiko gagal panen.
17: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih dari rekan RRI Palu dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Bone bersama rekan Arfiani.
20: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Peternakan Bone dan Asosiasi Peternak Bone menyalurkan bantuan kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone bersama Asosiasi Peternak menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe, Minggu 13 September 2026. Penyaluran bantuan ini dilakukan sehari setelah musibah kebakaran yang melanda kawasan pemukiman perbatasan Desa Sandrangan dan Desa Sailong pada Sabtu 12 September 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan 10 rumah warga ludes terbakar rata dengan tanah, 3 rumah rusak fisik, dan 1 korban jiwa. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Andi Herman menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dan asosiasi peternak untuk meringankan beban para korban yang kehilangan tempat tinggal.
21: Sumbangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami beserta seluruh staf di kantor secara sukarela mengumpulkan sumbangan untuk korban kebakaran di Sasandrangan Kabupaten Kecamatan Dua Bocoe, dan kami alhamdulillah dibantu juga sama asosiasi peternak yang ada di Bone itu memberikan juga sumbangannya.
5: Hingga saat ini arus kepedulian dan bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan ke lokasi bencana guna memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi.
20: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Herom Malasari di RRI Makassar.
22: Baik, terima kasih rekan Arfiani sudah menyampaikan informasi dari Bone, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan Waode.
23: Baik. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
24: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
25: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laude Muhammad Iyamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
24: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk, di mana dia kemudian bernaung, begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya, gitu.
25: Iyamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
24: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu, karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin dan itu makin trauma gitu.
25: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hermalasari di RRI Makassar.
22: Baik, terima kasih dari rekan dari Bau-Bau
0: Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar, di mana kami akan hadirkan news feature. Bila ingin menikmati buah durian meskipun bukan di musim durian, dapat berkunjung ke Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba. Kecamatan Bulukumba, dan berikut laporan bersama Fitriani Rahman yang akan menyampaikan informasinya.
3: Bagi pecinta durian, musim bukan lagi menjadi alasan untuk menunda kenikmatan. Di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, aroma khas durian justru menjadi daya tarik yang mengundang siapa saja untuk singgah. Desa ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata kuliner bagi masyarakat yang ingin menikmati durian. Bahkan ketika daerah lain mulai sulit menemukan buah durian. Sejak pagi, para pedagang mulai menata durian di lapak sederhana mereka. Satu persatu, buah diperiksa, dipilih, dan ditawarkan kepada pembeli. Bagi para pedagang, durian bukan sekedar buah yang diperjualbelikan. Di balik setiap lapak, ada aktivitas ekonomi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Daya tarik Balang Pesoang tidak hanya terletak pada ketersediaan durian. Suasana sederhana di lapak-lapak pinggir jalan justru menghadirkan pengalaman kuliner yang khas. Pengunjung dapat memilih sendiri durian yang diinginkan, kemudian menikmatinya langsung di tempat. Bagi sebagian orang, menikmati durian di sini bukan sekedar mengisi perut. Ada pengalaman, aroma, rasa, dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan kuliner terasa berbeda. Hal ini yang dijelaskan juga oleh salah seorang pedagang durian di Balang Pesoang, Firman.
4: Pak Firman ini sudah menjual di sini berapa lama, Pak Firman?
6: Sekitar 4 tahun.
4: Kenapa kita memilih tempat ini untuk berjualan? Kenapa kita pilih ini tempat untuk berjualan?
6: Karena alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan.
4: Atau memang karena Balang Pesoang ini terkenal dengan sumber durian, begitu?
6: Iya, begitulah, Bu.
4: Makanya banyak pengunjung, Di.
6: Iya.
4: Kalau biasanya dalam sehari berapa banyak biasa durian atau buah lain yang bisa laris, begitu?
6: Rata-rata 1 juta lah pembeli masuk.
4: Jadi kalau kita stok durian berapa banyak biasanya dalam sebulan? Dalam seminggu atau sebulan, Pak?
6: Per hari, Bu.
4: Oh, per hari. Memang stoknya selalu di situ, Di?
6: Iya.
4: Dan pasti selalu habis, Pak?
6: Enggak juga, Ji.
4: Cuma lumayan.
6: Iya, lumayan. Artinya tiap hari ditambah, Doi.
4: Jadi memang tidak anu, jadi enggak memilih, Ji, misalnya hari, apakah dia hari musim kunjungan.
6: Karena itu durian juga tidak memilih hari jatuhnya.
3: Yang membuat kawasan ini semakin menarik adalah keberadaan durian yang seolah tidak mengenal musim. Ketika musim durian di sejumlah daerah telah berakhir, masyarakat masih dapat menemukan durian di Balang Pesoang. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu tempat tujuan bagi para pecinta durian. Di balik kenikmatan yang dirasakan para pengunjung, terdapat kerja keras para pedagang yang setiap hari menjaga roda usaha tetap berjalan. Mereka berharap semakin banyak masyarakat mengenal Balang Pesoang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
0: Baiklah pendengar, berikut informasi dari Makassar selanjutnya. Pihak Otoritas Bandar Udara Otban Wilayah 5 Makassar sudah menerima 10 laporan pelanggaran. Emi Wafadal menurunkan laporannya.
7: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1. Baik rekan Hermalasari, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1 Wilayah 5 Makassar, Kapten M. Mauludin, ini mengikuti sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang diadakan oleh monitoring frekuensi radio kelas 1 Makassar baru-baru ini. Saat itu, kolaborasi antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon kelas 1 Makassar dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar itu berfokus pada pengamanan jalur komunikasi dan navigasi penerbangan. Kenapa? Karena potensi gangguan sinyal atau intervensi frekuensi ilegal ini mampu ya mempengaruhi komunikasi dalam penerbangan, dan juga nantinya ini akan mengganggu ya navigasi yang membahayakan saat penerbangan. Pihak Bandara Udara sendiri sudah mengakui sudah menerima laporan sebanyak 10 pelanggaran terkait laporan gangguan frekuensi terhadap penerbangan. Dan Kapten Mauludin juga melakukan penindakan terhadap perangkat telekomunikasi atau pemancar radio unauthorized yang tentunya saja akan membahayakan keselamatan transportasi udara yang sangat penting, karena ini dibutuhkan untuk pencegahan dini terhadap gangguan pada alat komunikasi penerbangan. Sementara itu dari pihak Badan Monitoring sendiri mengakui bahwa sejak tahun 2025 itu mengalami penurunan ya dibandingkan tahun 2026 ini jumlah pelanggarannya. Dan pelanggaran yang biasanya setiap tahunnya itu sebanyak 30 pelanggaran, untuk tahun 2026 ini hanya sebanyak 10-20 pelanggaran. Dan kebanyakan ya dari pelanggaran tersebut didominasi pelakunya oleh nelayan. Kenapa nelayan? Karena mereka menggunakan perangkat-perangkat yang tidak sesuai sertifikasi, sehingga menyebabkan frekuensi HT atau HF yang berasal dari perairan ini bisa mengganggu aktivitas penerbangan dari bandar udara. Emi Bafadal, RRI Makassar, kembali ke studio.
22: Baik, terima kasih rekan Emi Bafadal atas informasinya. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemba Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mori Harmalasari mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gemba Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
3: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di malam hari ini. Dan kita bersama di Mamuju Malam hingga pukul 12 malam nanti dengan rangkaian program acara. Dan baik pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Sulbar tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Mamuju Malam ini. Mamuju.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menginginkan calon wakil Gubernur Sulawesi Barat pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polman. Pengemudi ojek online keluhkan kelangkaan BBM karena harus menghabiskan waktu hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 14 September 2026. Bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menginginkan calon wakil Gubernur Sulawesi Barat pengganti antar waktu berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Laporannya disampaikan reporter Marhadi Umar.
1: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik. Intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat atau pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar atau Polman demi menjaga keseimbangan geopolitik di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 14 September 2026. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pengusulan dua kandidat yang sama-sama berasal dari Polman bertujuan agar siapapun figur yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD Provinsi Sulbar tetap mempresentasikan keterwakilan geopolitik Polman.
1: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Walaupun mungkin di daerah lain beda dengan saya, ya, tapi kalau saya memang ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Yang kedua, tetap pada saran pertimbangan saya, supaya yang diajukan ke saya itu dua nama, sebaiknya berasal dari Polman. Karena kita memungkinkan juga geopolitik, ya. Jadi tetap itu komitmen saya. Sebaiknya dua-dua dari Polman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih di DPRD, tetap dari Polman. Kalau satu dari Mamuju, satu dari Polman, jangan sampai yang terpilih Mamuju. Ah, itu kan tidak mencerminkan geopolitik yang baik. Walaupun sesungguhnya politik itu tidak seperti itu, ya. Hanya etika dan etika yang kita bangun.
2: Meski memberikan pertimbangan secara spesifik, Suhardi Duka menegaskan ikhtikatnya agar kursi Wakil Gubernur Sulbar dapat segera terisi demi mengoptimalkan kerja pemerintahan. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Fasilitator pengarus utamaan gender Provinsi Sulawesi Barat menyoroti masih minimnya keterwakilan perempuan di DPRD. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
3: Fasilitator pengarus utamaan gender Provinsi Sulawesi Barat, Haji Hastuti Indriani mengungkapkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat saat ini hanya 9 dari 45 kursi. Pernyataan itu disampaikan Hastuti Indriani dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender di area Mamuju Senin 14 September 2026 membahas keterwakilan perempuan menuju politik setara. Ia memaparkan tren keterwakilan perempuan di DPRD Sulbar sejak periode pertama hanya 4 kursi, naik 5 pada periode kedua, dan 8 pada periode ketiga. Ia menyebut faktor lain penyebab rendahnya keterwakilan perempuan, yakni kendala pendanaan atau kos politik, serta minimnya izin dari pihak keluarga.
4: Ya, kita lihat mulai dari periode pertama, ya, waktu saya masih aktif itu periode pertama 4. Kemudian periode kedua naik 1, 5. Kemudian periode ketiga itu 8. Periode keempat itu anjlok kita 4. Itu kita menurut saya kan tadinya udah bagus 4, 5 grafiknya naik. Kemudian di periode keempat anjlok loh 4 sama dengan periode pertama. Tapi alhamdulillah yang periode ini 9 ya, Bu, ya. 9. 9 legislator perempuan. Sebenarnya ini kan masih jauh. Kalau kita bicara minimal kuota 30% harusnya 15 dong, ya, dari 45 anggota DPR. Sekali lagi kan sudah kita bicara diskusi di awal bahwa kenapa perempuan tidak berminat, salah satunya itu karena masih menganggap bahwa politik itu adalah miliknya laki-laki. Dan ini karena persoalan perempuan itu makhluk kelas 2.
3: Lebih lanjut, Hastuti mendorong partai politik segera mempersiapkan kaderisasi perempuan berkualitas sejak sekarang, bukan menjelang pendaftaran calon legislatif pemilu 2029 mendatang. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tanpa keterwakilan dan keterlibatan perempuan yang memadai bukanlah demokrasi yang sejati bagi masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Antrian kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak terpantau di sejumlah SPBU di Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut dikeluhkan pengemudi ojek online karena harus menghabiskan berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
5: Antrian kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak atau BBM terpantau di sejumlah SPBU di Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut dikeluhkan pengemudi ojek online karena harus menghabiskan waktu hingga 1 jam untuk dapat memperoleh BBM. Salah seorang pengemudi ojek online, Firman, mengaku harus menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk mengantri BBM. Ia menduga antrean tersebut terjadi karena kepanikan masyarakat terhadap isu kelangkaan BBM. Menurutnya, kondisi tersebut cukup mengganggu aktivitasnya karena waktu yang seharusnya digunakan untuk menerima pesanan harus terpakai untuk mengantri BBM.
6: Hampir 1 jam saya antri untuk mengisi bensin. Saya sebagai masyarakat juga bingung, ini kok kenapa bisa langka ya? Sebagai driver ojol tentu sangat mengganggu dan merugikan karena waktu tersebut bisa saya manfaatkan untuk mencari orderan lain.
5: Sementara itu, Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan Pertamina terus memantau kondisi stok dan penyaluran BBM di masing-masing SPBU. Selain itu, penyesuaian distribusi juga akan terus dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
7: Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhannya, sehingga distribusi dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.
5: Lebih lanjut, Lilik mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Nirsyada melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan picu kekeringan dan asap yang mempengaruhi kualitas udara. Pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju ingatkan dampak kesehatan. Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Kita lihat sendiri juga dampak dari karhutlah ini di mana-mana semua kekeringan. Terus lagi kita lihat situasi Mamuju ini agak berasap.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, mulai berdampak pada kondisi lingkungan dan kualitas udara. Kekeringan meluas, sementara asap akibat kebakaran turut menyelimuti sejumlah wilayah Mamuju. Kepala Bidang Kebakaran atau Kabid Damkar Kabupaten Mamuju, Randi Nur, tadi mengatakan dampak karhutlah saat ini tidak hanya terlihat dari meluasnya lahan yang kering, tetapi juga kondisi udara yang mulai berasap. Menurutnya, situasi tersebut perlu menjadi perhatian karena asap kebakaran berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Randi menegaskan, kondisi tersebut membuat penanganan karhutlah masih menjadi fokus utama petugas. Sementara, terkait dukungan belanja tidak terduga atau BTT untuk tanggap darurat, Damkar Mamuju masih menunggu arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju sebagai pusat koordinasi penanganan bencana. Ia menyebut, hingga saat ini, belum ada informasi mengenai tambahan dukungan BTT tersebut. Petugas masih diarahkan untuk berkonsentrasi pada upaya penanganan kebakaran di lapangan.
8: Kita lihat sendiri juga dampak dari karhutlah ini di mana-mana semua kekeringan. Terus lagi kita lihat situasi Mamuju ini agak berasap. Nah, itu saja bisa mempengaruhi kondisi kesehatan untuk di kami, kita semua. Sejauh ini ya kami masih menunggu juga dari pimpinan BPBD, ya. BPBD, karena pusat koordinasinya kan di sana. Ya. Tergantung dari apa perintah dari posko ini kami ikuti. Untuk saat itu belum ada, kami masih fokus ke penanganan. Informasi terakhir itu mereka katanya sampai tanggal 9. Jadi mungkin melihat ke depannya lagi, siapa tahu bisa diperpanjang atau bagaimana, itu tergantung dari pimpinan dari BPBD.
9: Kondisi ini menunjukkan penanganan karhutlah di Kabupaten Mamuju tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga dampak lanjutan berupa kekeringan dan paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, siswi asal SMP Negeri 2 Mamuju, Andi Regina Aulia Marsya, berhasil menyabet gelar juara 1 pada Lomba Pidato Kebangsaan yang diselenggarakan RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Anti Teror Polri. Marhadi Umar menyampaikan laporannya.
10: Perasaan saya itu bangga sama diri sendiri. Tentunya nanti...
2: Siswi asal SMP Negeri 2 Mamuju, Andi Regina Aulia Marsya, berhasil menyabet gelar juara 1 pada Lomba Pidato Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgas WIL Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Polri di kantor RRI Mamuju pada Minggu 13 September 2026. Regina mengungguli 100 lebih peserta dari tingkat pelajar SMP dan SMA se-Sulawesi Barat melalui penampilan pidatonya yang mengusung tema Peran Generasi Muda sebagai Pemuda Pejuang Bangsa. Regina mengungkapkan rasa bangga dan harunya atas pencapaian yang diraih di ajang kompetisi tingkat daerah tersebut. Menurutnya, momentum kemenangan ini akan menjadi kenangan berharga dalam hidupnya.
10: Perasaan saya itu bangga sama diri sendiri. Tentunya nanti piala ini atau piagam ini akan kubawa seumur hidup saya dan tentunya menjadikan motivasi untuk kakak-kakak SMA atau pemuda pejuang. Begitu kan inti pidato saya adalah pemuda pejuang.
2: Keberhasilan Regina mendapat apresiasi dari pihak orang tuanya yang hadir mendampingi selama proses perlombaan. Orang tua Regina, Marini Ariakati, menilai kegiatan kolaborasi ini memberikan dampak positif bagi edukasi literasi digital serta penguatan ketahanan keluarga.
11: Dalam satu kegiatan lomba ini sudah membuat kita menjadi aware ya untuk bagaimana menjaga ruang digital ini. Kemudian penyelenggaraan hari ini luar biasa, deg-degan ya kita tunggu pengumuman. Begitu banyak video yang begitu keren dari anak-anak Sulawesi Barat. Ya ini mungkin kerjasama keluarga ya, team family. Dan saya kira itu salah satu tujuan lomba ya, bagaimana kita keluarga bisa lebih membentuk ketahanan keluarga supaya kita bisa mendukung seluruh, termasuk melindungi anak-anak kita.
2: Menurut Marini, keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak berkompetisi merupakan bentuk kerjasama tim dalam keluarga demi membentengi dan mendukung potensi anak. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, mengapresiasi pelaksanaan Lomba Pidato Kebangsaan yang digelar LPP RRI Mamuju. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
3: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, mengapresiasi pelaksanaan Lomba Pidato Kebangsaan yang digelar LPP RRI Mamuju bersama Satgas WIL Sulbar dan Sus 88 Anti Teror Polri di kantor RRI Mamuju Minggu 13 September 2026. Darwis Damir menyebut lomba ini sebagai salah satu cara mengukur dan membangun sumber daya manusia Sulawesi Barat yang unggul dan berkarakter sejalan dengan misi ketiga Gubernur Sulawesi Barat. Yang menjelaskan lomba diikuti dari 120 peserta pada babak penyisihan sebelum disaring menjadi 40 peserta yang tampil di babak final. Darwis Damir mengaku bangga melihat semangat generasi muda Sulawesi Barat dalam mengikuti kompetisi tersebut. Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan lomba yang akan menjadi bahan evaluasi tim penyelenggara untuk perbaikan ke depan. Darwis Damir juga memberi semangat kepada peserta yang belum berhasil menuju babak final maupun belum meraih juara agar terus mengasah keterampilan berbicara di depan umum.
12: Kami tahu dengan cara ini kita bisa melihat dan mengukur bagaimana sumber daya manusia kita, bagaimana membangun sumber daya manusia kita di Sulawesi Barat yang unggul dan berkarakter. Ini juga bagian daripada misi Bapak Gubernur di misi ketiga, beliau menginginkan adanya sumber daya manusia itu terbangun dengan unggul dan berkarakter. Salah satunya ini adalah tadi putra-putri kita yang luar biasa, yang diawali dengan babak penyisihan, ya, dan juga diakhiri dengan final pada hari ini jumlahnya 40.
3: Lebih lanjut, Kesbangpol Sulbar berharap generasi muda Sulawesi Barat terus berlatih dan mengasah keterampilannya agar ke depan dapat menjadi sosok yang diharapkan orang tua dan daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Petani Peternak Muda Keren di Kaluku, Kabupaten Mamuju, jadi pusat pembibitan dan edukasi pertanian berbasis teknologi. Nur Asmi Saleh menyampaikan laporannya.
13: Kebetulan pembibitan kami besar, terbesar di Sulawesi Barat. Kapasitasnya itu sekitar 150 ribu pohon, kapasitas greenhouse-nya.
9: Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S Petani Peternak Muda Keren terus mengembangkan sektor pertanian berbasis teknologi di Sulawesi Barat. P4S ini memiliki kapasitas greenhouse mencapai sekira 150 ribu tanaman dan menjadi salah satu pusat pembibitan terbesar di Provinsi Sulawesi Barat. Direktur P4S Petani Peternak Muda Keren, Muhammad Fadil, mengatakan kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan pertanian modern sekaligus menyediakan bibit berkualitas bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan pembibitan mulai menerapkan konsep pertanian berbasis teknologi atau smart farming, salah satunya melalui penggunaan sistem penyiraman otomatis yang dapat dikendalikan menggunakan telepon seluler. Penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan tanaman, sekaligus memudahkan petani dalam melakukan pemantauan dan perawatan. Selain pembibitan cabai, P4S Petani Peternak Muda Keren juga mengembangkan berbagai komoditas dan usaha pertanian lainnya, di antaranya semangka, melon, ayam petelur, pupuk kompos, kakao, serta budidaya ikan. Pengembangan berbagai sektor tersebut menjadikan P4S tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat. Muhammad Fadil mengatakan, P4S Petani Peternak Muda Keren juga difungsikan sebagai pusat edukasi pertanian dengan menerapkan kurikulum pelatihan. Melalui pelatihan tersebut, masyarakat dan peserta dapat memperoleh pengetahuan sekaligus praktik langsung mengenai pengelolaan pertanian dan peternakan.
13: Untuk benihnya, terus kami semai, kebetulan pembibitan kami besar terbesar di Sulawesi Barat. Kapasitasnya itu sekitar 150 ribu pohon, kapasitas greenhouse-nya. Itu udah basisnya udah smart farming, penyiraman otomatis menggunakan HP. Kami selain bibit ada budidaya cabai, budidaya semangka, melon, terus ada ayam petelur, pupuk kompos, bibit kakao, perkebunan, kita tangkap di sana. Bahkan ada kolam ikan yang sekarang, ada 5 kolam yang sekarang. Memang tempatnya edukasi.
9: Pengembangan P4S Petani Peternak Muda Keren diharapkan dapat menjadi salah satu model pertanian modern di Sulawesi Barat, sekaligus mendorong semakin banyak generasi muda dan masyarakat untuk terlibat dalam sektor pertanian. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan wawancara untuk sesi berikutnya, yaitu kris air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat di tengah kemarau panjang. Dan kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami hadirkan wawancara bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat Lukman, dipandu reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait kondisi krisis air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
15: Cuaca El Nino untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada dua kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Itu kita sudah mulai dari bulan Agustus kemarin, kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Jadi kami, teman-teman dari provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk mensuplai air di beberapa kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Cuman untuk Mamuju Tengah kami sudah hentikan karena statusnya di sana sudah selesai. Jadi mobil kendaraan yang ada di sana kita tarik kembali ke Mamuju. Jadi Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil, mobil pick up yang di belakangnya kita isi tandon baru kita melakukan pendistribusian.
14: Untuk di Mamuju seperti itu. Daerah-daerah yang mungkin sangat rawan dan sangat butuh bantuan ini di mana ini, Pak?
15: Untuk sementara kami saat ini saya sekarang ada di Kasiwa. Di Kasiwa melakukan pendistribusian air Terus yang kita sudah suplai itu Kecamatan Kaluku, terus Kecamatan Mamuju dengan Rimuku, CC, terus Tadui, terus Babana Pantai, Bambu, itu yang kita lakukan pendistribusian. Tapi kalau untuk saat ini, 2-3 hari terakhir ini kita fokus di dalam kota, karena dalam kota ternyata juga sudah mulai kekurangan air bersih.
5: Berarti untuk kondisi saat ini sendiri dari PMI menyiapkan 5 armada ya Pak untuk di Kabupaten Mamuju
15: ya,
5: sendiri?
15: Iya, jadi ada 2 unit tangki air yang kita siapkan di sini, terus 3 yang pick up.
5: Apakah ya, dari PMI sendiri ada data ya Pak sepanjang kemarau ini sudah berapa, mungkin berapa ribu liter yang
15: Kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air. Terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an, jadi ada sekitaran 1 juta liter air. Jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan 1 bulan terakhir ini.
5: Demikian wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait krisis air bersih di tengah kemarau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 14 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: sabunok na haga midi papay babayhin nonoyo at sa sen ni nomi dikiri kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja rib dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dicawak, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
4: Ya ibu, kok banyak banget sih?
5: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
3: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
4: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Segera kami hadirkan Warta Berita Sentral, disiarkan program 3 Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: The issue therefore is not where the dollar remains relevant,
2: But how ASEAN can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, Wita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: nomor 3,
16: IP001, terindikasi sebagai Puan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel satu kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
20: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
19: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
17: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
19: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
22: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
21: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
21: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
24: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano Kecamatan Sitolu Eri Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawi diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledane, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini, jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
24: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Ya Aman Telang Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Setelu Uri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledanu. Oh itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
24: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mapucu malam ini.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Segera kami hadirkan untuk Anda saat lagi paket mimbar agama Hindu untuk malam hari ini dengan judul Hidup adalah kesempatan belajar menjadi manusia yang lebih baik, yang akan dibawakan oleh narasumber Gede Cameng Janardana, SPDH. Tetap bersama kami.

Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mulai, saya awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Asnamasidam. Om Anubadrah Kartoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, angayu bahagia ide sanyang widiwasa. Kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Mamuju. Bersama dengan saya, Gede Cameng Jenardana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimbar Agama Hindu kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu hidup adalah kesempatan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Namun sebelum kita mulai Mimbar Agama Hindu hari ini, seperti biasa diawali dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, melati harum di malam hari. Hidup ini anugerah ilahi, mari berbuat baik sepenuh hati. Pendengar yang berbahagia dan umat sedharma dimanapun Anda berada, setiap pagi ketika kita membuka mata, sesungguhnya kita sedang menerima sebuah anugerah yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, meminta maaf, belajar, bekerja, mengasihi keluarga, membantu sesama, dan melakukan berbagai perbuatan yang membawa manfaat. Namun seringkali manusia lupa bahwa hidup adalah sebuah kesempatan. Kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita terlalu sering melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri. Kita terkadang menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, tetapi lupa menggunakan kesempatan yang ada pada hari ini. Dalam perspektif agama Hindu, kehidupan manusia bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa tujuan. Kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau ide sanyang widiwasa. Dalam Sarasamucaya Sloka 4 terdapat ajaran yang sangat yang terkenal, yaitu Re sakoning sarwa buta, iking janmo wong juga wenang, gumawayaken ikang suba asuba karma, kunang panetas sakana ring suba karma juga. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa di antara semua makhluk hidup, kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk. Dan manusia hendaknya mengarahkan dirinya kepada perbuatan yang baik. Pesan ini sangat mendalam artinya. Menjadi manusia bukan hanya tentang hidup, bekerja, memperoleh kekayaan, memiliki jabatan atau mencapai kesenangan duniawi. Menjadi manusia berarti memiliki kesempatan untuk mengembangkan kesadaran, memperbaiki perilaku, dan meningkatkan kualitas hidup melalui dharma. Umat sedharma yang berbahagia, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Kesalahan yang pernah kita lakukan tidak harus menjadi alasan untuk terus terpuruk. Masa lalu memang tidak dapat kita ubah, tetapi sikap kita terhadap masa lalu masih dapat kita ubah. Orang yang pernah melakukan kesalahan masih dapat belajar. Orang yang pernah jatuh masih dapat bangkit. Orang yang pernah menyakiti masih dapat belajar meminta maaf. Orang yang pernah gagal masih dapat mencoba kembali. Dan orang yang merasa dirinya belum baik masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Inilah salah satu makna penting dari kehidupan.
Dan bagaimana dalam ajaran agama Hindu terkait Trikaya Parisuda memperbaiki diri dari hal yang sederhana. Umat Sedharma yang berbahagia, untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik, kita tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana melalui ajaran Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda mengajarkan tiga bentuk penyucian diri, yaitu Manacika Parisuda, yaitu berpikir yang baik, Wacika Parisuda, berkata yang baik, Kayika Parisuda, berbuat atau bertindak yang baik. Mari kita mulai dari berpikir, karena banyak perbuatan buruk bermula dari pikiran yang tidak terkendali. Jika pikiran dipenuhi kebencian, perkataan menjadi kasar. Jika perkataan kasar terus dipelihara, tindakan pun dapat menyakiti. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi kasih sayang, maka perkataan akan menjadi lebih lembut dan tindakan akan lebih bijaksana. Karena itu, perubahan besar dalam kehidupan dapat dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, yaitu memperbaiki pikiran. Ketika bangun pagi, cobalah bertanya kepada diri sendiri, perbuatan baik apa yang dapat saya lakukan hari ini? Siapa yang dapat saya bantu hari ini? Bagaimana saya dapat menjadi pribadi yang lebih sabar hari ini? Pertanyaan sederhana seperti itu dapat membantu kita membangun kesadaran. Hidup untuk menjadi bermanfaat. Kehidupan akan terasa lebih bermakna ketika keberadaan kita memberikan manfaat bagi orang lain. Kita tidak harus menjadi orang terkenal untuk menjadi berguna. Seorang ibu yang mendidik anaknya dengan kasih sayang sedang menjalankan dharma. Seorang ayah yang bekerja dengan jujur sedang menjalankan dharma. Seorang guru yang mendidik murid dengan ketulusan sedang menjalankan dharma. Seorang petugas yang melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab sedang menjalankan dharma juga. Seorang anak yang menghormati orang tua sedang menjalankan dharma. Bahkan sebuah senyuman, ucapan yang baik dan bantuan kecil kepada seseorang dapat menjadi bagian dari kebajikan. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Bisa jadi bagi kita hanya sebuah senyuman, tetapi bagi seseorang yang sedang bersedih, senyuman itu dapat memberikan kekuatan. Bisa jadi bagi kita hanya sebuah ucapan sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang kehilangan harapan, ucapan itu dapat menjadi penyemangat. Inilah keindahan dharma. Dharma tidak selalu hadir dalam tindakan yang besar. Dharma dapat hadir dalam ketulusan tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Bagaimana belajar dari masa lalu? Umat Sedharma yang berbahagia dan pendengar RI yang saya hormati, kita semua mempunyai masa lalu. Ada kenangan yang indah. Ada pula pengalaman yang mungkin ingin kita lupakan, tetapi setiap pengalaman dapat menjadi guru. Jangan menjadikan masa lalu sebagai penjara, jadikan masa lalu sebagai sekolah. Jika terdahulu kita mudah marah, maka hari ini kita belajar menjadi lebih sabar. Jika dahulu kita mudah menyerah, maka hari ini kita belajar dari kekuatan. Jika dahulu kita pernah menyakiti orang lain, maka hari ini kita belajar memperbaiki hubungan. Jika dahulu kita pernah salah mengambil keputusan, maka hari ini kita belajar mengambil keputusan lebih bijaksana. Inilah yang disebut sebagai proses pendewasaan spiritual. Hidup bukan hanya tentang bertambahnya usia. Hidup adalah tentang bertambahnya kesadaran. Usia boleh bertambah, tetapi jika kesadaran tidak berkembang, maka kita hanya bertambah tua tanpa bertambah bijaksana. Sebaliknya, ketika kesadaran semakin berkembang, setiap pengalaman kehidupan dapat menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Dan jangan menunda
untuk berbuat kebaikan. Ada satu kebiasaan manusia yang sering terjadi, yaitu menunda kebaikan. Kita mengatakan, nanti saya akan meminta maaf, nanti saya akan membantu, nanti saya akan lebih rajin beribadah, nanti saya akan memperbaiki diri, nanti kalau sudah punya banyak waktu. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa berapa banyak nanti yang masih diberikan kepada kita. Karena itu, jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Jangan menunggu kaya untuk berbagi. Jangan menunggu tua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menunggu kehilangan seseorang untuk menghargainya. Jangan menunggu sakit untuk menyadari pentingnya kesehatan. Dan jangan menunggu kesempatan hilang untuk menyadari betapa berharganya kesempatan tersebut. Lakukan kebaikan hari ini, karena hari ini adalah kesempatan yang nyata. Dalam makna kelahiran kembali atau punarbawa dan kesempatan dalam kehidupan. Dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep punarbawa, yaitu kelahiran kembali. Punarbawa berkaitan erat dengan hukum karma pala. Kehidupan tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan dengan karma yang dilakukan oleh manusia. Pemahaman ini seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab terhadap kehidupan. Kita tidak boleh berpikir bahwa hidup hanya untuk menikmati dunia. Kita juga tidak boleh berpikir bahwa perbuatan tidak memiliki akibat. Sebaliknya, pemahaman punarbawa dan karma pala mengajarkan kita untuk menggunakan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Selagi menjadi manusia, mari gunakan pikiran untuk memahami dharma. Gunakan perkataan untuk menyebarkan kedamaian. Gunakan tangan untuk membantu. Gunakan ilmu untuk mencerdaskan. Gunakan jabatan untuk melayani. Gunakan kekayaan untuk berbagi. Dan gunakan kehidupan untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Dharma yang berbahagia dan pendengar RRI yang berbahagia, menjadi manusia yang lebih baik bukanlah perubahan yang terjadi dalam satu malam. Ia adalah proses. Hari ini mungkin kita masih mudah marah. Besok kita belajar mengendalikan emosi. Hari ini mungkin kita masih sulit memaafkan. Besok kita belajar melepaskan kebencian. Hari ini mungkin kita masih sering mengeluh. Besok kita belajar bersyukur. Hari ini mungkin kita masih mementingkan diri sendiri. Besok kita belajar peduli kepada sesama. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, kebaikan demi kebaikan, kesadaran demi kesadaran, hingga akhirnya kehidupan kita menjadi perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Dharma. Dalam Bhagavad Gita mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak semata-mata terikat pada hasil. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kehidupan harus dijalani dengan karma yang benar, niat yang baik, dan ketulusan. Umat Sedharma yang berbahagia, hidup bukanlah tentang berapa lama kita hidup. Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan selama hidup. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kedudukan kita, tetapi seberapa tulus kita menjalankan dharma. Dan bukan tentang apa kita pernah melakukan kesalahan, tetapi apakah kita memiliki keberanian untuk memperbaikinya. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memaafkan, kesempatan untuk mencintai, kesempatan untuk mengabdi, kesempatan untuk berbuat baik, dan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih dekat dengan Dharma. Ingatlah, masa lalu adalah pelajaran, hari ini adalah kesempatan, dan masa depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama dapat menjadi inspirasi bagi kita semua
untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, kasih sayang, tanggung jawab, dan dharma. Semoga Ide Sanyang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan, kekuatan, kesehatan, dan kedamaian kepada kita semua. Jadi untuk mimbar malam hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan baik pendengar, saat ini pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, setiap malamnya kami hadirkan untuk Anda drama Radio Pro 1 dengan judul untuk malam ini, Peluk Aku Sebentar Saja, yang diproduksi RRI Attambua. Selamat mengikuti.
1: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
3: Maryam, gadis remaja yang buta sejak lahir, berusaha untuk tetap tegar menjalani hidup. Ia begitu tegar untuk menghadapi ejekan dan hinaan dari orang-orang sekitar. Namun, yang membuat ia putus asa adalah ayahnya sendiri menuduhnya sebagai penyebab kematian ibunya, Martha. Mampukah Maryam, seorang anak berkebutuhan khusus, merebut hati sang ayah untuk mendapatkan kasih sayang yang sama sekali tidak pernah ia rasakan? Ikuti kisahnya dalam drama radio Peluk Aku Sebentar Saja.

Marta, kau kasih tinggal saya. Bagaimana ini? Saya tidak tahu harus buat apa. Kenapa kau kasih tinggal saya dengan anak kita yang kondisinya, ya kondisi seperti ini? Dia buta. Andai kan kau tidak melahirkan ini anak buta, kau pasti masih hidup. Marta, dasar anak sial.

0: Daniel, itu sudah 15 tahun yang lalu. Kakak harus hadapi kenyataan hidup. Kesedihan dan kemarahan kakak tidak akan menghidupkan kembali kakak Martha.
1: Ah, sudah. Kalian tidak mengerti. Tidak tahu apa yang saya rasa.
0: Siapa bilang? Siapa bilang kami tidak mengerti perasaanmu kakak?
1: Ya saya yang rasakan tiap
0: kami
1: hari.
0: Kami mengerti nak. Tapi namanya hidup harus dihadapi. Kasihan Maryam. Cobalah lihat dia. Dia anakmu, darah dagingmu Daniel.
1: Dia memang anak saya, Ma. Tapi dia buta, Mama. Apa yang saya bisa harapkan dari ini anak? Tidak ada, toh. Tidak, Ma. Percuma, Sa. Saya benci dia.
0: Daniel,
1: apalai, Mama.
0: Dengar, Mama. Biar bagaimanapun dia anakmu. Dan sampai kapanpun dia tetap
1: sudah,
0: anakmu.
1: Sudah lah, Mama, sudah. Itu anak tuh anak sial. Gara-gara dia, saya punya istri meninggal, Mama.
0: Sudah, Daniel, sudah. Kau sudah keterlaluan ini, Daniel.
1: Ya, saya memang tidak pernah harapkan dia.
2: Sementara itu, Maryam yang mendengarkan pertengkaran keluarga mereka, ia merasa sedih. Namun, ia menyimpan dalam-dalam semua itu. Baginya, Daniel tetap ayahnya dan berharap suatu saat nanti sikap ayahnya akan berubah.
3: Mama, Maryam rindu Mama. Maryam ingin dipeluk. Selama ini tidak ada yang memeluk Maryam.
0: Hai Maryam, buat apa sayang?
3: Oma, Maryam lagi membayangkan Mama.
0: Ah Maryam, Oma kan sudah bilang mamanya Maryam itu baik, lembut dan juga cantik. Cantik sepertimu sayang.
3: Ah, percuma cantik Oma. Maryam buta, tidak bisa melihat apapun dan...
0: Dan apa sayang? Maryam itu anak hebat kok. Kesayangan semuanya.
3: Kesayangan? Kesayangan semua, tapi bukan ayah.
0: Yuk makan yuk. Habis makan kita ke taman. Mau kan?
3: Mau dong Oma.

0: Dokteranus Aloysius Salicerin membuka sejak
1: baru pulang Daniel.
2: Iya Mama. Banyak kerjaan Mama ini hari.
1: Sudah makan?
2: Sudah makan tadi. Saya sumakan di kantor tadi Mama. Mama.
1: Iya, ada apa Nak? Ayo sini bicara sama Mama.
2: Begini Ma, saya mau kasih kenal kalau Mama mau. Saya punya pacar baru Mama.
1: Hmm? Apa? Pacar?
2: Iya pacar
1: mau
2: Mama.
1: Berapa lama dan berapa banyak yang kau pacari Daniel, anakku sayang? Mama maunya kamu segera nikah.
2: Ya pacaran dulu lah.
1: Ingat
2: Mama.
1: Nah ingat, sebentar Mama bicara dulu. Umur kau tidak muda lagi. Kalau pacaran terus kapan nikahnya? Pokoknya apapun pilihan kamu Mama dukung. Tapi ingat ya, perempuan ya. Itu harus sayang sama keluarga, terutama Mariam cucu Mama.
2: Mariam lagi. Ini yang jadi masalah nih Mama. Mama tahu, saya malu Mama. Malu punya anak buta.
1: Kamu, Mariam itu kan anak kamu. Kalau dia mau sama kamu, dia juga harus mau menerima Mariam, titik. Mariam. Mariam.
3: Iya, Oma.
1: Katanya mau ke taman sama Oma. Ayo, bangun. Kita makan, terus kita ke taman.
3: Iya, Oma.
1: Sudah makannya, sayang?
3: Sudah, Oma.
1: Yuk, kita berangkat sekarang.
4: Mariam begitu senang diajak omanya untuk bermain di taman. Karena Mariam tidak bisa melihat, omanya menceritakan kepada Mariam tentang ibunya agar Mariam bisa merasakan indahnya dunia ini.

0: Selamat siang, Mak.
1: Siang, Tanta.
2: Selamat siang juga. Rupanya ada tamu. Sebentar ya.
1: Itu ibu kamu ya? Kelihatannya baik ya?
0: Iya. Itu Mama. Mama sudah tidak sabar. Mau lihat saya nikah lagi.
1: Terus, gadis yang tadi sama ibu kamu siapa? Sepertinya dia tidak bisa melihat ya?
0: Iya. Yang tadi ya, sama Mama ya. Ya, maaf. Saya tidak bilang ke kamu sebelumnya. Tapi dia anak saya, dia Maryam.
1: Apa? Anak kamu?
0: Iya, anak saya.
1: Dia anak kamu? Iya. Tidak mungkin. Saya pikir dia adik kamu.
0: Bukan, itu anak saya. Istri saya meninggal saat melahirkan Maryam.
1: Tidak. Tidak mungkin. Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya, Daniel?
0: Ya kan kita harus ketemu dulu. Maaf, saya pikir kamu akan terima saya apa adanya. Tapi malah begini ya.
1: Tidak. Tidak mungkin saya menikah dengan laki-laki yang punya anak seorang tunanetra.
0: Kenapa?
1: Ribet hidup saya nanti. Kita pisah sekarang.
0: Dengar dulu penjelasan saya, Siska. Siska.
2: Dari mana saja kamu?
0: Ma.
2: Kok tiba-tiba pergi? Di mana perempuan itu?
0: Oh.
2: Mama belum sempat kenalan, kenapa sudah pergi? Ada apa?
0: Ah, Mama. Saya sudah bilang, Ma, sama Mama. Mana ada perempuan yang mau dengan saya? Tidak ada yang mau karena saya punya anak yang buta, Mama.
2: Ya, syukurlah kalau begitu.
0: Kok syukur, Ma?
2: Kamu bisa tahu kan mana yang tulus, mana yang tidak, Kakak?
0: Bukan begitu, Mama. Ya semua gara-gara anak sial ini. Dia memang pembawa sial,
1: saya.
0: Mama. Semua yang dekat saya akan pergi kalau tahu dia buta. Gara-gara dia. Dia memang sial, Mama.
2: Stop, Daniel.
0: Sial.
2: Stop, berhenti. Berhenti, Daniel. Kamu memang keterlaluan.
0: Keterlaluan apa, Mama?
2: Kamu sangat keterlaluan, Kakak.
0: Tidak, Mama. Kenyataannya
2: tega
0: begitu.
2: Tega sekali kamu, Daniel. Kalau kamu tidak mau menerima dia, biarlah dia jadi adikmu. Saya masih bisa mengurusnya.
0: Dia lagi.
2: Silahkan kamu urus diri sendiri.
3: Bapak, maafkan saya. Karena saya, Bapak tidak bisa punya istri lagi. Mama, saya rindu Mama. Andaikan Mama masih hidup, Maryam tidak akan seperti ini. Maryam rasanya semua orang tidak sayang sama Maryam. Atau Maryam pergi saja supaya semua orang bahagia. Tapi Maryam takut. Maafkan Maryam, Oma.

0: Bukan warga terlantar
1: kok
0: di pinggir jalan.
1: Terlihat seperti Mariam ya. Tapi tidak mungkin.
2: Kondisi sakit di pinggir jalan.
1: Tidak mungkin itu cucu saya. Kisaran. Dia lagi tidur di kamarnya. Mariam? Mariam? Mariam? Mariam tidak ada di kamar.
3: Ada apa, Mama?
1: Tidak mungkin.
3: Ma?
1: Kakak.
3: Iya, iya, Mama. Daniel. Ada apa?
1: Mariam tidak ada di kamar, Daniel.
3: Pagi-pagi
1: kakak.
3: Sudah teriak.
1: Mariam,
3: bikin panik
1: Mariam
3: saja.
1: Tidak ada di kamar.
3: Kenapa? Paling dia ada di sekitar sini, Mama. Di taman mungkin.
1: Mariam tidak ada. Cukup, Daniel. Cukup.
3: Cukup. Bikin pusing saja itu anak. Persetan di situ.
1: Pagi ini di televisi. Semoga saja bukan cucu saya, Daniel. Semoga. Ayo kita sekarang juga ke rumah sakit kasih. Ayo, Daniel. Ayo, kakak.
3: Bikin pusing. Tambah pusing lagi itu anak.
4: Kubuka album biru.
1: Daniel.
3: Iya, Mama.
1: Daniel.
3: Iya.
1: Kalau sesuatu terjadi pada Mariam, Mama tidak akan memaafkanmu.
3: Mariam, Mariam anak papa. Ini papa sayang. Ini papa nak. Papa mohon maaf anak papa. Mariam.
5: Oma, bapak memaafkan Mariam.
3: Iya nak.
5: Pergi dari rumah. Mariam tidak ingin Oma dan Bapak bertengkar karena Mariam.
3: Ya tidak lagi bertengkar, nak. Sekarang tidak ada lagi bertengkar.
1: Kuat ya, nak. Kuat.
3: Yang kuat ya, Mariam,
1: Mariam
3: ya.
1: Kuat.
3: Maafkan Papa, nak.
5: Tidak, Oma. Mariam tidak kuat lagi. Oma, Mariam rindu Mama, Oma.
3: Mariam
5: mau ketemu Mama.
3: Mariam, kuat, nak.
1: Jangan.
3: Papa minta maaf, nak.

0: karena Mariam.
1: Tidak sayang.
0: Kenapa jadi susah?
1: Tidak sayang.
0: Bapak.
1: Iya nak.
0: Bolehkah Bapak memeluk Mariam sebentar?
1: Boleh.

Penyesalan selalu datang terlambat, kadang tanpa peringatan. Waktu terlalu cepat berlalu, tanpa peduli siapa dirimu. Jangan buat dirimu menyesal, belum terlambat untuk sekedar memberikan pelukan untuk orang-orang tersayang, walau sebentar dan sebelum terlambat. Demikian Sandiwara Radio, peluk aku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Apaan sih nih orang?
7: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
6: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
7: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
8: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
4: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
5: A few moments later.
4: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
6: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
4: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
3: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, nih anak.
4: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
3: Nih anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Apa kabarnya Anda malam ini? Senang sekali bisa kembali menemani Anda di penghujung hari dan saatnya kita istirahat sejenak dari kesibukan, menikmati malam dan tentu saja kembali mengingat cerita-cerita lama lewat lagu. Karena malam ini sampai jam 11 malam nanti kita akan temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk malam hari ini di hari Senin 14 September 2026 ya, Ruang Rindu menghadirkan kembali untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara sampai pukul 11 malam nanti ya. Jadi untuk malam ini tentu ada lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi teman Anda di perjalanan, mungkin di saat bekerja atau menemani masa muda, atau bahkan menyimpan cerita. Ya, dan seperti biasa kita ajak yang mau gabung, silakan boleh Anda ikut gabung di sini di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Silakan Anda boleh deringkan telepon ataupun juga berkirim pesan di WhatsApp kami ya. Sudah kita kasih malam ini lagu yang siapapun mendengarnya itu bisa ikut nyanyi ya. Dari Nike Ardila, tentu sudah banyak yang tahu, banyak yang kenal dengan lagu ini, sangat familiar. Kemudian juga bisa membawa kita di masa-masa yang ada di dalam lirik lagu. Oke dan baik pendengar, silakan untuk mau gabung kita langsung hadirkan atau kita langsung terima ya untuk yang gabung di line telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Bun Randi.
0: Oh, Bu Lia di Mamuju Tengah. Makasih sudah mampir ke Ruang Rindu. Kabarnya ya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat, syukurlah. Baiklah, kita mau temani dengan lagu apa malam ini?
1: Oh, saya mau dengar lagunya, enggak tahu penyanyinya siapa, Bun Randi. Judulnya Aku Bukan Pintu.
0: Aku Bukan Pintu ya.
1: Ya.
0: Oke deh, nanti di,
1: kalau nggak salah itu penyanyinya cowok.
0: Iya betul. Nanti kita coba carikan ya.
1: Ya, kirim salam. Ada Ibu Nurma di Kebana, ada juga Ibu Dharma di Pulau Karampuang, ada Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Edun di Jalan Tanah Sapi.
0: Iya.
1: Ada Pak Mahir. Ada juga Ani di Boteng, Mama Wida, Bapak Ulang.
0: Kencang sekali suara Kari monitornya kayaknya, ya.
1: Ya, ada ya. Juga Bapak Sultan, Sri Dulu Timur, Antori Duri. Ada juga warga Peloman, ada Sidan, ada Bobby, Pak Salman, ada Viko, Gibran. Dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat Bun Randi lagi tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa versi ya dari lagu yang diminta. Ada versi Trio Ambisi, kemudian juga ada dari Mona Latumahina dan Fanny Fabiola, ataupun juga dari Leola Drakel. Nih, kita hadirkan untuk yang versi Leola Drakel nanti untuk Ibu Lia yang ada di Mamuju Tengah. Berikutnya saya terima kembali yang gabung di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, dari siapa ini, di mana Ki?
2: Dengan Ibu Mida di Adi-Adi.
0: Ibu Mida di Adi-Adi.
2: Iya, betul sekali.
0: Gimana? Sehatkah malam ini?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Kabar baik. Bagaimana dengan Papa Ulan juga di sana? Baik juga. Kenapa?
2: lagi bikin baringan nih.
0: Oh begitu, iya iya, mantap sekali, sudah mau istirahat ya.
2: Iya.
0: Malam ini mau ditemani lagu siapa, Ki?
2: Lagunya Putri Intang.
0: Siapa?
2: Putri Intang, sayangilah aku.
0: Putri Intan.
2: Iya.
0: Itu lagu tahun berapa itu? Bukan jen lagu baru kan?
2: Bukan.
0: Oke, nanti. Oh, baik, baik. Nanti kita coba cek ya.
2: Iya.
0: Oke, lanjut, Ki.
2: Kirim salam. Ada Ibu Lia di Kalimam, di apa itu? Imam Mujitnya, ada juga Ibu Darmawati, ada juga Ibu Murni, ada juga Amar di Rawa Indah, Erwin Jalan Taman Sapi, ada juga Afrilu Timur, ada juga Penyak Sahati, ada juga Niki Boteng, Bapak Rizali Saludi, Pak Mahri Tapalang, ada juga Pak Sidang, Pak Yuni, di Lembang sana, ada juga Pak Sultan, Abraham, Bodi, Pak KMS, Pak Salman, Pak Sidan dan semuanya. Pendengar Ruang Rindu Tanpa Terkecuali, Bung Randi.
0: Iya, baik.
2: Ya, Bung Randi. Semoga selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mida, di Adi-Adi.

0: Kita terima untuk yang berikutnya lagi ya, masih di line telepon kita. Kalau mau kirim pesan juga boleh, karena kalau memang padat boleh kirimkan pesan Anda di WhatsApp ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Bang Andi.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Bang Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Kin?
1: Om Sadi Polman.
0: Pak Om Sadi Polman.
1: Iya.
0: Makasih sudah gabung ke Ruang Rindu. Sehat kabarnya, Ki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Malam ini menemani. Iya, luar biasa.
1: Oke, pesan lagu berani.
0: Iya, teruskan, Ki.
1: Lagunya tuh Meja Pisah. Judulnya Biarkan Ku Cari Jalanku Sendiri.
0: Oke deh, baik. Biar ku cari jalanku.
1: Menyapa dulu, Bu Randi.
0: Iya, teruskan.
1: Ada tadi Ibu Lia, Ibu Mida. Ada di Polma, ada Sidan. Bobby. Mbak Lia Pandini. Ada di Polewali, Acore. Maulana. Pak Gibran. Di Lumutubur ada Asri. Di Enreng ada Anto. Salam kenal. Dan Mbak Rizka Pandi, apa? Rizka Melia. Ada orang tua kita di Galuh Lombok, ada Pak Salman, apa kabar Pak? Sehat selalu bersama keluarga. Ada Pak Sultan di saat ini mau berlayar. Oke, itu saja, Bu Randi.
0: Ya, baik, terima kasih.
1: Bu Randi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Yom Sadi Polman ya. Satu lagi sebelum kita hadirkan dari Lola Drakel. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dari mana ini, Bang Bobby?
2: Bobby.
0: Oke deh, Polman lagi, makasih.
2: Iya.
0: Sehat kabarnya, Ki?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kabar sehat. Lagi di rumah saja, Bang Bobby?
2: Ya, di rumah saja.
0: Oke deh.
2: Ambil monitor.
0: Teruskan. Lagu apa ini?
2: Lagunya Terbakar Tanpa Menyala, Bu Randy.
0: Dari?
2: Kayaknya Thomas.
0: Oh begitu.
2: Tidak salah.
0: Baik, nanti kita coba carikan. Nah,
2: iya.
0: Ya.
2: Cari lagunya, menyapa yang baru lewat. Yomansa ya.
0: Mm-mm.
2: Selamat malam, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Ibu Mida, Ibu Teng, Bapak Ulang. Kemudian Purnama Sari, ada Johar Udin, Pangeran Kodok, ada Amalia, ada Sidan, ada Pak Salman Bang Kumis, ada Sriani Alia, dan semuanya mungkin ditampak terkecuali.
0: Untuk semuanya saja.
2: Iya,
0: baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Mengajak Anda menyelami. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Tommy Jepisa, biar ku cari jalanku ya, sudah kita hadirkan malam ini. Dan tentu lagu ini membawa kita kembali ke suasana musik di Indonesia era 80-an dan 90-an ya. Dan memang pendengar-pendengar, setiap lagu itu tentu punya cerita. Ada yang mengingatkan akan seseorang, sebuah tempat, atau mungkin pada masa yang sekarang sudah jauh berlalu. Nah, kalau malam ini lagu yang tiba-tiba membuat Anda teringat pada sebuah cerita, cerita apa yang muncul di ingatan Anda ya? Oke, dan baik, kita masih di ruang rindu. Yang mau gabung kita masih tunggu ya. Anda bisa deringkan telepon, juga boleh berkirim pesan. Saya bacakan dulu untuk yang gabung malam ini. Dari Tanti Pelipur Lara, mau lagu dari Madu dan Racun untuk semuanya saja lagunya. Semua pendengar RRI Mamu juga tanya tanpa terkecuali. Baik, terima kasih, nanti kita hadirkan lagunya. Saya sapa untuk malam hari ini, kita ke yang mendengarkan telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dari Pak Guru.
1: Dari Tepalang,
0: Bundaran. Baik, terima kasih Pak Mahir sudah hadir malam ini. Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat bersama keluarga. Semoga juga demikian dengan keluarga.
0: Baik, baik. Lagi di mana? Di rumah ini? Lagi istirahat?
1: Masih standby di depan radio.
0: Oke deh, baik. Mau lagu apa yang kita bisa kasih malam ini untuk Pak
1: Mahir?
0: Lagunya
1: Inka Christy.
0: Apa itu?
1: Judulnya Nafas Cinta.
0: Nafas Cinta. Betul? Halo?
1: Halo, iya.
0: Nafas Cinta?
1: Nafas Cinta judulnya.
0: Oke deh, baik, baik. Teruskan Pak Mahir, kita hadirkan nanti.
1: Sebelumnya salam-salam dulu, walaupun pendengar setia RRI ini sudah ada yang ketiduran ini.
0: Iya.
1: Tapi salam-salam dulu, selamat malam, ada Pak Sultan di Kaluluk, ada juga Kainis, Pak Syukur di Kutai, sama Parah, ada juga Pak Rital di Taludu, ada Bapak Ulan di Adi-Adi, ada juga Ibu Mida, selamat malam semua, Ani, Norma, ada Sahara, ada juga Pak Ceru di Pasbor, Bang Erni Jalan Taman Sapi, Pemulit Kelima Muju, dan semuanya.
0: Baik.
1: Mendengar di Ruang Rindu.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk Bunda Andi, salam sehat selalu, selamat malam.
0: Iya, makasih Pak Mahir, siap.
1: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Mahir di Tapalang ya. Berikutnya satu lagi sebelum dihadirkan lagunya buat Anda. Selamat malam Ruang Rindu. Terputus ya. Boleh dicoba kembali untuk Ruang Rindu malam hari ini masih terbuka untuk Anda. Yang mau kirim pesan boleh, ataupun juga yang mau menderingkan telepon juga kita masih buka ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik sekali. Dari siapa yang dimana Ki? Pak Sultan. Kabar sehat Pak Sultan?
2: Alhamdulillah kabarnya lagi sehat ini.
0: Lagi sehat.
2: Bersama kru di kapal.
0: Oh, sudah di kapal sekarang?
2: Ya, tapi belum berlayar, masih di pelabuhan.
0: Oh begitu, besok baru jalan, kapan?
2: Oh, belum, masih tunggu teman, mungkin 2 hari lagi ke depan ini.
0: Oke deh, luar biasa, semangat terus, sehat-sehat. Ya. Lancar-lancar juga pekerjaan di sana.
2: Amin.
0: Iya, Pak Sultan menemani malam ini lagu apa?
2: Ya, Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury yang mana?
2: Ya, apa itu? Tak mungkin ku berpaling, kayak itu judulnya itu bilang, ku tak akan bersuara.
0: Ku tak akan bersuara, itu.
2: Ya, itu ya.
0: Baik-baik, nanti kita hadirkan, Ki.
2: Ya.
0: Teruskan dulu.
2: Ya, ya, ada tadi ini Pak Guru yang baru lewat, Pak Guru tercinta, Pak Mahir di Tapalang. ada Mida, adik-adik, Ani di Boteng, Ibu Lia, Ibu Murni, ada Bobi, ada juga Pak siapa tadi itu, Pak Yomsa di Polman.
0: Pak Yomsa
2: di Polman.
0: Iya.
2: Ada Pak Kaimis, ada Gibran, ada juga Maulana, ada Tidan, Antunin Rekan Duri Astri di Luhut Timur, Mama Nanda, Ibu Nurma, Ibu Darmawati, ya siapa lagi ini, ada juga Pak Salman di Galun Lombok, ada juga satu penguasa hati di sudut kota, apa kabar ini malam, yang semuanya saja.
0: Iya, yeah, baik.
2: Orang rindu pun randi.
0: Baik, Pak Sultan, namanya terima kasih.
2: Dikecualikan.
0: Iya, yeah, siap.
2: Untuk Bu Randi, sukses selalu Bu Randi.
0: Iya, yeah, amin, makasih.
2: Rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Makan. Kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih masih bersama malam hari ini di Ruang Rindu. Dari Bill and Broad ya, untuk malam hari ini kita sudah hadirkan Madu dan Racun. Ini tadi diminta sama Tanti Pelipur Lara ya, yang ada di Polman. Ya, dan pendengar, personil grup musik Bill and Broad ini ya terkenal dengan lagu yang baru saja kita hadirkan. Ini terdiri dari Ari Wibowo pada waktu itu yang menjadi vokal utama, juga gitar. Kemudian ada Nyong Anggoman di keyboard dan Kenny Damayanti vokal, bersama Wawan Konikos juga vokal. Kemudian di drum ada Ruli Bakri. Dan baik, kita masih terus temani Anda di Ruang Rindu. Tidak lama lagi untuk malam hari ini kita bareng ya. Jadi silakan kalau mau gabung, ini masih ada cukup waktu yang bisa kita manfaatkan ke depannya ya. Oke, dan baik, saya ke yang menerimakan telepon langsung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lihat Lagu.
0: Baik, dari?
1: Dari Boteng.
0: Dari Boteng, ada Ani di sana?
1: Iya.
0: Baik, terima kasih sudah hadir malam ini.
1: Apa Ani, sekarang?
0: Kabar baik di sini. Di sana gimana kabarnya?
1: Ya,
0: kabar baik ya.
1: Kabar baik.
0: Oke ya. Deh, terima kasih sudah hadir ke Ruang Rindu.
1: Iya.
0: Sepertinya untuk requestan ini sudah tertutup.
1: Oh, iya. Iya. Apa apa juga ikutan.
0: Kita ikutkan tadi di Nafas Cinta.
1: Iya.
0: Ya. Oke deh. Lanjut.
1: Kalau di mana nih di Mamuju? Tidak mati lampu kah?
0: Tidak. Aman ini Mamuju.
1: Oh.
0: Situ iya, lagi mati lampu.
1: Enggak juga, rencana tadi ini jam 9 ya. Alhamdulillah.
0: Oh jadi. Begitu, tidak jadi.
1: Iya.
0: Ingkar janji berarti.
1: Iya, karena ada juga kabar.
0: Iya. Oke deh, lanjut Ani.
1: Iya, salam untuk semuanya yang pada lewat. Terima kasih juga semuanya. Karena lagi nyetek waktu.
0: Iya.
1: Untuk Bun Randy, semoga sehat selalu bersama keluarga juga.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, terima kasih untuk saat ini masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan waktu saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita teruskan untuk lebih lama lagi di malam ini. Kita harus berpisah dulu untuk Ruang Rindu edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk yang sudah menemani untuk setiap lagu yang kita dengarkan, yang kita hadirkan untuk setiap kenangan yang kembali hadir malam hari ini. Saya Randy undur diri. Terima kasih untuk semuanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih

0: perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

inilah kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini Senin, penanggalan 14 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 100,2 dan 97,6 serta di RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

dalam penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan kami hadirkan siaran ulang Mutiara Pagi di hari Selasa dengan tema Belajar Sabar dalam Kehidupan Rumah Tangga bersama Ustadz Supri Mondang. Kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: RRI Mamuju. Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
1: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
1: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
8: boleh
7: membedakan
8: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
6: Okay.
8: Masalah suami istri, masalah antara.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. Pro 1 RRI Mamuju.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan hari ini kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Hafid ditemani Bang Ucan di meja operator pagi hari ini. Seperti biasa di hari Selasa kita ditemani guru kita Al Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondang dengan tema bahasan kita adalah belajar bersabar dalam rumah tangga. Ya, dalam kehidupan rumah tangga pendengar, tentu setiap pasangan menginginkan mendambakan yang namanya kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh kasih sayang, penuh cinta, jauh dari konflik. Namun dalam perjalanan rumah tangga ini ada saja ujian yang kemudian harus dihadapi sehingga kadang kemudian berujung pada konflik. Nah, disinilah kemudian kesabaran menjadi salah satu sikap penting. Bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kesabaran dalam kehidupan rumah tangga dan bagaimana agar kesabaran itu tidak hanya menjadi teori tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan suami istri dan seluruh anggota keluarga. Ini yang menjadi bahasan kita dan alhamdulillah pendengar, saya pagi ini sudah terhubung bersama guru kita Al Ustadz Veterandes Haji Muhammad Sukri Mondang di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafid.
9: Ya, alhamdulillah kareba madeceng pagi ini, Ustadz, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah.
9: Baik. Alhamdulillah. Ya. Kalau begitu, dan tentu ini juga pendengar kita harapkan demikian. Dan pada Mutiara Pagi kali ini, pendengar, Anda juga nanti kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema kita hari ini di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Pak Ustadz, kita sebagai pengantar dulu ini, belajar bersabar di dalam rumah tangga ini. Silakan, Ustadz.
3: Ya, makasih Pak Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi hidayatihi tuqimus shalawat. Shalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala ali wa sahbihi ayyuhas sadat. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan. Pertama-tama seperti biasa, selalu kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat, salam, semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kita pada pagi ini, pada subuh ini, membicarakan tentang bagaimana sesungguhnya sabar itu dalam kita membina rumah tangga. Atau bagaimana pentingnya membina kesabaran dalam rumah tangga menurut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat ajaran agama. Bapak-bapak dan ibu sekalian, membina rumah tangga itu memang diisyaratkan harus ada yang namanya kesabaran. Sebab memang ya banyak kenyataan yang terjadi, rumah tangga itu bubar karena ya antara salah satunya suami atau istri itu tidak memiliki yang namanya prinsip kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau rumah tangga itu untuk menahan diri, menahan amarahnya dan ucapan yang buruk saat menghadapi satu masalah. Ini juga memang masalah dalam rumah tangga itu, ya setiap rumah tangga pasti pernah menghadapi, merasakan yang namanya masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Tapi jangan juga takut menghadapi masalah. Nah, disinilah konsep rumus dalam agama kita, banyak sekali yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengangkat satu riwayat, satu cerita. Rasulullah itu pernah mendapatkan anaknya sendiri bersama Sayyidina Ali. Suaminya itu Sayyidina Ali, istrinya Sayyidina Ali itu adalah Fatimah, anak Rasulullah. Satu saat ya terjadi konflik dalam rumah tangga. Jadi jangan disangka anak Rasulullah itu tidak juga punya masalah rumah tangga. Ada masalahnya. Jadi Fatimah itu diperhatikan oleh Rasulullah saat Rasulullah berada di rumahnya. Itu ada hal yang tidak dilakukan. Apa itu? Ya istilahnya baku bombok. Dia bermusuhan antara suaminya Sayyidina Ali dengan Fatimah. Rasulullah melihat itu. Oh ini ada masalah rumah tangganya anak saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, coba kamu berkunjung ke sebelah rumah. Untuk rumahnya tetangga kamu. Nah, apa yang terjadi bapak-bapak, saudara-saudara? Rupanya di situ itu ada contoh-contoh kesabaran. Jadi diketuklah pintunya tetangga itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Fatimah melihat secara langsung. Jadi di muka rumah tetangga itu ada seorang istri itu. Dia menata bagaimana konsep yang namanya sesuatu dalam rangka membina rumah tangganya. Jadi ada di situ ada meja, kemudian di situ juga ada kursi, ada semacam ya ada loyang-loyang yang dikasih di atas meja itu, kemudian ditaruhlah ada air-air hangat, kemudian ada handuk-handuk kecil. Tapi anehnya di situ itu ditempatkan juga ada cambuk di situ. Ada cambuk. Apa yang terjadi bapak-bapak, saudara-saudara? Ditanyalah oleh Fatimah, ini untuk apa di muka rumah Anda ini, di muka rumahnya sampean ini ada yang namanya meja dengan kursi. Oh, disampaikanlah bahwa ketika suami saya datang, saya tempatkan dulu suami saya di depan rumah itu, kemudian didudukkan suami saya itu. Ditanya lagi, apa yang dilakukan setelah didudukkan itu? Saya mengambilkan handuk kecil, kemudian memeras handuk itu, membasuh badan suami saya, di punggung suami saya. Kemudian ditanya, kenapa sampai ada cambuk? Oh, ini maksudnya, saya maksudkan supaya ketika suami saya mungkin pelayanan saya kurang puas, apa semua, saya siap untuk dicambuk. Artinya begini, bahwa ini satu pelajaran. Tidak ada yang terjadi, pasti itu. Dan itu kepuasan, pasti tidak. Makanya disitulah perlu yang namanya kesabaran. Suami harus sabar, istri harus sabar. Kesabaran itu adalah bagaimana kunci utama untuk membangun dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, untuk menjadikan rumah tangga kita itu yang langgeng. Pasti itu insya Allah rumah tangga kita bisa langgeng kalau suami atau istri itu memiliki nilai-nilai kesabaran. Ada dua sebenarnya, sabar dan syukur. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Artinya apa? Allah memerintahkan kita, pergaulilah rumah tangga kita itu. Pergaulilah kalau dia seorang suami. Pergaulilah istri kamu itu dengan baik. Kalau ada sesuatu yang tidak kau senangi, sabar menghadapi itu. Karena dibalik ketidakbaikan itu, keburukan itu, hal yang terjadi, itu terdapat, ada manfaat yang terdapat di dalamnya. Termasuk sebaliknya, apabila sesuatu itu yang kau rasa sesuatu itu baik, tapi biasanya juga ada sesuatu yang merusak dalam kehidupan rumah tanggamu. Jadi prinsip, sekali lagi, prinsip sabar, prinsip syukur itu harus kita miliki dalam kita membina rumah tangga kita. Hal yang paling penting tidak lain adalah bagaimana ada kedewasaan dalam kita berumah tangga, supaya rumah tangga itu kita bisa langgang. Kita upayakan bagaimana rumah tangga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan konsep yang seperti yang kita bicarakan ini, kesabaran dan kesyukuran dengan apa yang kita hadapi dalam membina rumah tangga kita. Sekian sementara, Pak Habib.
9: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, itu sebagai pengantar dari tema bahasan kita hari ini, yaitu belajar bersabar dalam rumah tangga. Baik, kesempatan kami berikan untuk pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, ada ruang untuk kita menyampaikan pertanyaan. Silakan, saya buka ruang interaktif di 0822 9609 0996, ataupun juga di 0426 2322 443. Kita bersama guru kita Al Ustadz Dr.Andes Haji Muhammad Sukri Mondang. Baik Pak Ustadz, ini sambil menunggu pendengar kita, jadi memang konflik-konflik di dalam rumah tangga itu sebenarnya wajar ya, artinya tinggal bagaimana kita menyikapinya. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz, bahkan dalam anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga mengalami, sehingga harus belajar dari tetangganya gitu ya Ustaz ya, seperti yang diceritakan ya tadi. Nah, dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri seperti apa ini Rasulullah kemudian merawat kehidupan rumah tangganya sehingga tetap langgeng ini Pak Ustaz?
3: Ya, kalau kita melihat ini, kita baca dalam biografi Rasulullah, kita baca dalam, ada buku saya tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Karena Rasulullah itu manusia pilihan, manusia yang memang dituntut oleh Allah memiliki akhlak perangai yang luar biasa. Jadi, wa innaka la'ala khulqin 'azhim. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat contoh teladan pada diri Rasulullah. Khusus dalam membina rumah tangga. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat. Wahai Aisyah, apa yang membuat Rasulullah itu mulia? Apa yang membuat Rasulullah itu mulia? Apakah memang betul Rasulullah itu memiliki akhlak yang luar biasa? Apa jawab Aisyah? Kalau dalam membina rumah tangga saya bersama Rasulullah itu, saya yang sering membuat Rasulullah itu marah. Tapi beliau juga tidak pernah marah. Kalau bisa memancing beliau untuk marah, beliau tidak pernah marah. Beliau seakan-akan luar biasa. Memang juga yang namanya Rasulullah terkontrol itu, memang juga Rasulullah mengatakan, saya ini manusia biasa, tapi saya dibekali oleh Allah, diberikan oleh Allah itu satu keistimewaan. Apa itu? Ada yang namanya wahyu, ada kontrol, ada perlindungan Allah melalui wahyu-wahyunya. Kemudian, ya bapak-bapak dan ibu sekalian, apa bagaimana cara Rasulullah? Rasulullah itu kan memiliki sifat yang namanya sabar, dan yang kedua memiliki kebiasaan untuk bersyukur. Dua ini. Tidak usah terlalu banyak. Dua saja kalau kita miliki ini, kita praktekkan dalam kehidupan kita tangga, ini luar biasa. Jadi, bapak-bapak ibu sekalian, kadang Rasulullah itu berjalan dengan Aisyah istri beliau. Di tengah jalan itu mendapatkan orang kafir Quraisy. Ada dalam riwayat disebutkan, jalan-jalan pagi kemudian ada kafir Quraisy itu mengatakan, bukan assalamualaikum, tapi tapi Quraisy mengatakan assalamualaikum. Beda itu artinya. Assalamualaikum itu keselamatan. Kalau assalamu celaka. Nah, jadi assalamualaikum itu didengar oleh Aisyah. Aisyah yang menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu celaka. Bahkan kamu itu dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah. Rasul kemudian memukul pundaknya Aisyah. Wahai Aisyah, ya Humairah, sabar ya Humairah, sabar. Jangan ngomong seperti itu. Rasulullah langsung menegur Aisyah, jangan lakukan. Cukup kita mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi kamu juga celaka. Jangan menambah-nambah kalimat yang tidak bagus, kendati pun dia itu orang yang kafir, orang yang musyrik. Jangan. Usahakan kita pergauli orang dengan bagus. Usahakan miliki yang namanya sifat kesabaran. Ada lagi Pak Atik, ada pernah contoh. Aisyah itu datang oleh seorang yang sedang sementara marah, datang ke rumah Rasulullah. Kemudian apa yang disampaikan oleh orang itu, saya keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasul tetap terdiam. Kemudian beliau itu menatap wajah ke bawah, ke tanah itu, kemudian langsung menatap orang itu dan kamu harus bersabar. Tapi tetap marah itu orang yang datang ke rumah Rasulullah. Kemudian Aisyah langsung menjawab, kamu keluar saya dari rumah saya. Rasul kemudian menyampaikan, sabar. Kunci yang bagus itu kalau kita bersabar. Kalau ada orang marah, kata Nabi, jangan kita lawan marahnya. Tapi kita akan hadapi dengan kesabaran. Ini Fafid, banyak sekali contoh-contoh sesungguhnya. Kalau kita mau ungkap isi luar biasa, bahkan memang kita harus akui begitu mulianya Rasulullah itu yang kita jadi tuntut, yang kita jadikan beliau itu sebagai tuntunan kita, karena beliau itu memiliki. Ditanya oleh oleh sahabat, ya Aisyah, apa akhlaknya Nabi? Nabi Aisyah menjawab, ulukuhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu yang membuat beliau mulia itu karena beliau memiliki Al-Quran. Akhlak Nabi sama dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri.
10: Baik. Kita tahan Pak Ustadz, rupanya sudah ada yang bergabung di 0426-232-2443. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Ya, terputus, bisa dicoba kembali juga, bisa di nomor seluler, di nomor WhatsApp juga bisa, di 0822-9609-0996 atau di 0426-232-2443. Kita terima kembali Pak Ustadz, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, utara pagi.
10: Ya, utara pagi dengan siapa, Pak?
11: Dengan Pak Baim di Polewali.
10: Pak Baim di Polewali Mandar. Silakan Pak Baim.
11: Assalamualaikum, Ustaz.
10: Halo Pak Baim, silakan. Pak Ustaz, dengar suaranya Pak nelfon kita, Pak Ustaz?
3: Tidak, saya tidak dengar.
10: Oh, tidak terdengar, baik. Baik, saya angkat volumenya. Pak Baim, mungkin bisa diangkat sedikit volume suaranya, silakan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya, silakan Pak Baim.
11: Oke, yang ini saya tanyakan, bagaimana cara hadapi istri yang selalu ada uang harapan di saya, tidak ada uang aban di tendang.
10: Baik.
11: Ya, gitu saja.
10: Baik.
11: Mohon penjelasan dari kota. Assalamualaikum warahmatullahi
10: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baim di Polewali Mandar, ini menghadapi istri yang ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang katanya.
12: Abang ditendang.
10: Ya, bagaimana menghadapi istri seperti itu, Ustaz?
12: Jadi Pak Baim yang di Polewali Mandar, memang ujian-ujian rumah tangga itu yang memang sering terjadi ya. Ini bentuk-bentuknya seperti masalah finansial, uang.
10: Iya.
12: Punus. Ada kata tidak ada uang makanya kita mampus kata orang itu. Jadi begini Pak Baim, memang tidak semudah apa yang kita bayangkan Pak.
10: Yeah.
12: Kadang rumah tangga itu syaratnya itu harus ada uang. Sekarang orang dinikahi apa pun pasti ada uang. Adakah? Jadi cara menghadapi itu kita harus memang banyak bersabar Pak dan harus kerja juga. Jangan tidak kerja. Sabar pun itu tidak cukup kalau tidak kerja. Jadi di samping kita kerja, kita harus memang ya memberikan apa kebutuhannya pasangan kita, istri kita. Dalam sebelum kita membina rumah tangga, harus ada perjanjian di situ, ada MOU antara suami dengan istri. Kalau saya begini, saya punya pekerjaan cuma sekian, sanggupkah engkau menerima saya sebagai suamimu, kita nikah. Kalau dia bilang, tapi berusaha. Jadi kita tetap berusaha. Kalau memang itu rezeki yang ada, kita harus terima apa adanya. Dan usahakan juga memang istri itu, makanya Nabi itu tidak ada yang lebih bagus kalau istri memiliki semacam ada iman dan takwanya, ada agamanya. Mungkin kahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Kenapa laki-laki dinikahi karena empat perkara? Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, itu karena kegantengannya, kecantikannya. Wali diniha, itu karena agamanya. Mas parmisatid din taribat yadata. Carilah orang, usahakan nikahi orang itu karena agamanya, karena ahlaknya, karena iman dan takwanya. InsyaAllah kata Nabi, engkau akan bahagia. Tapi ini juga ya bapak-bapak dan ibu, dengan pengaruh dunia yang sekarang ini, tidak bisa juga kalau tidak ada uang itu Pak Baim. Harus ada uang. Maka saya katakan tadi, usahakan kita harus kerja. Tapi itu juga istri harus menerima apa adanya. Kalau cuma itu yang diberikan oleh suami sebagai mungkin gaji, hasil apa yang dia bekerja itu terima dengan baik, dengan ikhlas. Insya Allah sesuatu yang sedikit tapi itu berkah jauh lebih bagus banyak tapi tidak berkah. Jadi keberkahan yang kita cari, itu pula makna bagaimana membina rumah tangga. Jadi ini caranya lagi yang lain Pak Baim, kita bagaimana membangun yang namanya empati, komunikasi yang terbaiklah. Bagaimana kita komunikasi antara istri dengan kita. Kemudian ya kita banyak-banyak suruh istri itu banyak istighfar. Suruh kita juga kadang juga sama-sama melakukan. Itu yang konsep anu juga bagus Pak Hafid. Konsep salat jamaah. Jadi salat jamaah di rumah atau salat jamaah di masjid sama-sama kita. Bagaimana perintah agama dengan kewajiban salat. Kalau bisa dilakukan secara berjamaah. Biasakan. Kenapa disambung? Jadi itu salat jamaah ada makna yang tersambung. Ketika ada hal-hal yang terjadi, kita bisa saling mendamaikan. Kita bisa saling itu, kita maaf. Kita bisa saling terbuka untuk menerima kesalahan pasangan kita. Sekian itu Pak Abid.
10: Baik Pak Baim di Polewali Mandar. Yang lain masih ada beberapa menit waktu kita di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Belajar bersabar dalam rumah tangga ini menjadi tema bahasan kita pagi hari ini. Ustaz, ada lagi pertanyaan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sabar itu berarti kita harus selalu mengalah kepada pasangan? Terus bagaimana membedakan antara sabar dengan membiarkan masalah terus berlarut? Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
12: Ya, Jadi sebelum, begini, kalau konsep
10: sebelum kita jawab, kita angkat dulu Pak Ustadz, ada penelpon juga yang masuk di sambungan ya, telepon kita. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
10: Ya, dengan siapa Pak?
13: Dengan bapaknya Imran di Marudinding.
10: Oh, bapaknya Imran di Marudinding. Silakan kita bersama Pak Ustadz.
13: Halo Pak Ustadz.
12: Iya Pak, ya silakan Pak.
13: Pak Ustadz, bagaimana caranya bersabar kalau uang tidak ada, beras tidak ada di rumah? Jadi bagaimana caranya ini supaya bisa sabar? Apa ini tidak ada makanan ini? Jadi mohon petunjuknya, sabar yang mana yang baik Pak Ustadz?
10: Baik. Baik, gitu aja Bapak Imran.
13: Iya.
10: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hampir sama tadi sih Pak Baim ya. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ya, kita jawab dulu, ada dua pertanyaan tadi Pak Ustadz.
12: Ya, jadi begini Pak Hafidz, ini Bapak yang bertanya. Sebenarnya sabar itu bukan sekedar kita mengalah tanpa ada upaya. Jadi itu upaya yang kita lakukan, itu sabar, itu upaya yang dilakukan untuk menahan diri dari amarah dan ucapan yang buruk saat menghadapi masalah. Jadi bukan berarti kita membiarkan, tidak, ada upaya-upaya yang kita harus lakukan, ya komunikasi yang mantap. Makanya saya katakan tadi, usahakan ada hal-hal yang kita lakukan. Kalau misalnya ada konflik dalam rumah tangga, kita membangun empati, komunikasinya yang perlu, komunikasi secara terbuka. Kemudian ada namanya ekspektasi secara realistis. Kemudian ya kita berhenti sejenak lah, bagaimana caranya. Boleh kita tidak berkata-kata, kita tidak mengajak keluarga istri kita itu untuk tidak ngomong sama-sama, enggak? Bolehlah, silakan. Tapi jangan sampai lewat daripada 3 hari. Yang kedua, ada upaya-upaya yang kita perlu lakukan. Minta tolong kepada mungkin ustaz yang paham dengan masalah-masalah agama. Sampaikan, kemudian kita didudukkan secara berdua, dinasihatkan. Ataukah ada pihak-pihak ketiga dari keluarga kita, minta nasihatnya bagaimana itu. Ya kalau istri yang mungkin susah dia mau tahan, panggilkan dia orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli agama, untuk keluarganya itu kita berembuk sejenak, minta bagaimana petua-petua orang-orang yang kita percayakan. Jadi kalau saya katakan tadi, tidak ada rumah tangga itu yang tidak punya masalah. Tapi jangan juga kita menyerah kepada masalah itu. Pelan-pelan, kita coba dan mencoba terus. Kalau memang ada upaya yang kita lakukan, lantas belum bisa melancarkan kita, membahagiakan kita, ya kita usahakan cari pihak-pihak yang kita membantu kita. Jangan langsung masuk ke pengadilan agama untuk cerai, jangan. Cari seorang mediator yang bisa memediasi kita. Caranya bagaimana itu, ya mungkin di beberapa tempat, di mana saja, kita sama-sama untuk menyelesaikan itu masalah. Mediator, orang yang bisa memfasilitasi kita. Segera itu, bersabar. Dan lagi, jadi caranya ada upaya-upaya yang lain yang perlu kita lakukan. Kemudian menarik sekali tadi, ya dari Bapak Imran ya.
10: Yeah.
12: Pak Imran mengatakan, apa yang kita mau sabar kalau tidak ada itu uang, tidak ada itu pembelanja, kita belanja-belanja untuk ikan, sayur dan sebagainya. Bagaimana bisa sabar? Nah, itu juga masalahnya. Saya katakan tadi, sabar dan bekerja Pak. Jangan cuma kita tinggal di rumah, lantas menunggu ada rezeki yang datang dari langit langsung. Tidak seperti itu. Tapi upaya yang kita harus lakukan, kita harus bersabar. Ada lagi yang bagus juga, Pak Imran ya. Usahakan ya kita juga berkebun-kebun lah. Mulai sekarang kita harus berkebun-kebun supaya nanti hasil kebun kita bisa bawa ke pasar untuk kita jual. Banyak hal yang kita harus bisa lakukan. Ya minta tolonglah juga dengan keluarga-keluarga kita. Tapi juga memang ada batasnya Bapak Imran. Jangan tiap hari kita minta tolong. Tapi usahakan kita bantuan tolong itu dalam beberapa hari saja. Mudah-mudahan insya Allah ada rezeki yang diberikan oleh Allah. Tetap juga rumah tangga kita ini menjadi langgeng, menjadi bahagia, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan terlalu banyak melihat Allah yang ke atas. Kalau dalam membina rumah tangga, kita harus banyak melihat ke bawah.
10: Baik.
12: Kalau persoalan dunia kita banyak melihat ke bawah.
10: Baik, Ustadz masih ada satu penelpon Pak Ustadz sebelum kita akhiri ini, ada penelpon terakhir. Kita terlebih singkat saja Pak Ustadz. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Iya, dengan siapa?
14: Saya Menara Miring ini.
10: Oh, Pak Anas, Pak Anas ya. Masjid ya, Menara Miring Terminal. Silakan Pak Anas, singkat waktu kita Pak Anas.
14: Narasumbernya Pak siapa?
10: Pak Ustadz Sukri Mondang.
14: Oh, itu ustazku itu.
12: Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. Pak Haji Anas, silakan.
14: Sehat?
12: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
14: Satu pertanyaan ini Pak Kei.
10: Yeah.
14: Saya dari awal ada pertanyaan dari Poloman itu hubungannya dengan rumah tangga. Ada begini, ada nggak tahu dalil apakah
10: baik.
14: Quran atau dia bilang al-baitu madrasatul ula, bahwa di rumah itu adalah surga ya barangkali ya, pendidikan pertama. Begini Pak Kei, banyak kita lihat karena yang dominan di rumah itu adalah karena ibu. Tetapi justru juga banyak juga salah karena pada Rasulullah aja itu terlalu banyak. Barangkali mohon maaf kalau ibu-ibu dengarkan ini, mungkin lebih banyak dia variabel dirinya daripada anak-anaknya. Ya sehingga banyak anak yang dititipkan ke panti asuhan.

0: nilai rumah tangga itu baru ada kalau masing-masing rumah tangga itu memiliki yang namanya prinsip-prinsip dalam agama. Tidak akan terjadi itu insya Allah. Jadi seorang istri hanya berdandan di rumah, memoles dirinya, tapi rumah tangganya itu terbengkalai. Anaknya sampai dititipkan di panti asuhan. Ya kalau saya katakan, tidak bagus itu. Jadi rumah tangga itu harus dia berusaha membina anaknya. Jadi istri juga jadilah istri yang salehah. Jadi al-mar'atus salehah. Ketika Rasulullah ditanya, apa perbuatan yang paling bagus oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-mar'atus salehah. Ada seorang istri, seorang wanita menjadi istri atau wanita yang salehah. Suami juga sebenarnya harus menjadi suami yang saleh, suami yang bagus, suami di mata dipandang istrinya itu bagus, di mata pandangan anak-anaknya itu bagus. Jadi harus berimbang. Jangan menuntut istri menjadi istri yang bagus sementara suaminya juga tidak bagus.
1: Baik.
0: Jangan menuntut orang tuanya bagus sementara anaknya juga tidak bagus. Ini kita harus ada yang namanya keseimbangan dalam membina rumah tangga kita.
1: Baik.
0: Kalau ada tantangan itu biasa, hadapi tantangan itu dengan baik. Insya Allah kita bersyukur, kita bersabar, itu jauh lebih bagus ketimbang kalau kita tidak memiliki dua sifat itu. Semakin banyak tantangan, semakin kita hadapi. Insya Allah, ya saya ingin sampaikan bapak-bapak itu sekalian, tantangan itu bukan membuat kita untuk senantiasa mundur dari bagaimana apa untuk membina rumah tangga. Saya kira begitu, Pak.
1: Iya, Pak Ustaz, sayang sekali kita tidak bisa berlama-lama, kita sudah over durasi ini. Insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita bisa lanjutkan kembali, Pak Ustadz, ya. Terima kasih kepada Anda pendengar yang sudah bersama kami di Mutiara Pagi kali ini. Mutiara Pagi hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 5:30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dan terima kasih Pak Ustadz. Saya Hafid bersama Bang Ucan di meja operator juga pamit dari ruang dengar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi Selasa 15 September 2026. Sari Berita. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Pengemudi ojek online keluhkan kelangkaan BBM karena harus menghabiskan waktu hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Indah Meidi. Dengar mengawali berita kita yang pertama. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat pengganti antar waktu atau PAW berasal

0: dari Kabupaten Polewali Mandar. Maradi Umar melaporkan.
1: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat atau pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar atau Polman demi menjaga keseimbangan geopolitik di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhari Duka saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 14 September 2026. Suhari Duka menjelaskan bahwa pengusulan dua kandidat yang sama-sama berasal dari Polman bertujuan agar siapapun figur yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD Provinsi Sulbar tetap mempresentasikan keterwakilan geopolitik Polman.
1: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Walaupun mungkin di daerah lain beda dengan saya, tapi kalau saya memang ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Yang kedua, tetap pada saran pertimbangan saya, supaya yang diajukan ke saya itu dua nama sebaiknya berasal dari Polman. Karena kita ngomongin juga geopolitik, ya. Jadi tetap itu komitmen saya. Sebaiknya dua-dua dari Polman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih di DPRD, tetap dari Polman. Kalau satu dari Mamuju, satu dari Polman, jangan sampai yang terpilih Mamuju. Ah, itu kan tidak mencerminkan geopolitik yang baik. Walaupun sesungguhnya politik itu tidak seperti itu, ya. Hanya etika dan etikanya kita bangun.
2: Meski memberikan pertimbangan secara spesifik, Suhari Duka menegaskan iktikadnya agar kursi Wakil Gubernur Sulbar dapat segera terisi demi mengoptimalkan kerja pemerintahan. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Berikut kita beralih ke berita selanjutnya. Fasilitator pengarus utamaan gender Provinsi Sulawesi Barat menyoroti masih minimnya keterwakilan perempuan di DPRD. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Fasilitator pengarus utamaan gender Provinsi Sulawesi Barat, Haji Hastuti Indriani mengungkapkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat saat ini hanya 9 dari 45 kursi. Pernyataan itu disampaikan Hastuti Indriani dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender di RRI Mamuju Senin 14 September 2026 membahas keterwakilan perempuan menuju politik setara. Ia memaparkan tren keterwakilan perempuan di DPRD Sulbar sejak periode pertama hanya 4 kursi, naik 5 pada periode kedua, dan 8 pada periode ketiga. Ia menyebut faktor lain penyebab rendahnya keterwakilan perempuan, yakni kendala pendanaan atau kos politik, serta minimnya izin dari pihak keluarga.
4: Ya, kita lihat mulai dari periode pertama ya, waktu saya masih aktif itu periode pertama 4, kemudian periode kedua naik 1, 5, kemudian periode ketiga itu 8, periode keempat itu anjlok kita 4, itu kita menurut saya kan tadinya udah bagus 4, 5 grafiknya naik, kemudian di periode keempat anjlok loh 4 sama dengan periode pertama, tapi alhamdulillah yang periode ini 9 ya Bu ya, 9, 9 legislator perempuan, sebenarnya ini kan masih jauh, kalau kita bicara minimal kuota 30% harusnya 15 dong ya dari 45 anggota DPR. Sekali lagi kan sudah kita bicara diskusi di awal bahwa kenapa perempuan tidak berminat, salah satunya itu karena masih menganggap bahwa politik itu adalah miliknya laki-laki. Yeah. Ini karena persoalan perempuan itu makhluk kelas 2.
3: Lebih lanjut, Hastuti mendorong partai politik segera mempersiapkan kaderisasi perempuan berkualitas sejak sekarang, bukan menjelang pendaftaran calon legislatif pemilu 2029 mendatang. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tanpa keterwakilan dan keterlibatan perempuan yang memadai bukanlah demokrasi yang sejati bagi masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Antrean kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak atau BBM terpantau di sejumlah SPBU di Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut dikeluhkan pengemudi ojek online karena harus menghabiskan waktu hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Antrean kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak atau BBM terpantau di sejumlah SPBU di Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut dikeluhkan pengemudi ojek online karena harus menghabiskan waktu hingga 1 jam untuk dapat memperoleh BBM. Salah seorang pengemudi ojek online, Firman, mengaku harus menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk mengantri BBM. Ia menduga antrean tersebut terjadi karena kepanikan masyarakat terhadap isu kelangkaan BBM. Menurutnya, kondisi tersebut cukup mengganggu aktivitasnya karena waktu yang seharusnya digunakan untuk menerima pesanan harus terpakai untuk mengantri BBM.
6: Hampir 1 jam saya antri untuk mengisi bensin. Saya sebagai masyarakat juga bingung, ini kok kenapa bisa langka ya? Sebagai driver ojol tentu sangat mengganggu dan merugikan karena waktu tersebut bisa saya manfaatkan untuk mencari orderan lain.
5: Sementara itu, Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan Pertamina terus memantau kondisi stok dan penyaluran BBM di masing-masing SPBU. Selain itu, penyesuaian distribusi juga akan terus dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
7: Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhannya, sehingga distribusi dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.
5: Lebih lanjut, Lilik mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. RRI Mamuju, Muhammad Ahinir Syada melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan picu kekeringan dan asap yang mempengaruhi kualitas udara. Pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju ingatkan dampak kesehatan. Nurasmi Saleh melaporkan.
8: Kita lihat sendiri juga dampak dari karutlah ini di mana-mana semua kekeringan. Terus lagi kita lihat situasi Mamuju ini agak berasap.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, mulai berdampak pada kondisi lingkungan dan kualitas udara. Kekeringan meluas, sementara asap akibat kebakaran turut menyelimuti sejumlah wilayah Mamuju. Kepala Bidang Kebakaran atau Kabid Damkar Kabupaten Mamuju Randi Nur tadi mengatakan, dampak karhutla saat ini tidak hanya terlihat dari meluasnya lahan yang kering, tetapi juga kondisi udara yang mulai berasap. Menurutnya, situasi tersebut perlu menjadi perhatian karena asap kebakaran berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Randi menegaskan, kondisi tersebut membuat penanganan karhutla masih menjadi fokus utama petugas. Sementara, terkait dukungan belanja tidak terduga atau BTT untuk tanggap darurat, Damkar Mamuju masih menunggu arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju sebagai pusat koordinasi penanganan bencana. Ia menyebut, hingga saat ini, belum ada informasi mengenai tambahan dukungan BTT tersebut. Petugas masih diarahkan untuk berkonsentrasi pada upaya penanganan kebakaran di lapangan.
8: Kita lihat sendiri juga dampak dari karutla ini di mana-mana semua kekeringan. Terus lagi kita lihat situasi Mamuju ini agak berasap. Itu saja bisa mempengaruhi kondisi kesehatan untuk di kami kita semua. Sejauh ini ya kami masih menunggu juga dari pimpinan BPBD, ya. BPBD karena pusat koordinasinya kan di sana. Ya. Tergantung dari apa perintah dari posko ini kami ikuti. Untuk saat itu belum ada, kami masih fokus ke penanganan. Informasi terakhir itu mereka katanya sampai tanggal 9. Jadi mungkin melihat ke depannya lagi, siapa tahu bisa diperpanjang atau bagaimana, itu tergantung dari pimpinan dari BPBD.
9: Kondisi ini menunjukkan penanganan karhutla di Kabupaten Mamuju tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga dampak lanjutan berupa kekeringan dan paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Siswi asal SMPN 2 Mamuju, Andi Regina Aulia Marsya, berhasil menyabet gelar juara 1 pada lomba pidato kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju. Paradi Umar melaporkan.
11: Perasaan saya itu bangga sama diri sendiri, tentunya nanti.
2: Siswi asal SMP Negeri 2 Mamuju, Andi Regina Aulia Marsya, berhasil menyabet gelar juara 1 pada lomba pidato kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgas WIL Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Polri di kantor RRI Mamuju pada Minggu 13 September 2026. Regina mengungguli 100 lebih peserta dari tingkat pelajar SMP dan SMA se-Sulawesi Barat melalui penampilan pidatonya yang mengusung tema Peran Generasi Muda Sebagai Pemuda Pejuang Bangsa. Regina mengungkapkan rasa bangga dan harunya atas pencapaian yang diraih di ajang kompetisi tingkat daerah tersebut. Menurutnya, momentum kemenangan ini akan menjadi kenangan berharga dalam hidupnya.
11: Perasaan saya itu bangga sama diri sendiri. Tentunya nanti piala ini atau piagam ini akan kubawa seumur hidup saya dan tentunya menjadikan motivasi untuk kakak-kakak SMA atau pemuda pejuang. Begitu kan inti pidato saya adalah pemuda pejuang.
2: Keberhasilan Regina mendapat apresiasi dari pihak orang tuanya yang hadir mendampingi selama proses perlombaan. Orang tua Regina, Marini Ariakati, menilai kegiatan kolaborasi ini memberikan dampak positif bagi edukasi literasi digital serta penguatan ketahanan keluarga.
12: Dalam satu kegiatan lomba ini sudah membuat kita menjadi aware ya untuk bagaimana menjaga ruang digital ini. Kemudian penyelenggaraan hari ini luar biasa, deg-degan ya kita tunggu pengumuman. Begitu banyak video yang begitu keren dari anak-anak Sulawesi Barat. Ya ini mungkin kerjasama keluarga ya, team family. Dan saya kira itu salah satu tujuan lomba ya, bagaimana kita keluarga bisa lebih membentuk ketahanan keluarga supaya kita bisa mendukung seluruh termasuk melindungi anak-anak kita.
2: Menurut Marini, keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak berkompetisi merupakan bentuk kerjasama tim dalam keluarga demi membentengi dan mendukung potensi anak. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, mengapresiasi pelaksanaan Lomba Pidato Kebangsaan yang digelar Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, mengapresiasi pelaksanaan Lomba Pidato Kebangsaan yang digelar LPP RRI Mamuju bersama Satgas Wil Sulbar dan Sus 88 Anti-Teror Polri di kantor RRI Mamuju Minggu 13 September 2026. Darwis Damir menyebut lomba ini sebagai salah satu cara mengukur dan membangun sumber daya manusia Sulawesi Barat yang unggul dan berkarakter sejalan dengan misi ketiga Gubernur Sulawesi Barat. Yang menjelaskan lomba diikuti dari 120 peserta pada babak penyisihan sebelum disaring menjadi 40 peserta yang tampil di babak final. Darwis Damir mengaku bangga melihat semangat generasi muda Sulawesi Barat dalam mengikuti kompetisi tersebut. Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan lomba yang akan menjadi bahan evaluasi tim penyelenggara untuk perbaikan ke depan. Darwis Damir juga memberi semangat kepada peserta yang belum berhasil menuju babak final maupun belum meraih juara agar terus mengasah keterampilan berbicara di depan umum.
13: Kami tahu dengan cara ini kita bisa melihat dan mengukur bagaimana sumber daya manusia kita, bagaimana membangun sumber daya manusia kita di Sulawesi Barat yang unggul dan berkarakter. Ini juga bagian daripada misi Bapak Gubernur di misi ketiga, beliau menginginkan adanya sumber daya manusia itu terbangun dengan unggul dan berkarakter. Salah satunya ini adalah tadi putra-putri kita yang luar biasa, yang diawali dengan babak penyisihan, ya, dan juga diakhiri dengan final pada hari ini jumlahnya 40.
3: Lebih lanjut, Kesbangpol Sulbar berharap generasi muda Sulawesi Barat terus berlatih dan mengasah keterampilannya agar ke depan dapat menjadi sosok yang diharapkan orang tua dan daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Petani Peternak Muda Keren di Kaluku, Kabupaten Mamuju, jadi pusat pembibitan dan edukasi pertanian berbasis teknologi. Asmi Saleh melaporkan.
14: Kebetulan pembibitan kami terbesar di Sulawesi Barat. Kapasitasnya itu sekitar 150 ribu pohon kapasitas greenhouse-nya.
9: Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S Petani Peternak Muda Keren terus mengembangkan sektor pertanian berbasis teknologi di Sulawesi Barat. P4S ini memiliki kapasitas greenhouse mencapai sekira 150 ribu tanaman dan menjadi salah satu pusat pembibitan terbesar di Provinsi Sulawesi Barat. Direktur P4S Petani Peternak Muda Keren, Muhammad Fadil, mengatakan kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan pertanian modern sekaligus menyediakan bibit berkualitas bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan pembibitan mulai menerapkan konsep pertanian berbasis teknologi atau smart farming. Salah satunya melalui penggunaan sistem penyiraman otomatis yang dapat dikendalikan menggunakan telepon seluler. Penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan tanaman, sekaligus memudahkan petani dalam melakukan pemantauan dan perawatan. Selain pembibitan cabai, P4S Petani Peternak Muda Keren juga mengembangkan berbagai komoditas dan usaha pertanian lainnya, di antaranya semangka, melon, ayam petelur, pupuk kompos, kakao, serta budidaya ikan. Pengembangan berbagai sektor tersebut menjadikan P4S tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat. Muhammad Fadil mengatakan, P4S Petani Peternak Muda Keren juga difungsikan sebagai pusat edukasi pertanian dengan menerapkan kurikulum pelatihan. Melalui pelatihan tersebut, masyarakat dan peserta dapat memperoleh pengetahuan sekaligus praktik langsung mengenai pengelolaan pertanian dan peternakan.
14: Untuk benihnya, terus kami semai, kebetulan pembibitan kami besar terbesar di Sulawesi Barat. Kapasitasnya itu sekitar 150 ribu pohon, kapasitas greenhouse-nya. Itu udah basisnya, udah smart farming, penyiraman otomatis menggunakan HP. Kami selain bibit, ada budidaya cabai, budidaya semangka, melon, terus ada ayam petelur, pupuk kompos, bibit kakao, perkebunan, kita tangkap di sana. Bahkan ada kolam ikannya sekarang, ada 5 kolam yang sekarang. Memang tempatnya edukasi.
9: Pengembangan P4S Petani Peternak Muda Keren diharapkan dapat menjadi salah satu model pertanian modern di Sulawesi Barat, sekaligus mendorong semakin banyak generasi muda dan masyarakat untuk terlibat dalam sektor pertanian. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat di tengah kemarau panjang. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara reporter Ahyad Irsyada bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait kondisi air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat. Kami hadirkan di ruang dengan Anda.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait kondisi krisis air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
16: Cuaca El Nino untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada dua kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Itu kita sudah mulai dari bulan Agustus kemarin, kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Jadi kami, teman-teman dari provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk mensuplai air di beberapa kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Cuman untuk Mamuju Tengah kami sudah hentikan karena statusnya di sana sudah selesai. Jadi mobil kendaraan yang ada di sana kita tarik kembali ke Mamuju. Jadi Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil, mobil pick up yang di belakangnya kita isi tandon baru kita melakukan pendistribusian.
15: Untuk di Mamuju sendiri, daerah-daerah yang mungkin sangat rawan dan sangat butuh bantuan ini di mana ini, Pak?
16: Untuk sementara kami, saat ini saya sekarang ada di Kasiwa. Di Kasiwa melakukan pendistribusian air. Terus yang kita sudah suplai itu Kecamatan Kaluku, terus Kecamatan Mamuju dengan Rimuku, CC, terus Tadui, terus Babana Pantai, Bambu, itu yang kita lakukan pendistribusian. Tapi kalau untuk saat ini, 2-3 hari terakhir ini kita fokus di dalam kota, karena dalam kota ternyata juga sudah mulai kekurangan air bersih.
15: Berarti untuk kondisi saat ini sendiri dari PMI menyiapkan 5 armada ya Pak untuk di Kabupaten Mamuju
16: sendiri? Iya, jadi ada 2 unit tangki air yang kita kita siapkan di sini, terus tiga yang pick up.
17: Apakah ya, dari PMI sendiri ada data ya Pak, sepanjang kemarau ini sudah berapa, mungkin berapa ribu liter yang
16: kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air. Terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an, jadi ada sekitaran 1 juta liter air. Jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan satu bulan terakhir ini.
15: Demikian wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait krisis air bersih di tengah kemarau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital maupun rri.co.id. Saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
4: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
6: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi untuk masyarakat Mamuju dan di wilayah sekitarnya ya. Semoga di pagi hari ini, di hari Selasa 15 September 2026, kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas ya, amin. Untuk Anda yang mungkin saat ini pagi hari sedang bergelut dengan kesibukan sehari-hari ya. Mungkin ada yang menyiapkan untuk aktivitas sekolah atau siap-siap bekerja, atau malah sudah ada yang dalam perjalanan menuju kantor ya. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap mematuhi rambu lalu lintas yang ada ya. Oke, di Mamuju pagi ini seperti biasa Indah akan memberikan beberapa informasi yang aktual dan faktual ya, dari beberapa website terpercaya seperti rri.co.id. Dan Anda juga dapat menikmati siaran kami ya di RRI Digital yang dapat Anda akses diunduh di Play Store maupun di App Store. Jadi jangan kemana-mana karena Indah dan Mamuju pagi ini akan hadir hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui Panitia PMB.

0: aktif 0812-4134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
0: Masih bersama saya Indah Medi di Mamuju pagi ini. Dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Presiden Prabowo ungkap tantangan global, perubahan iklim dan kebencanaan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tantangan global seperti perubahan iklim dan isu kebencanaan. Presiden Prabowo mencontohkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap berbagai situasi kebencanaan termasuk kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim hingga aktivitas gunung berapi. Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa negara lain juga merasakan dampak perubahan iklim dan bencana lainnya. Di Indonesia sendiri tidak hanya menghadapi tantangan global sendiri. Dan di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kritis termasuk logam tanah yang keberadaannya sangat langka. Kemudian sumber energi terbarukan untuk pengembangan teknologi bersih hingga hutan yang menjadi bagian penting bagi kehidupan di dunia. Kerjasama yang terjadi ini untuk mengkolaborasikan pengelolaan sumber daya yang sangat besar, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, serta pasar yang luas. Presiden Prabowo mengatakan BRICS merupakan blok ekonomi yang mempresentasikan sekitar 49% populasi dunia dan 40% produk domestik bruto atau PDB dunia. Oleh sebab itu, BRICS memiliki peluang untuk meningkatkan investasi dan memperkuat industri guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta membuka peluang yang lebih baik bagi masyarakat. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Dan pendengar, tetap bersama kami untuk informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mamuju Pagi Ini. Mamuju Pagi.
1: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Midi di Mamuju Pagi Ini. Dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Pemkab Mamuju salurkan 53 ton air bersih ke Balabalakang. Pemerintah Kabupaten Mamuju menyalurkan sebanyak 53 ton bantuan air bersih serta bantuan beras kepada masyarakat di wilayah Kepulauan Balabalakang yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut disalurkan melalui kolaborasi bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Mamuju pada Minggu 14 September 2026. Selain bantuan air bersih, Pemkab Mamuju juga menyalurkan bantuan beras dari cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 5.570 kg dan bantuan pangan nasional sebanyak 8.700 kg. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari cadangan pangan pemerintah Kabupaten Mamuju yang setiap tahun disalurkan termasuk ke wilayah Kepulauan Balabalakang. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengupdate di rri.co.id. Dan berikan tetap bersama kami. Untuk informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau-bau sumpu cium, Di?
0: Astaga! Deh, astaga. Aku lupa aku matikan komporku, Deh. Gosong saja mie sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi. Bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
0: Deh, jangan, Ji.
1: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.
3: Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

Ta'awu dahulu merupakan pusaka bertuah masyarakat suku Mekongga yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pade Ta'awu atau Parang Ta'awu pada zaman dahulu dipergunakan oleh raja-raja atau tamalaki panglima perang pada waktu peperangan. Akan tetapi pada masa kini, Parang Ta'awu digunakan sebagai alat bantu untuk mata pencaharian petani, seperti merentes kebun yang sudah banyak ditumbuhi rumput alang-alang atau juga memotong kayu-kayu.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Masih bersama saya Indah Medi di Mamuju Pagi Ini, dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Ombudsman Sulbar tuntas kawal laporan sertifikat PTSL warga. Pelapor apresiasi. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menuntaskan pengawalan laporan warga terkait penerbitan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang sempat mandek. Atas penyelesaian tersebut, pelapor menyampaikan apresiasinya. Pelapor yang mengaku telah menunggu cukup lama atas penyelesaian sertifikat tanah yang diurus melalui program PTSL sejak tahun 2019. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Fajar Sidik, mengatakan penyelesaian tersebut menunjukkan pentingnya kepastian pelayanan administrasi pertanahan bagi masyarakat. Menurutnya, tanggapan positif dari pelapor menjadi penyemangat bagi Ombudsman untuk terus memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara objektif. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengupdate di laman rri.co.id dan siaran kami dapat Anda update di RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: mak dia mawa apa nanti puo di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: nanti mawa ni haranga ni ya. Nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi ya, ya, mau harang ini ya, pusar ya, ya. Yang ada ya adalah mau meta mai mesa mau haram darah kira-kira darah kira-kira pukau ya, ya. Tapi mau api yang mau pukau pukau
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat ya. Kan dia hadis dari hijrah innamal a'malu binniyat. Dia sanging karena nanti pokok na amal niat tu. Wa inna malikul limri imana wa ingana na apa apa di diri mori tergantung baik tu niat dia.
2: Papasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.
3: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.